0: ngalih undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gua nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
1: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke KMPPKF kepada DPR gitu?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa nggak bisa langsung, itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
7: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
7: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan itu.

0: pendengar seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
2: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sapu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki Asrama Haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
3: Dan untuk kloter terakhir insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
2: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
5: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
4: rujuk. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondokgede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
5: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
4: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondokgede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondokgede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
6: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
7: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
6: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, kita berikan, saya berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
7: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
6: Satu desa 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
7: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
8: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
7: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
8: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
7: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
9: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
7: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
9: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
7: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
11: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
12: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya, Mbak. Tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
13: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
14: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
15: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
1: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Tara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Testimoni Pesta Bola Dunia 2026 oleh Ahmad Suherman, Ketua Badan Liga Sepak Bola Bangka Belitung.
1: Tetaplah nonton, karena sekarang nonton. Ada HP ya. Jadi jangan ketinggalan, rugi ketinggalan. Tetap. Oh iya, kan 4 tahun sekali lah momen ini ya. Kadang-kadang orang gila bola ini macam-macam tingkahnya ini.
2: Sanggup begadang, Pak?
1: Begadang terus lah. Nggak tidur. Ya kerja sambil nonton di HP ini
2: semua. Update ya, Pak.
1: Apalagi Argentina main. Waduh, jangan ketinggalan itu. Itu sampai kadang-kadang kita ya bagaimana teman-teman di kantor kan saling ejek-ejek kadang-kadang. Ribut kami kadang-kadang sama ini. Iya, kalau nonton bareng tuh waduh ribut, dua kubu nih ribut. Jadi ini pelajaran untuk kita. Walaupun kita mungkin bisa lah, walaupun untuk juara belum mungkin, tapi untuk lolos ke Piala Dunia itu kan bagaimana? Bangga lah kita sebagai apa? Warga negara nengok ada pemainnya main di kelas dunia. Saja MotoGP aja. Ditonton sekarang Liga 3. Apa yang MotoGP? Dulu mana saya mau nonton itu? Tapi karena ada pemain Indonesia, nonton lu mati-matian kita nonton.

0: Bon, Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengintip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di pinggir jalan, sampahnya dibuang.
2: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
3: Kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya langganan berbayar itu, bisa kuatkan lah yang langsung itu kami bisa menang.
4: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111, serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
5: Opini Publik.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, tentunya di kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan dengan opini publik. Kita akan angkat topiknya di Harkitnas Hari Kebangkitan Nasional. Nah, mungkin untuk Anda pendengar, apa yang ingin Anda sampaikan selaku masyarakat ya di Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di hari ini, tepat tanggal 20 Mei. Ya, seperti informasi yang sudah kami hadirkan tadi ke ruang dengar Anda terkait dengan Harkitnas ya, agar generasi muda ini karena memang menjadi tumpuan masa depan bangsa. Jadi pendengar, ini ada beberapa sejarah-sejarah tentang Harkitnas, informasi yang akan kami hadirkan. Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ini memang diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya Budi Utomo tahun 1908. Nah, pada 2026, peringatan Harkitnas memasuki usia ke-118 dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Melansir pedoman resmi pemerintah dan SKB 3 Menteri, Harkitnas 2026 tidak ditetapkan sebagai hari libur nasional. Karena itu aktivitas pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, dan layanan publik tetap berjalan normal pada Rabu 20 Mei 2026. Ini ada beberapa penjelasan mengenai status libur, tema susunan upacara, dan daftar tanggal merah 2026 yang sudah Anda ketahui semuanya. Jadi pendengar ya, berkaitan dengan Harkitnas tadi yang kita sampaikan tadi, udah kami hadirkan ya maknanya yang diperingati, kemudian dari logo dan lain sebagainya. Nah, untuk Anda mungkin di hari ini yang memiliki tanggapan di Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, seperti apa tanggapan Anda? Apakah memang kita benar harus sudah bangkit ke depan, dan bagaimana? Kita sudah tersambung bersama dengan penelpon pertama, ada Pak Salasito ya?
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Salasito.
6: Merdeka.
0: Merdeka.
6: Silakan. Semoga kebangkitan nasional tahun ini menjadi momentum kita untuk menyadarkan kembali bangsa ini bahwa perlunya pendidikan untuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Karena dulu pada masanya kita itu dianggap bodoh. Sehingga kita tidak tahu dijadikan sebagai bangsa yang terjajah. Setelah pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, selanjutnya 2000 oleh Muhammadiyah. Yeah. Nah, sehingga bangsa ini dengan pendidikan itu sadar, nah, untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Nah, sekarang kita dengan pendidikan juga kita harus sadar.
0: Halo? Ya, silakan Pak Salasito.
6: Harus sadar bahwa konsumsi kita hari ini masih banyak ya impor. Nah, sehingga kita harus memberanikan diri. Halo.
0: Ya, silakan.
6: Ya, silakan. Untuk mencerdaskan diri sehingga menjadi bangsa mandiri. Bangsa yang tangguh sehingga kita mampu membela negara kita. Ya, untuk itu saya ucapkan sekali lagi.
0: Ya.
6: Halo.
0: Ya, silakan. Ini.
6: Putus-putus. Sekali lagi saya ucapkan selamat memperingati hari kebangkitan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Salasito di belakangnya, kita terima. Halo, selamat pagi.
7: Halo, Ujang.
0: Pagi, dengan siapa di mana?
7: Yang.
0: Ya, halo.
7: Halo.
0: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
7: Oi, salah sambung ini.
0: Di RRI nih, Pak. Halo.
7: Apa?
0: Ini dengan RRI.
7: RRI?
0: Ya.
7: Yang disungkap nih, Ko Ahyong disungkap.
0: Oh, Ko Ahyong. Silakan, Ko Ahyong, mungkin ada yang disampaikan di Hari Kebangkitan Nasional. Apa harapan Anda selaku masyarakat?
7: Moga muda dan sakit dan muda sakit terus mungkin tak kita. Kok nak lancar-lancar baiklah. Itulah harapan aku hayung jap betul
0: tu. Ekonomi berjalan macam tu kok.
7: Barang-barang ini sangat mahal gila. Kalau mak dan beli aku nak orang miskin ni sulit nak beli mana kali nak mahal bayi ni.
0: Ya.
7: Yo, ini dengan siapa ni?
0: Haris, Bung Haris ini.
7: Oh, Haris. Haris, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, makasih Ko Ahyong.
7: Oh, ku semalam dia bergabung Pro 1.
0: Oke, mantap.
7: Dengan Mbak Reta semalam. Ha?
0: Benar, sama Mbak Reta semalam.
7: Moga moga Pro 1 kita yang sukses terus ya udahlah.
0: Amin. Ko Ahyong juga sukses selalu kok.
7: Yo, mana waktu jalan main tungkap area jalannya?
0: Siap. Yo, selamat pagi Ko Ahyong.
7: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, pendengar ada Ko Ahyong ya, Ko Ahyong yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi juga, Bung Aris.
0: Pagi, Bang Zul. Apa kabar, Bang Zul? Sehat.
8: Baik, sehat.
0: Silakan, Bang Zul. Hari Kebangkitan Nasional hari ini.
8: Iya. Iya. Terutama kita membicarakan masalah pendidikan, aduh, Bung Aris ya.
0: Iya.
8: Kalau pendidikan zaman dulu mungkin tahun-tahun 80-an ke sana mungkin beda dengan sekarang, Bung Aris. Zaman dulu pelajaran ini masih lengkap untuk pelajaran-pelajaran untuk mengingat kita ke arah apa tuh pendidikan yang bermoral dan sebagainya ini masih banyak seperti PMP apa tuh kan. Pelajaran-pelajaran sejarah apa tuh kita masih bisa melihat sejarah kebangsaan dan sebagainya itu. Sehingga lahirnya Budi Utomo dan sebagainya kita bisa melihat ke sana dan langsung bisa merasakan mengeris. Jadi rasa hormat terhadap orang tua, terhadap guru ini masih tinggi sekali rasanya. Sekarang kan pelajaran PMP dihilangkan. Dulu tuh itu pernah dihilangkan Bung Aris ya. Pelajaran PMP, sejarah kebangsaan juga tidak ada lagi. Kadang yang matematik apa juga mau dihilangkan mah tidak beres semua. Ini udah pelajaran pendidikan kita. Jadi dampak anak-anak ini mungkin agak berbeda sedikit lah dengan anak-anak sekarang nih. Dia kadang-kadang ngacu tak acu terhadap orang-orang tua nih. Tidak begitu hormat lagi ya. Ada itu sifat-sifat kayak gitu. Tapi mungkin dengan kemajuan global apa tuh teknologi dan sebagainya ini, tapi tidak masalah lah. Sekarang kan Hari Kebangkitan Nasional ini diulang-ulang lagi ya. Kemudian itu akan memberikan apa tuh pemikiran cerah lagi kepada anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak yang sopan terhadap orang tua dan sebagainya. Ini budaya kita, Bung Aris.
0: Iya, nah, benar.
8: Sopan santun terhadap orang tua dan sebagainya beda dengan Barat. Orang-orang barang tidak punya rasa santun kepada orang tua sampai tuh kurang lah ke sana. Pokok mereka adalah prestasi yang dituju. Kalau mereka prestasi maka mereka orang berhasil. Itu prinsip mereka. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia menanamkan rasa-rasa hormat dan sebagainya kepada orang tua. Mudah-mudahan dengan kemajuan teknologi ini dan diadakan apa tuh budaya apa tuh untuk pendidikan nasional ini. Mudah-mudahan anak-anak kita ini bisa kembali lagi cerah dan sebagainya, bisa menghormati orang tua dan sebagainya sebagai apa tuh budaya leluhur lah. Nah, itu yang kita pegang untuk ini, untuk bangsa kita ini. Nah, jadi mereka jadi tentara, mereka santun, mereka jadi polisi, mereka santun, jadi guru mereka santun, jadi murid juga mereka santun, begitu maksudnya Bu Haris.
0: Artinya nilai-nilai dasar itu harus tetap ditanamkan ya.
8: Iya, harus ditanamkan Bu Haris. Itu zaman dari zaman kerajaan itu sudah dipakai itu Bu Haris.
0: Iya, iya.
8: Ah iya. Kira-kira itu dulu anu Bu Haris
0: tanggapan saya. Makasih Bang Zul.
8: Ya, saya juga baru selesai sakit nih Bu Haris.
0: Oh, tapi ketengok sehat terus mensuara ini.
8: Ya, mudah-mudahan lah. Pernah di ini di apa tuh Dom Namo juga 2 hari lebih di nyelanding sana.
0: Pantes lah kemarin tuh. Dia sudah sehat kok.
8: Iya, ini kepala juga lagi uyang-uyang Bu Haris.
0: Wadah, bawa baring pun.
8: Sore mungkin mau cek lagi mungkin.
0: Oke, mudah-mudahan cepat sehat Bang Zul.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Zul Faizar ya di Sengir yang sudah bergabung bersama kita di belakangnya. Halo, selamat pagi.
9: Pagi, Bang Haris yang ganteng.
0: Pagi Bang Madinas, pagi. Ramadan ya. Di Sorong. Ya. Silakan.
9: Ya, lalu ya, amin. Bang Zul Faizar semoga lekas sembuh. Sama seperti Ahmad Irwan juga
0: ya.
9: Sedang sakit suara ya, semoga cepat sembuh ya, amin ya.
0: Kalau Bang Ramadan apa harapan nih untuk hari kebangkitan nasional kita nih?
9: Ya, pertama saya ucapkan selamat mengevaluasi setiap hari besar kenegaraan, hari besar kita ya. Ya, bangkit kalau hari kebangkitan nasional ya, menurut saya itu adalah para pendiri bangsa ini berharap dapat menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang berintegritas tentunya, bermartabat, bermoral ya, yang betul-betul sangat menghargai, mencintai negaranya ya. Jadi harus bangkit. Kalau diam saja itu berarti kita tidak bermanfaat bagi orang lain, tak berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan filosofi kebangsaan Indonesia yang berorientasi kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita harus hidup sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi di sila pertama ketuanya Maha Esa ya. Kita harus hidup seperti itu. Sila kedua juga keadilan, semestinya yang adil dan beradab. Kita harus jadi manusia yang beradil, berkeadilan dan beradab. Jadi kebangkitan nasional menurut logika speaker saya secara pribadi ya, itu adalah menegakkan prinsip agama atau apa itu perintah Tuhan, yakni melaksanakan atau menegakkan amar ma'ruf, atau artinya menegakkan kebenaran dan berbuat kebaikan di atas muka bumi Allah ini secara universal. Kemudian nahir mungkar, itu kita harus mencegah perbuatan keji dan mungkar terutama dari diri kita dulu. Jadi artinya mencegah dari perbuatan melanggar hukum, semua kan ininya dari melanggar hukum. Jadi melanggar undang-undang mulai dari diri kita. Kita harus taat dulu. Kalau ada siap, jadi kalau kita sudah baik, sudah bisa mengkontrol diri kita, menahan hawa nafsu kita. Jadi kalau ada siapapun yang kita ketahui berbuat kejahatan, melanggar hukum, ini bisa kita mencegahnya, mengingatkannya. Tapi harus ada role model ya, Bang Haris, dari diri kita sendiri. Kalau kita saja tidak begitu, tidak bisa berbuat baik, mana bisa kita menegur orang atau mengingatkan. Contoh, kalau saya hobi korupsi, hobi mencuri, ya, mana mungkin saya bisa mencegah orang lain yang sama, persis sama saya. Suka korupsi, suka mencuri, suka menipu dan sebagainya. Tidak mungkin itu tidak dapat cegah, ya. Kayak contoh di 10 November 45 di Surabaya, kenapa mereka melawan? Karena itu menegakkan kebenaran. Ya, mencegah perbuatan keji dan mungkar, pelanggaran hukum itu seperti itu. Jadi kalau dari tema tahun ini dari komdiri itu akan terwujud kalau kita bisa berintegritas setiap warga negara Republik Indonesia, mulai dari terutama dari para penyelenggara negara, para pemimpin kita yang dipercaya, diberi amanah oleh rakyat pada pemilu ya, diberi legitimasi pada pemilu, itu harus melaksanakan itu semua dengan baik. Jangan justru terbalik dari itu, justru menjadi seorang koruptor, seorang korupsi. Nah, itu kan pengkhianat kepada bangsa, pengkhianat kepada negara. Justru, ya, memperkuruk, memperburuk atau terpuruknya bangsa ini, terpuruknya ekonomi, tidak maju-maju karena seperti itu. Apalagi bekerja sama dengan oligarki. Menurut saya itu kuncinya. Jadi kalau tema ini akan terwujud jika semua itu kembali kepada filosofi kita, filosofi pendiri bangsa ini, Bang Haris. Okay. Itu akan baik dan sendirinya pemuda kita akan kuat. Sila pertama, sila kedua, persatuan, sila ketiga persatuan Indonesia akan kuat dengan sendirinya. Nah, di sila keempat juga wakil-wakil kita, kita lihat bagaimana integritas mereka, kita bisa survei bagaimana kinerja mereka. Nah, itu semua itu ada mata rantainya yang tidak boleh putus, ya harus berkeadilan. Itu Mas Bang Haris. Bye. Kalau itu jalan, maka kita, kalau itu kita hidup sesuai itu filosofi bangsa kita, sesuai dengan harapan pendiri bangsa, maka saya kira
0: ke depan kita akan kuat sampai gitu ya.
9: Di titik, ya kita tidak sampai di titik kan sekarang. Seperti sekarang kita akan sedang menghadapi terpuruknya apa, melemahnya rupiah kita. Nah itu harus diperkuat semua itu secara integritas. Kita bisa mengatasinya kalau itu bisa. Kalau itu berintegritas, cinta sama tanah air, sama bangsa dan negara, harus memberantas korupsi sampai ke titik nol. Baru negara kita akan kuat, begitu Bang Hari.
0: Baik. Ya? Baik. Terima kasih. Terima kasih nih Bang Ramadan ya.
9: Sama-sama Bang Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ramadan di Sorong. Di belakangnya Bang Ramadan kita terima. Halo, selamat pagi.
10: Halo, selamat pagi Bung Haris.
0: Pagi, ya nih Pak Sofyan.
10: Iya Pak Sofyan dari Brisco.
0: Apa kabar Pak Sofyan?
10: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan Pak Sofyan, Hari Kebangkitan Nasional.
10: Jadi Bung Haris ya, kita tidak lain tidak bukan pertama kali masalah pendidikan ini, kebangkitan nasional ini sangat penting.
0: Iya.
10: Karena memang betul kata Pak Zulfaizal tadi, menyangkut akhlak itu. Jadi pendidikan dulu dengan sekarang jauh berbeda. Tapi ya udahlah masa lalu untuk kenangan aja. Jadi saya Pak Romad, siapa yang dari Sorong tadi?
0: Pak Ramadan.
10: Pak Ramadan, bagus juga Pak Ramadan. Kita bangkit semangat kita masalah pendidikannya. Cara kebetulan saya ini di Balunijuk ini cara kebetulan menghasilkan apa nama itu, generasi penerus untuk anak bangsa ini, kebangkitan nasional ke depan ini. Ini sudah menghasilkan mahasiswa-mahasiswi di desa Belingjuk ini berapa banyak sekali ini. Jadi karena universitas ini menentukan bangsa 2-30 tahun yang akan datang. Menghasilkan S1, S2 sudah banyak di sini. Jadi kami bersyukur kita bangkit apa nama itu ulang tahun nasional ini. Jadi memang perlu kita sadari, kalau dipikir-pikir kemajuan apa nama itu di Bangka Belitung ini luar biasa. Pertama kali masalah pertaniannya, masalah pendidikannya sampai ke perguruan tinggi begitu kan, Bung Haris ya. Bung Haris juga punya rasa hasil dari apa nama UBP dulu.
0: Benar.
10: Jadi itu. Jadi memang orang ke depan ini, anak-anak cucu kita ke depan ini, ulang bangkit nasional ini memang betul-betul menciptakan generasi yang digital, teknologi itu tidak sembarangan. Jadi memang mahasiswa-mahasiswi ini memang dia sudah mengerti juga nama mahasiswa-mahasiswi ini. Jadi banyak kemajuan dari banding-banding telah apa nama yang telah lalu itu. Ya, kita tahu banggalah. Pertama kali sudah ada universitas negeri, ini bukan di swasta, negeri kita bicara ini. Jadi ini menciptakan tenaga kerja juga sudah banyak di mana-mana hasil dari UBB ini. Kita Jadi kita bersyukurlah kebangkitan nasional ini pertama kali anak didik kita ini memang luar biasa. Luar biasa kalau saya menganggap ini. Jadi dulu mau kuliah ini mau ke Pulau Jawa sana ongkos orang
0: ya, benar.
10: Bukan didikit itu kosnya, transportasinya dan sebagainya. Jadi ini kita bersyukur Bangka Belitung sudah mempunyai universitas negeri. Nah, jadi kita pertama ke depan ini kamilah tua-tua ini ingin supaya lebih maju, lebih ditingkatkan lagi kemajuan kita di Bangka Belitung ini. Nah, jadi masalah ini tingkat nasional nanti. Jadi kita sebagai orang tua macam kami ini ingin keberhasilan berapa gubernur itu berhasil. Saya tiap-tiap saya memang dipanggil ulang tahun apa nama itu UBP ini. Saya ini pengaris perintis kereta batu pertamanya saya.
0: Ya benar-benar.
10: Iya dengan Pak Eko saya yang
0: ya.
10: Pertamanya. Jadi alhamdulillah kami berbangga sekali kebangkitan nasional ini. Kami banyak-banyak terima kasih dengan Pak Prabowo. Kebangkitan nasional ini, MBG ini sudah berjalan dengan lancar. Kita kekurangan-kekurangan itu biasa. Karena kita ini bukan manusia luar biasa. Banyak kekurangannya. Jadi itu Bu Aris.
0: Ya. Baik, makasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Pak Sofian, dan nanti kita akan lanjutkan kembali di opini publiknya ya untuk pendengar. Selepas nanti kita akan lanjutkan kebersamaannya di kesempatan hari ini. Nanti pada pukul 8.30 kita akan lanjut dengan opini publiknya. Karena saat lagi pada pukul 8 kita akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda dengan siaran ulang atau siaran tunda podcast LKBN Antara, maksud kami siaran tunda podcast LKBN Antara, dan nanti Anda bisa bergabung kembali di Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kemudian juga di opini publik selepas siaran tunda LKBN Antara. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Lait Bangka Belitung. Ada satu lagu dari miliknya Netral.

0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, tentunya selanjutnya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan siaran tunda LKBN Antara, tentunya dengan tema edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana, bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari. Dari meja tugas mendengar, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
3: Standby on the record.

0: depan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
1: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
0: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, yeah, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
1: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Yeah. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Mm-hmm. Meninggalkan kata-kata bencana alam. Okay. Kalau peristiwa alam itu ada. Mm-hmm. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita.
0: Oke.
1: Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, yeah. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita. Dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya INARIS. Sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak gitu.
0: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Yeah. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional.

0: begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
1: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, ya. Nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
0: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
1: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major. Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
0: Iya. Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
1: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya kan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
0: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya? Satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
1: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
0: dapat praktiknya,
1: saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
0: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
1: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
0: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
1: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek dua domain sebenarnya, domain manusianya

0: jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya.
1: Okay.
0: Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
1: Ya, untuk jaringan komunikasi. Benar. Gitu ya.
0: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ya. Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
0: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat
1: tidak
0: untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya
1: masih bisa dibersihkan.
0: Okay. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada,
1: tapi
0: lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih Pak, 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
0: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya Pak?
0: Untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau

0: kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
1: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
0: Tidak lebih dari 1 tahun. Yeah. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
1: dalam
0: tetap.
1: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
0: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
1: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
0: Berarti
1: tapi
0: akan lebih banyak ya.
1: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
0: masih relatif aman begitu,
1: masih
0: ya.
1: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
0: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
1: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Aam.
1: Terima kasih Mbak Suwanti.
0: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku.

0: Baik, mendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Selepas tadi kita dengarkan siaran tunda LKBN Antara, kita akan lanjutkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda dengan opini publik sebelum nanti kita lanjut ya dengan Halo RRI-nya untuk pendengar di kesempatan pagi hari ini. Silakan untuk Anda mau bergabung bersama kami di layanan telepon kita 0717-943-01 atau juga di 08 11 717 9111. Nanti juga kita akan update informasi cuaca terkini di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Nanti insya Allah kita akan tersambung bersama dengan BMKG Kota Pangkal Pinang. Nah, pendengar masih berbicara tentang Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional. Silakan untuk Anda kita buka kembali di layanan teleponnya. Halo, selamat pagi.
1: Halo Bung Aris, Pak Sofian.
0: Nih. Pak Sofian, silakan Pak Sofian.
1: Halo RRI, sangat penting nih. Pertama kali bangkit hari nasional nih, pertama kali jalan jari jembah gantung ke UBB nih, di tikung-tikung tuh lah banyak lubang-lubang.
0: Jalan dari Jambah Gantung, oh. Dari Jerambah Gantung.
1: Oh, Jerambah Gantung, Bung Ali. Jadi, dekat direm-direm jalan itu kan berlubang, itu kan berat, beram-beram, itu kan cepat tubuh pinggir aspal tuh. Kadang lepas tikung pula, Bung Ali. Jadi kita banyak bahaya itulah. Jadi orang tuh tidak pikir nak kemana, kemana, itu kan jalan sempit itu. Jadi itu tolong Bung Aris lah, saya melalui Halo RRI ini. Tempoh hari saya bicara lah itu, tidak ada istilah tinjauan dari mana saya lihat.
0: Malah dia.
1: Mana ini sangat penting. Soalnya sesuai dengan hari ini kan bangkit nasional ini untuk anak didik kita di kuliah ini.
0: Benar. Ada Pak.
1: Itu Bung Aris.
0: Oke, makasih ya, Pak Sofian. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Pak Sofian. Silakan di belakangnya kembali di opini publik sebelum nanti Halo RRI akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada ya, kita tentunya juga akan mengupdate lagi dengan nanti informasi-informasi lain ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi ini, Hari Kebangkitan Nasional. Tentunya tadi sudah cukup banyak pendengar kita yang bergabung di hari ini. Kita ucapkan juga terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Kemudian informasi-informasi lain akan segera kami hadirkan sesaat lagi di opini publiknya. Kita dengarkan kembali ya satu buah lagu dari Coklat.
2: Putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia.

0: Bon, Bon, Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengintip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakkan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bon, Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kebersamaan kita di Halo RRI kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya untuk pendengar di Halo RRI, Anda bisa bergabung bersama kami di layanan teleponnya 0717943001 dan 0811717911. Mengawali perjumpaan kita di Halo RRI, kita akan update terlebih dahulu pendengar dengan informasi cuaca dari Prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang, di mana untuk pagi hari ini kita sudah bersama dengan Mbak Ambinari yang tentunya akan menyampaikan update cuaca terkini di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kita undang hingga usai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Halo RRI pagi hari ini. Baik, sembari menantikan kita tersambung bersama dengan perakiran BMKG, ini sudah satu WhatsApp tadi dan telepon ya, sebenarnya dari Pak Sopian tadi yang sudah bergabung menyampaikan informasinya pendengar di hari ini di Halo RRI, bahwa beliau menyampaikan jalan dari Jalan Magantung menuju ke UBB banyak berlubang. Oke, terima kasih untuk Pak Sopian yang sudah menyampaikan informasi, yang mudah-mudahan juga ini bisa ditindaklanjuti ya dari pihak terkait mungkin yang sedang mendengarkan kita, ataupun dari dinas terkait seperti apa ini untuk informasinya jalan di Jeramba Gantung ya menuju ke Universitas Bangka Belitung itu sudah banyak lubang ya. Mudah-mudahan ini karena juga akses pendidikan ya pendengar, untuk mahasiswa-mahasiswi berkuliah yang tentunya juga ini sangat penting, fasilitas penunjang seperti jalan yang baik dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Sopian di Balun Ijuk ya, yang sudah bergabung bersama kami di Halo RRI. Silakan di belakangnya Pak Sopian untuk pendengar yang ingin bergabung kembali di layanan telepon kita 0717943001 dan 0811717911. Kita menantikan kebersamaan Anda hingga usai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih di rangkaian Harkitnas ya, Hari Kebangkitan Nasional, tentunya untuk pendengar di hari ini ya, Anda juga bisa bergabung terkait topik itu atau menyampaikan informasi aduan di hari ini. Kita persilahkan ya kebersamaannya. Untuk Anda dimanapun berada, kita masih mencoba tersambung ya bersama dengan Prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang di hari ini, yang akan menyampaikan update informasi cuaca terkini di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi untuk pendengar yang masih beraktivitas. Apa kabar Anda ya, semoga bisa berjalan dengan baik segala aktivitasnya. Kemudian juga informasi masih di rangkaian Harkitnas kali ini. Kemudian untuk menantikan Anda juga yang menyampaikan informasi aduan di Halo RRI, kita persilahkan. Nah pendengar, ini ada informasi terbaru yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Ini mengulas sejarah dari Hari Kebangkitan Nasional. Jadi ya, mana pendengar, Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia, di mana momentum tersebut menjadi tonggak awal persatuan masyarakat Indonesia melawan penjajahan kolonial Belanda. Ya, di mana melansir laman Dinas Pendidikan, peringatan tersebut berkaitan berdirinya Budi Utomo pada 28 Mei 1908, di mana organisasi tersebut didirikan di Dr. Sutomo bersama dengan mahasiswa School Opleiding Van Inlah. Wah, ini nama Belanda ya. Jadi di mana mendengar pada tahun atau nama sekolahnya atau nama institutnya itu yang didirikan organisasinya maksud kami adalah Stovia di Batavia begitu ya. Nah, di mana kebangkitan nasional merupakan periode awal abad ke-20 ketika masyarakat Nusantara ini mulai memiliki kesadaran sebagai bangsa Indonesia, mana masa tersebut juga ditandai lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai penguat persatuan nasional. Pada awal abad ke-20, Belanda menerapkan sistem pemerintahan modern di Hindia Belanda atau kepentingan kolonial mereka, dan Belanda juga menetapkan batas wilayah administrasi yang menjadi cikal bakal Indonesia modern saat ini. Melalui kebijakan politik etis ya, Belanda membuka pendidikan bagi sebagian masyarakat pribumi di Hindia Belanda. Kebijakan tersebut melahirkan kelompok intelektual terdidik yang memimpin gerakan nasionalisme Indonesia modern. Perubahan besar tersebut dikenal sebagai kebangkitan nasional Indonesia pada awal abad ke-20 di Nusantara. Semangat nasionalisme tersebut ya berkembang hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Faktor kebangkitan nasional terbagi menjadi faktor internal dan eksternal masyarakat Indonesia saat itu. Kedua faktor tersebut mempengaruhi tumbuhnya nasionalisme Indonesia melawan pemerintahan kolonial Belanda. Di mana faktor internal waktu itu penderitaan panjang masyarakat akibat penjajahan kolonial Belanda di berbagai wilayah Nusantara. Kemudian juga pendengar, selain itu ada juga kenangan kejayaan Sriwijaya dan Majapahit yang membangkitkan semangat persatuan masyarakat Indonesia. Kemudian pendengar, ada juga munculnya kaum intelektual pribumi sebagai pemimpin gerakan nasional Indonesia. Oke, kemudian ada faktor eksternal di mana munculnya paham nasionalisme, liberalisme dan sosialisme di Eropa serta Amerika dan berkembangnya gerakan nasional Asia seperti Turki Muda dan Kongres Nasional India. Dan juga ada kemenangan Jepang atas Rusia membangkitkan semangat bangsa Asia melawan negara Barat. Itu dia ya, kemudian ada beberapa faktornya pendengar, di mana perkembangan pendidikan Hindia Belanda pada awal abad ke-20, masyarakat Indonesia yang mengenyam pendidikan menengah ini masih sangat terbatas jumlahnya, dan politik etis kemudian membuka kesempatan pendidikan bagi masyarakat pribumi di Hindia Belanda secara bertahap. Pada 1940, lebih dari 2 juta siswa tercatat telah bersekolah di wilayah Hindia Belanda saat itu, dan tingkat melek huruf masyarakat meningkat menjadi 6,3% berdasarkan sensus tahun 1930. Pendidikan Belanda membuka peluang masyarakat Indonesia mengenal pemikiran modern dari negara-negara Barat, dan sejak 1920-an, pendidikan tersebut melahirkan elit intelektual Indonesia yang menyuarakan perjuangan anti-kolonialisme. Dan selanjutnya, selain Budi Utomo, sejumlah organisasi nasional bermunculan pada awal abad ke-20 di Indonesia, di mana organisasi tersebut yang memperkuat perjuangan masyarakat menuju kemerdekaan melalui jalur politik dan pendidikan. Dan pada tahun 1912, Ernest Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat mendirikan Indische Partij ya, di Hindia Belanda. Pada tahun yang sama, Serikat Dagang Islam berkembang menjadi organisasi politik nasional Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendirikan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial dan pendidikan masyarakat Indonesia modern saat itu. Sementara itu, Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan Soekarno pada 1927 memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan pada November 1913, Suwardi Suryaningrat membentuk Komite Bumi Putra untuk mengkritik pemerintahan kolonial Belanda saat itu. Kritik tersebut disampaikan melalui tulisan yang tentunya juga dalam surat kabar The Express ya. Partai Komunis maksud kami, Partai Komunis Indonesia atau PKI juga berdiri pada 1920 dengan inspirasi gerakan politik Eropa modern saat itu. Namun pemberontakan PKI tahun 1926 membuat pemerintah kolonial menangkap dan mengasingkan banyak tokohnya. Nah, pendengar, kemudian ada perjuangan nasionalisme Indonesia mencapai momentum penting melalui Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928 di Batavia. Kongres tersebut melahirkan Sumpah Pemuda yang mempertegas persatuan bangsa Indonesia dari berbagai daerah Nusantara. Di mana Sumpah Pemuda menetapkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan momentum tersebut menjadi simbol penting lahirnya identitas nasional bangsa Indonesia modern saat itu. Kadang di atas, kadang di bawah, hadapi pilihan. Nah, setelah itu beberapa dengan sejarah-sejarah tersebut ya mendengar, ada Sumpah Pemuda, ada represi pemerintah kolonial Belanda, kemudian berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda pada 1942. Nah, kemudian terjadilah di mana pemerintah Indonesia menetapkan 20 Mei ini sebagai Hari Kebangkitan Nasional melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Penetapan tersebut dilakukan Presiden Soekarno untuk memperingati lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tahun untuk memperkuat nasionalisme dan persatuan masyarakat Indonesia, di mana peringatan tersebut menjadi pengingat sejarah perjuangan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan nasional. Itu dia ya pendengar, sejarah yang tentunya juga hingga saat ini mengulas sejarah Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati setiap tanggal 20 Mei. Dan tentunya untuk pendengar, nanti kita akan lanjutkan di Halo RRI dengan menerima kembali telepon maupun WhatsApp untuk Anda ingin bergabung. Dan juga informasi lain akan masih kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Net Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan hadirkan terlebih dahulu dengan beberapa lagu pilihan untuk Anda di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Net Bangka Belitung.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan update informasi cuaca terkini untuk Anda di hari ini. Tentunya kita sudah tersambung bersama dengan perakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang. Kali ini kita sudah bersama dengan Kak Ambinari yang tentunya juga menyampaikan informasi update cuaca di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi Kak Ambinari.
1: Pagi.
0: Iya, silakan untuk update informasi cuaca kita di hari ini.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Ambinari, selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang, berikut perakiraan cuaca untuk hari ini. Pada pagi hari didominasi cerah berawan di seluruh wilayah Bangka Belitung. Pada siang hingga sore hari didominasi berawan dan potensi hujan ringan dapat terjadi di Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Belitung, dan Belitung Timur. Untuk hujan petir juga dapat terjadi di Bangka Barat, tepatnya di Simpang Teritip. Untuk malam hingga dini hari didominasi cerah berawan. Suhu udara untuk hari ini berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 98%. Angin dominan bertiup dari timur laut dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 10 km per jam. Beralih ke perakiraan gelombang, kami lihat cukup merata di seluruh wilayah perairan Bangka Belitung, yaitu berkisar antara 0,1 hingga 1,25 tinggi gelombangnya. Untuk potensi adanya awan cumulonimbus juga perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan tinggi gelombang bertambah. Sekian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung di Facebook dan Instagram kami, info BMKG PKP. Untuk informasi lebih lengkap juga dapat dilihat di cuaca.bmkg.go.id atau mengunduh aplikasi info BMKG di Play Store atau App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Kak Ambinari untuk update cuaca wilayah Bangka Belitung. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, demikian telah kita dengarkan update cuaca terkini di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, masih di Halo RRI ya, kita undang kembali untuk Anda yang bergabung bersama kami di line telepon kita 0717-94301 dan 0811-717-911 nya. Nanti pada pukul 10 kita akan hadirkan dengan perbincangan bersama dengan BNNK Bangka, masih dalam rangkaian Harkitnas tentunya dengan topik yang berkaitan dengan Harkitnas pada hari ini. Nanti Anda bisa bergabung juga melalui WhatsApp maupun line teleponnya pendengar bersama dengan BNNK Bangka. Kemudian untuk pendengar, nanti kita update kembali dengan ragam informasi lainnya. Kita hadirkan terlebih dahulu satu buah lagu dari Judika, Aku Cinta Indonesia.

0: Testimoni Pesta Bola Dunia 2026 oleh Ahmad Suherman, Ketua Badan Liga Sepak Bola Bangka Belitung.
1: Tetaplah nonton, karena sekarang nonton. Ada happy end.
2: Begitu.
1: Jadi jangan ketinggalan, rugi ketinggalan.
2: Tetap.
1: Oh iya, kan 4 tahun sekali lah momen ini ya. Kadang-kadang orang gila bola ini macam-macam tingkahnya ini.
2: Sanggup begadang nggak?
1: Begadang terus lah. Nggak tidur. Ya kerja sambil nonton di HP ini
2: semua. Update ya, Pak.
1: Apalagi Argentina main. Waduh, jangan ketinggalan itu. Itu sampai kadang-kadang kita, ya bagaimana, teman-teman di kantor kan saling ejek-ejek kadang-kadang. Ribut kami kadang-kadang sama
2: iya,
1: ini. Kalau nonton bareng tuh, waduh ribut. Dua kubu nih ribut. Jadi ini pelajaran untuk kita. Kelas walaupun kita mungkin bisa lah. Walaupun untuk juara belum mungkin, tapi untuk lolos ke Piala Dunia itu kan bagaimana? Bangga lah kita sebagai apa? Warga negara nengok ada pemainnya main di kelas dunia. Sejauh MotoGP aja. Ditonton sekarang Liga 3. Apa yang MotoGP? Dulu mana saya mau nonton itu? Tapi karena ada pemain Indonesia, nonton mati-matian kita nonton.

0: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri.

Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang, karya Leila S. Khudori dari RRI untuk Indonesia.

0: Bon, Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas Pesta Bola Dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita masih hadirkan di Halo RRI dan sembari nantikan Anda bergabung kembali di pagi ini. Satu informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan dua helikopter milik TNI dan Polri terpantau melintas di atas Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ini menjelang rapat paripurna DPR RI, kehadiran armada udara itu terlihat mengitari kawasan Gedung Nusantara saat aktivitas pengamanan mulai diperketat. Pantauan rri.co.id di lokasi helikopter terbang rendah di sekitar area parlemen pada pagi hari. Kondisi tersebut menarik perhatian sejumlah pegawai dan tamu yang berada di lingkungan DPR RI. Ya, pendengar, keberadaan helikopter tersebut menjadi bagian dari pengamanan agenda kenegaraan yang berlangsung di Kompleks Parlemen, di mana aparat gabungan juga tampak bersiaga di sejumlah titik akses masuk menuju kawasan DPR RI. Selain pengamanan darat, pemantauan udara dilakukan untuk memastikan situasi tetap kondusif selama rapat paripurna berlangsung. Langkah itu dilakukan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun kepadatan aktivitas di sekitar lokasi. Terpantau cuaca mendung menyelimuti kawasan Senayan saat helikopter melintas di atas Gedung Nusantara. Meski demikian, aktivitas di lingkungan parlemen tetap berjalan normal hingga rapat dimulai. Rapat paripurna ke-19 masa persidangan ke-5 tahun sidang 2025-2026 ini dijadwalkan berlangsung pada pagi hari ini dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir dalam agenda rapat tersebut. Dalam rapat paripurna tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah dan pokok kebijakan fiskal era APBN 2027. Agenda tersebut disebut juga menjadi kehadiran Perdana Presiden Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI. Selain penyampaian kerangka ekonomi makro, DPR RI juga membahas sejumlah agenda legislasi nasional dalam rapat tersebut. Salah satunya pembahasan evaluasi program legislasi nasional RUU Prioritas tahun 2026 serta revisi Undang-Undang Polri. Hingga berita ini diturunkan, situasi di Kompleks Parlemen Senayan terpantau aman dan terkendali. Petugas keamanan masih berjaga di sekitar area gedung untuk memastikan agenda berlangsung lancar. Itu dia pendengar informasi yang akan dilaksanakan ya pada hari ini dan Presiden dijadwalkan hadir dalam rapat ya agenda paripurna DPR RI. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, nanti kita akan lanjutkan dengan menghadirkan informasi lainnya di Halo RRI pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung ya, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu buah lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda dari Dewa 19.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mendengar seperti apa pendapat Ketua Asprof PSSI Bangka Belitung Mintra Jaya terkait Pesta Bola Dunia 2026?
1: Ya, jadi Piala Dunia 2026 serba menarik ya, dengan jumlah peserta bertambah jadi 48. Terus pertama kali juga tiga negara yang menyelenggarakan, ini pertama kali. Tentu dengan bertambahnya jumlah negara, tentu akan bertambah kompetitif dan sangat menarik sekali, saya rasa sangat menarik sekali. Karena mungkin akan ada negara-negara kejutan dengan tampilnya 48 negara saat ini, saya rasa begitu. Tuan rumah sudah mempersiapkan diri ya, tapi secara historis ya. Memang secara historis kayak Meksiko sudah 3 kali tuan rumah, Amerika sudah 2 kali. Dan walaupun sesiap-siap apapun, saya rasa Piala Dunia kali ini bukan milik

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik, untuk pendengar masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi masih di Halo RRI untuk hari ini. Dan ternyata di Halo RRI sudah bergabung tadi Pak Sopian menyampaikan ya melalui telepon yang disampaikan untuk hari ini terkait jalan berlubang di daerah Jelamba Gantung. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, nanti selepas Halo RRI kita akan lanjutkan kebersamaan kita dalam acara kita selanjutnya, apalagi kalau bukan di Bangka Belitung siang, kita akan berbincang bersama dengan BNNK Bangka tentang generasi muda yang harus bangkit tanpa narkoba. Ini ada kaitannya masih dalam rangkaian Hari Kebangkitan Nasional. Nah, untuk pendengar, sebelum kita akhiri kebersamaan kita di Halo RRI, kita akan sampaikan juga informasi-informasi lain kembali ke ruang dengar Anda. Kita hadirkan dari rri.co.id. Ya, di mana kali ini menjelang Idul Adha, pendengar, ini ada informasi berkenaan dengan sejumlah penjual hewan kurban di Sungai Liat Kabupaten Bangka ini mengakui tahun ini alami penurunan penjualan cukup drastis ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah seorang pedagang hewan kurban di kawasan lintas timur Sungai Liat, Sumat, ya, mengaku penjualan tahun ini tidak seramai biasanya. Padahal setiap menjelang Idul Adha, lapaknya selalu dipadati pembeli hewan kurban kambing dan sapi. Nah, untuk orang cari hewan kurban, setiap ada itu ada setiap hari ya. Namun memang tidak seramai tahun lalu, begitu diakui Somat ya, pendengar. Dan menurut Somat, penurunan penjualan mulai terasa sejak awal pembukaan lapak kurban tahun ini. Dia menduga kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu penyebab utama, dan tentunya juga hal serupa juga dialami oleh Romadi, pedagang kambing kurban di Kelurahan Kenanga, Sungai Liat. Dia mengaku penjualan tahun ini jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal pada tahun ini, kata Romadi, menyiapkan sekitar 40 ekor kambing untuk dijual menjelang Idul Adha. Dan dia juga berharap penjualan akan meningkat mendekati hari raya. Biasanya pembeli mulai ramai beberapa hari sebelum Idul Adha. Namun walaupun sekarang masih sepi, mudah-mudahan dia juga tetap berharap akan makin dekat Lebaran, ini makin ramai yang membeli hewan kurban. Demikian informasi terakhir yang kami sampaikan untuk Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan untuk pendengar, tentunya jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi nanti pada pukul 10 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, kita akan lanjutkan kebersamaan kita dalam bincang bersama dengan BNNK Bangka masih terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional di hari ini. Untuk Anda, sampai jumpa di Hello RRI edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dialog bersama dengan BNNK Bangka di kesempatan siang hari ini, di mana untuk hari ini pendengar kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita dari BNNK Bangka, ada Ibu Dita Febriani Esikom selaku penyuluh narkoba BNN Kabupaten Bangka di hari ini. Di mana pendengar, topik yang akan kita angkat ya pada hari ini masih dalam kaitannya memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada hari ini, yaitu berkenaan dengan Bangkit Tanpa Narkoba, Generasi Muda Penentu Masa Depan Bangsa. Benar sekali tentunya ya. Kita sudah bersama dengan Ibu Dita di ujung telepon. Selamat pagi Ibu Dita.
1: Pagi.
0: Iya, sehat Ibu ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, mohon maaf nih mengganggu waktunya kembali ya di siang hari ini. Bu Dita, tentunya terkait topik kita masih kaitannya dengan Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati setiap tanggal 20 Mei. Nah, tentunya kalau berbicara dalam perspektif sosial dan moral ya, sebenarnya apa sebenarnya akar utama yang membuat generasi muda kita itu rentan terhadap penyalahgunaan narkoba? Dan kalau dirangkaikan sebenarnya bagaimana narkoba itu bisa secara sistemik sebenarnya merusak bukan hanya individu tetapi juga masa depan suatu bangsa, Bu Dita?
1: Iya. Jadi kalau untuk secara sosial begitu ya, bagaimana kaitannya dengan generasi muda khususnya begitu ya. Jadi memang secara sosial kita kan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, kita butuh pergaulan, butuh berinteraksi dengan orang lain, kemudian kita butuh circle lah begitu ya, bahasa zaman sekarangnya. Nah, di dalam circle itu atau di dalam lingkungan pergaulan tersebut, nah ini yang menjadi titik utamanya seseorang itu, khususnya generasi muda, bisa mengenal apa itu narkoba. Entah itu langsung terjun sebagai penyalahguna, atau kemudian dia terjun sebagai salah satu pelaku peredaran gelap, atau justru meskipun dia ada di lingkungan sosial yang sangat rentan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap, kemudian akhirnya dia bisa membentuk ketahanan diri. Nah, fungsinya adalah upaya-upaya pencegahan ataupun beberapa upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, tentunya harapannya itu adalah meskipun lingkungan sosialnya itu sangat rentan, para generasi muda ini, endingnya yang kami harapkan adalah bisa membentuk ketahanan diri, bukan malah terlibat ke dalam penyalahgunaan ataupun peredaran gelap. Karena narkoba ini seperti virus yang secara tidak sadar kita tidak akan menyadari secara langsung bahwa ternyata dia sudah ada di lingkungan sekitar kita. Banyak sekali masyarakat yang menyangka atau menganggap lingkungannya itu aman, padahal mungkin sebenarnya sudah ada transaksi-transaksi ataupun penyalahguna yang ada di sekitarnya. Cuman karena memang dia terlihat seperti virus, kita nggak sadar, tiba-tiba kita terjangkit begitu. Nah, karena dia juga tidak terang-terangan begitu ya, peredaran gelapnya, yang namanya juga peredaran gelap gitu, dia tidak dilakukan secara terang-terangan. Jika kehidupan sosial kita apatis, kita tidak ikut serta untuk menjadi garda terdepan dalam mengurangi perilaku-perilaku yang menjerumus ke arah sana, ya lama-kelamaan lingkungan sosialnya akan terbentuk suatu kampung atau suatu circle, suatu lingkungan sosial yang erat dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba gitu kira-kira bang.
0: Wow, jadi intinya nih kalau dibiarkan bisa merusak generasi bangsa kita ke depan, khususnya anak muda gitu ya.
1: Betul, apalagi sekarang ini memang trennya adalah yang disasar itu usia-usia remaja, mulai dari usia SMP. Karena memang titik labilnya anak muda zaman sekarang ini adalah di SMP. Jadi dia akan diperkenalkan di SMP atau di SD-SD rata-rata ya polanya. Di usia kelas 4 sampai dengan kelas 6 itu dia akan diperkenalkan dengan pergaulannya. Ketika dia tidak bisa membentengi dirinya, kemudian dia masuk ke usia SMP, usia yang mereka ingin terlihat terlihat garang lah gitu ya bahasanya ya, terlihat baik, keren gitu ya di lingkungan sosialnya. kemudian dia mulai menyentuh zat-zat aditif terlebih dahulu seperti rokok dan sebagainya. Hmm. Kemudian di usia kelabilan itu mereka belum bisa betul-betul membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kemudian belum begitu mengenal jati dirinya sendiri. Mereka hanya ingin selalu mencoba-coba, ditambah juga dengan pemikiran yang masih belum dewasa dan masih labil, sehingga akhirnya mereka nanti akan ikut terjerumus. Nah, awalnya cuma untuk ya ikut-ikutan aja supaya terlihat keren, supaya tidak dikucilkan dari lingkungan sosialnya begitu. Nah, nanti akan merambah di usia SMA, rata-ratanya mereka akan mulai menjadi penyadar kecil-kecilan. Minimal mereka bukan mengedarkan secara besar, tapi setidaknya untuk konsumsi mereka itu sudah tercukupi begitu.
0: Wow, ini kalau benar ungkapan jika ingin menghancurkan suatu negara begitu, apakah benar di anak-anak muda itu dengan merusaknya dengan narkoba dan lain sebagainya begitu?
1: Betul bang, karena narkoba ini kan termasuk dengan extraordinary crime ya, kejahatan yang luar biasa. Karena kalau misalnya orang yang mabuk gitu ya bang ya, dia hanya mabuk aja pasti nggak akan dipenjara. Tapi kecuali kalau dia mabuk kemudian dia melakukan tindak kriminal yang lain ya, tindak kriminal lainnya gitu kan ya. Penyebabnya itu adalah karena dia mabuk, tidak sadarkan diri gitu. Atau misalnya dia merokok gitu, nggak ada orang merokok yang ditangkap sama aparat ya bang ya, orang aparat kita aja merokok gitu kan ya, orang rumah kita juga merokok gitu kan ya. Tapi kalau dia merokok kemudian akhirnya dia sambil membegal gitu kan, artinya ada tindak pidana lain yang mengikuti gitu. Tapi kalau narkoba tanpa ada tindak pidana lain, dia sudah termasuk ke dalam pidana. Ada pidananya sendiri, ada undang-undangnya sendiri gitu ya. Kalau misalnya maling gitu ya, kriminal ya, itu masuknya undang-undang kejahatan gitu ya, tentang kriminalnya, ada tuh turunan kasusnya, maling, begal, dan lain sebagainya. Tapi narkotika dia ada undang-undangnya sendiri bang. Nah itu kejahatan yang sangat luar biasa. Kemudian gara-gara narkotika pasti akan ikut tindak pidana lain bang. Orang yang mabuk
0: bisa,
1: betul ya bang, orang yang mabuk, orang yang mabuk belum tentu dia main ini bang. Bisa jadi dia cuma mabuk untuk menghangatkan tubuh misalnya di daerah-daerah yang dingin, atau ya buat hiburan-hiburan malam aja gitu ya. Tapi kalau orang yang narkoba pasti bang, pasti akan ada tindak kejahatan atau kriminal lainnya minimal. Karena narkoba itu merusak emosionalnya, dia akan sering melakukan kekerasan, entah itu kepada orang tua, entah itu kepada anak istrinya di rumah, entah itu kepada teman setongkrongannya gitu. Pasti akan ada bang, kalau sudah terjerat dengan narkoba. Nah, apalagi nanti juga bisa berhubungan dengan peredaran gelapnya, kemudian bisa berhubungan dengan tindak pencucian uang gitu ya, kemudian tindakan-tindakan kriminal lainnya, pembunuhan, kemudian perdagangan orang, prostitusi, banyak bang tindak pidana lain yang akan terlibat dengan narkotika itu. Bahkan sekarang kan sudah ada ini ya bang, istilah narkoba online.
0: Wah, gimana tuh bu?
1: Iya kan, narkoba online itu istilahnya sekarang baru-baru ini lagi marah, yaitu adalah kita kecanduan dengan online, kecanduan dengan gadget. Jadi gadget itu dikiaskan bahwa itu juga termasuk dalam narkoba gitu. Saking narkoba ini punya kekhususan dalam dunia kriminal gitu ya, sehingga hal jelek lain dikaitkan dengan narkoba gitu.
0: Wow, tapi Bu, apakah secara keseluruhan secara nasional ataupun di Kabupaten Bangka khususnya, kecenderungan rata-rata memang di kita pelakunya umur belasan atau seperti apa Bu sejauh ini?
1: Kalau untuk secara nasional gitu ya, kebetulan di tahun 2025 kita melakukan pengukuran angka prevalensi. Jadi memang angka prevalensinya itu naik bang. Kalau di 2021 ke 2023 itu angka prevalensinya menurun karena perhitungannya setiap 2 tahun sekali. Kemudian di 2023 ke 2025 itu angka prevalensinya naik. Dari 1,5 menjadi 1,73 gitu ya. Dari sekitar 3 jutaan jiwa menjadi 4 jutaan jiwa yang menjadi penyalahguna setahun pakai begitu. Nah, untuk kenaikannya ini terutama di rentang usia 15 sampai dengan 30-an tahun, usia produktif gitu ya. Itu mengalami kenaikan yang pesat. Jadi tidak bisa juga kita kategorikan pelajar gitu karena dia rentang usianya 15 sampai 30-an tahun begitu. Tapi dari yang biasanya kami turun ke lapangan, kemudian kita berinteraksi pada saat sosialisasi dengan siswa-siswa khususnya ya. Rata-rata narkoba itu bukan hal yang tabu lagi di dalam pergaulan mereka begitu. Jika kita tes mungkin bisa jadi di lingkungan yang apalagi lingkungan-lingkungan yang rawan gitu ya, bisa dipastikan itu mungkin ada gitu menjadi penyalahguna. Cuman undang-undang kita juga menyebutkan bahwa jika seseorang itu menjadi penyalahguna, maka dia itu kan termasuk korban. Jadi kewajiban negara itu adalah untuk merehabilitasinya, kecuali dia sudah melakukan tindak peredaran gelap, kemudian dia sudah residivis dan lain sebagainya, baru dia harus terkena hukuman pidana. Tapi memang polanya sekarang atau trennya sekarang itu memang menyasar ke anak-anak muda. Karena sekarang nih Bang, kalau orang umur 40-an tahun baru mau dicekokin narkoba, udah panjang Bang pikirannya, udah dia capek kerja dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau anak usia sekolah di tengah era gadget gitu ya, semuanya mereka bisa dapatkan di gadget ya, itu menjadi sasaran empuknya bagi para mafia-mafia narkoba begitu.
0: Wah, tapi ini kalau sekarang kita lihat kan luar biasa ya, BNN secara nasional khususnya juga ini terus melakukan ya penangkapan dan lain sebagainya. Apakah ini dengan hal ini memang upaya prioritas secara nasional program ini untuk memberantas narkoba begitu, untuk agar generasi emas ke depan benar-benar tercipta begitu?
1: Betul Bang, jadi karena memang ada peningkatan angka prevalensi, otomatis di tahun 2026 ini strateginya dari BNN itu berubah. Tetapi intinya strategi utamanya adalah dimulai dari pencegahan dan juga pemberantasan. Nah, upaya pencegahan ini mungkin ya Bang ya, mungkin terdengar klise gitu ya. Nggak bisa juga kita langsung mengandalkan dari sosialisasi, kemudian udah pasti nggak ada lagi narkobanya di situ, nggak. Karena yang akan kita rubah ini adalah perilakunya. Perilaku orang yang sudah terlanjur menjadi penyalahguna dan juga pola pikirnya dia. Karena dia sudah berubah perilakunya, dia sudah tertanam bahwa narkoba ini begini enaknya dalam tanda kutip gitu ya. Yang bisa dia dapatkan itu begitu, uangnya instan begitu ya. Kemudian dia tidak perlu memikirkan yang lain dan sebagainya. Nah, apabila dia sudah kita rehabilitasi, bagaimana caranya dia supaya bisa bertahan di lingkungan sosialnya lagi begitu. Nah, bagaimana caranya dia untuk bangkit? Makanya dari upaya-upaya rehabilitasi ini ada upaya juga advokasi. Kemudian bagaimana caranya dia mendapatkan vokasional? Apakah dia kita berikan pelatihan begitu ya? Kemudian kita bimbing untuk dia bisa bersosialisasi lagi di masyarakat, karena memang tujuan rehabilitasi itu kan dia berfungsi sosial kembali Bang. Jadi bukan cuma dia lepas dari kecanduannya, tapi bagaimana dia bangkit. Karena kita tidak menutup mata, tidak menutup telinga bahwa masih banyak masyarakat kita yang menganggap orang yang menjadi penyalahguna meskipun sudah direhabilitasi pasti akan ada stigma negatif begitu ya. Nah, ini yang harus kita lakukan terutama di momentum Hari Kebangkitan ini, bagaimana para penyalahguna ini yang sudah selesai direhabilitasi dan juga sudah memiliki kemauan yang kuat untuk bisa berubah, bisa kita sama-sama memberikan support supaya dia bisa bangkit dan berfungsi secara sosial lagi. Kita berikan dia kesempatan, meskipun kami juga tidak menutup mata bahwa akan ada penyalahguna itu yang ngulang lagi begitu. Tapi ya sudah kita bantu pun dia masih ada kesempatan untuk mengulang, apalagi tidak kita bantu, apalagi tidak kita perhatikan. Nah, bisa-bisa jadi jadinya negara kita ini jadi kayak di Amerika Serikat gitu kan, ada kota narkoba begitu. Nah, ya jadi jangan sampai, ya minimal mungkin kami tidak bisa merubah perilaku orang yang sudah kontrak mati gitu ya dengan narkoba ya, kita katakannya seperti itu. Tapi setidaknya kita tidak merekrut penyalahguna dan pengedar yang baru, khususnya dimulai dari anak-anak kita sendiri, di lingkungan kita sendiri gitu Bang.
0: Wow, tapi Bu, berkaitan dengan pencegahan tadi, sebenarnya ini kan upaya pencegahan itu sudah sering dilakukan, seringkali. Apakah memang ini belum efektif gitu, dengan padahal sudah banyak sekali kampanye-kampanye yang dilakukan begitu dalam hal mencegah peredaran narkoba ini?
1: Betul ya Bang, upaya pencegahan ini sudah kita lakukan secara masif, bukan cuma di Bangka aja, tapi juga di seluruh Indonesia begitu. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi adalah kita merubah perilaku. Kalau bisa kita ambil contohnya gitu ya, tagline-nya BKKBN, dua anak cukup, kemudian dari, ya kan, dinas kesehatan atau lingkungan kesehatan untuk mandi cuci kakus gitu ya. Faktanya sampai saat ini masih banyak orang yang belum punya tempat untuk mandi cuci kakus sesuai dengan yang sudah ditentukan gitu ya. Masih banyak yang tidak punya septic tank misalnya begitu kan. Nah, itu sudah kampanyenya itu sudah lebih dulu ketimbang tentang narkoba, dua anak cukup begitu ya, pun masih ada yang tidak bisa kita rubah perilakunya, belum 100%. Kemudian apalagi narkoba gitu. Di narkoba ini Bang, ada, kalau kemarin itu saya kebetulan baru dapat pelatihan, jadi bahasanya itu adalah di dalam ekonomi adalah shadow economy Bang. Jadi penghasil utamanya uang di sektor kejahatan gitu ya, utamanya ada di narkoba.
0: Wow.
1: Nah, jadi ada hal-hal yang kita mencegah, tapi dari mafianya segala macam, itu pun tetap akan mempertahankan itu, bagaimana caranya supaya tetap menjadi shadow ekonominya itu. Jadi, narkoba ini ternyata tidak bisa bergerak sendirian, harus ada pola perubahan sosial, pola perubahan ekonomi yang berkaitan dengan mereka itu gitu.
0: Artinya apakah memang,
1: jadi,
0: memang
1: sulit? Jadi saya rasa bukan belum masif, bukan belum gagal, cuman memang narkoba ini terus berkembang, mafianya juga menjadikan ini sebuah lahan uang gitu ya, yang basah, bukan basah, kayaknya banjir lah malahnya ya, banjir bandang gitu. Nah, sehingga bagaimana caranya mereka juga akan fight dengan aturan hukum, akan fight dengan para penegak hukum, bagaimana caranya mereka tetap ada dalam shadow ekonomi ini, tetap berada di tingkat paling atas, tetap bisa mendapatkan penghasilan yang seluas-luasnya dari narkoba, sehingga mereka akan selalu berinovasi gitu. Nah, aparat penegak hukum, misalnya nih Bang, kelemahan kita begitu ya, memang kalau saya menyadarinya gitu, kita baru mempelajari pola mereka yang A, mereka sudah berpindah ke B. Kita mempelajari pola yang B, mereka sudah pindah ke pola yang C. Jadi yang namanya kejahatan itu akan satu langkah lebih pintar begitu. Tapi meskipun mereka langkahnya ini, ya tetap saja aparat penegak hukum kan ada juga yang memberikan upaya terbaiknya untuk bisa mengungkapkan kasus, untuk bisa memberikan upaya pemulihan melalui rehabilitasi dan segala macamnya. Untuk itu karena kami menyadari kekurangan kami baik dari sumber daya dan juga sarana prasarananya, tentunya meminta bantuan juga kolaborasi dan sinergitas juga dari masyarakat luas untuk bisa terus ikut membantu begitu. Meskipun kalau misalnya dirasa ada dari aparat penegak hukum yang menjadi bagian dari itu, ya kan bisa bersuara juga Bang, apalagi sekarang ini eranya digital, semua yang viral lewat medsos itu tanda kutip ya, akan lebih cepat ditangani gitu kan.
0: Ya Bu, artinya kalau berbicara seperti itu, sebenarnya kalau untuk memberantas sampai ke akar-akarnya itu memang tantangannya masih cukup sulit ya begitu, karena ada metode baru lagi,
1: iya gitu, betul ya. Kita sudah membaca pola gitu ya, kita juga sudah dilengkapi dengan misalnya alat penyadap dan lain sebagainya gitu ya, teknologi. Tapi itu tadi Bang, salah satu contohnya ya Bang ya, para bandar, misalnya kita di kepulauan nih, para bandar itu punya jet ski Bang. Mereka punya perahu yang kenceng gitu. Nah, apakah negara sudah menyediakan sumber dayanya untuk kita bisa menangkap itu? Gak mungkin kita nangkapnya pakai sewa perahu nelayan ya, gak kekejar gitu kan ya Bang. Para mereka itu punya senjata apinya mungkin yang sudah namanya ilegal gitu ya, yang dia lebih bagus ketimbang dari kita aparat penegak hukum gitu. Jadi kekurangan kita di situ, terlebih juga masih ada celah-celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh para mafia-mafia narkoba ini, terutama sekarang juga kan di era rancangan undang-undang narkotika gitu ya, kemudian ada KUHP dan KUHAP baru. Nah, itu banyak sekali celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Contohnya untuk misalnya kayak sabu gitu, di bawah 1 gram berdasarkan juga dengan undang-undang dan juga surat edaran Mahkamah Agung, itu kan tidak bisa untuk kita pidanakan, kecuali memang dia residivis atau ada bukti lain, entah itu percakapan atau bagaimana gitu ya, bukti-bukti lain yang membuktikan bahwa dia memang terlibat. Tapi kalau memang dia hanya ada barang buktinya itu saja, kemudian tidak ada barang bukti lain, kemudian tidak sampai 1 gram, ya kita tidak bisa mempidanakan itu. Jadi memang masih ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh mafia-mafia itu gitu.
0: Apakah pendekatan hukum kita, maksud kami pendekatan hukum yang keras itu sudah cukup, atau memang ada perlu lagi gitu pendekatan rehabilitatif yang lebih dominan begitu, Bu Dita?
1: Kalau misalnya untuk hukum gitu ya Bang ya, memang masih ada celah di beberapa pasal-pasal dan juga hal lain yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Tapi ya balik lagi Bang, kalau misalnya kita juga terlalu keras, kita nantinya akan tidak tepat sasaran juga. Orang-orang yang baru terjun misalnya, ini baru dia baru mau belajar jualan nih, kemudian kita keraskan lagi, kita masukkan lagi dia ke dalam lapas gitu ya, kita tuntut. Di sana mereka ketemu seniornya Bang. Waduh. Yang sebelum masuk dia cuma tahu apa namanya agen kecil, pas sudah di penjara dia tahu agen besarnya Bang. Gitu kan ya. Jadi sebetulnya menjadi aparat penegak hukum terutama di bidang narkoba ini, kita jalan ke kanan ada resiko di kiri, kita jalan ke kiri ada resiko di kanan. Jadi memang sebisa mungkin upaya kami adalah jika memang itu masih penyalahguna murni, makanya kita melakukan pendekatan melalui rehabilitasi, kita bangun pola pikir yang lebih baik, kita bangun kegiatan-kegiatan yang baik untuk mereka. Tapi jika memang itu sudah melalui bandar-bandar besar atau mafia-mafia, tentunya kita tidak tidak memberikan keringanan-keringanan begitu. Kalau bisa kita tuntut mereka dengan pasal yang berlapis dan juga bisa memberatkan mereka di dalam proses hukumnya begitu.
0: Oke. Nah, sebenarnya harus dibilang berapa kasus sih dalam setahunnya kalau kita itu sudah benar-benar darurat narkoba, atau sekarang memang udah darurat sebenarnya?
1: Sebetulnya mungkin setiap aparat penegak hukum dari BNN, dari TNI, dari Polri itu ada standarnya masing-masing begitu ya Bang ya, dari sesuai dengan target dan juga renstra renjanya mereka.

0: Walaupun seandainya kami ada mendata daerah mana tingkat kerawanannya itu kan ada aman, siaga, waspada, dan bahaya. Meskipun ada daerah yang kita rasa aman, mungkin di sana belum pernah terjadi pengungkapan kasus narkotika baik dari aparat penegak hukum BNN, TNI, dan polisi, dan lainnya. Kemudian belum ada nih klien yang kita tangani yang asal KTP-nya dari sana, misalnya begitu ya. Kemudian dia tidak ada tempat hiburan malamnya di desa itu, entry point-nya tidak ada, tidak ada pelabuhan apa segala macam gitu ya. Tapi siapa yang bisa menjamin 10 atau 5 tahun ke depan itu desanya tetap bersih? Apalagi narkotika ini kan seperti virus ya, seperti yang saya katakan tadi, dan bisa kita ibaratkan juga seperti rumput, rumput liar. Jadi kalau sekarang ini halaman kita banyak rumput liar, halaman tetangga maksudnya banyak rumput liar, halaman kita ini masih bersih, rumput liarnya kan lama-lama bisa masuk ke dalam halaman kita gitu. Apalagi kalau tidak kita rutin bersihkan halaman kita, tidak kita pasangi pembatas dan lain sebagainya, tidak kita pasangi pagar gitu ya. Tidak menutup kemungkinan rumput liarnya tadi ikut masuk ke dalam halaman kita. Karena rata-rata sekarang ini, kalau zaman dulu kan narkoba itu adanya di perkotaan ya. Sekarang desa-desa yang mungkin sinyal aja masih susah itu sudah bisa dimasuki oleh narkotika. Apalagi kita ini merupakan wilayah yang banyak pendatang. Bukan berarti para pendatang itu otomatis akan membawa pengaruh narkotika, bukan. Tapi kan kita tidak menutup kemungkinan ada orang bukan asli penduduk sini bisa datang, kemudian dia bisa membawa pengaruh itu, atau mungkin warga lokalnya sendiri, warga aslinya sendiri yang kemudian merantau, kemudian balik lagi ke tanah kelahirannya membawa perubahan perilaku yang seperti itu. Karena ya sosial ini kan sifatnya dinamis ya, selalu berubah dan selalu juga berinovasi begitu. Dan kejahatan sendiri itu kan selama masih ada masyarakat, selama masih ada lingkungan masyarakat, kejahatan pasti akan ikut di lingkungan masyarakat itu. Jadi meskipun sekarang memang ada wilayah-wilayah atau desa-desa tingkat kelurahan yang kita labeli aman, tidak menutup kemungkinan suatu saat jika tidak kita bentengi dengan upaya pencegahan ataupun upaya-upaya lainnya, nanti bisa masuk ke dalam kategori siaga ataupun disusupi dengan tindak kriminal narkotika gitu.
1: Baik, nah Bu Dita, mungkin strategi apa sebenarnya yang paling efektif gitu ya untuk membangun imunitas diri khususnya generasi muda terhadap godaan narkoba di era digital saat ini?
0: Baik, sebetulnya era digital itu bisa memberikan seperti pisau ya, ada sisi tajam dan ada sisi tumpul, bagaimana kita menggunakannya. Pisau kalau misalnya dipakai untuk masak ya, dia berfungsi dengan positif, tapi kalau pisau digunakan untuk kejahatan, dia bisa membunuh, bisa memutilasi gitu kan ya, bisa menyayat tubuh orang gitu ya. Nah jadi bagaimana caranya agar gadget itu bisa digunakan oleh para generasi muda ataupun generasi tua gitu ya, pokoknya intinya semua masyarakat, semua kalangan ke dalam hal-hal yang positif. Mungkin khususnya untuk generasi remaja yaitu seperti yang sering saya bilang, kalau misalnya saya sosialisasi bahwa orang tua jangan gaptek. Yeah. Jangan handphone anaknya itu lebih canggih daripada orang tua, sehingga orang tua tidak bisa untuk melakukan pengecekan di handphone anaknya. Ya gak apa-apa sih handphone anaknya lebih canggih, tapi minimal bapak dan ibu juga tahu bagaimana cara mengoperasikan handphone anaknya. Karena di handphone itu kan ada mode tamu, ada lain sebagainya gitu ya. Nah kalau bisa emailnya mungkin bisa di bisa ditautkan dengan orang tuanya. Kemudian mungkin bisa dilakukan pendekatan, coba sekali-sekali dibuka YouTube anaknya, apa sih FYP-nya, kemudian di Instagram, di media sosial, di TikTok, dan lain sebagainya. Karena rata-rata yang kami amankan, baik dari rehabilitasi ataupun pemberantasan, kalau dia usianya SMP, SMA, itu banyak loh yang ternyata mereka tahu cara menggunakannya itu ya dari media-media sosial gitu, dari platform yang ada di gadgetnya tadi. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah orang tua jangan sampai gaptek, jangan sampai orang tua nggak bisa megang handphone canggih anaknya gitu, sehingga pengawasannya nanti akan kurang. Akan ada kebohongan-kebohongan kecil yang dilakukan oleh anak-anaknya. Itu kalau memang itu adalah gadget. Dan yang kedua, kalau memang masih usianya di bawah 17 tahun, belum ada KTP, otomatis gunakanlah emailnya yang bisa connect dengan email orang tuanya, sehingga kan ada notifikasi ke orang tuanya begitu. Dan kalau memang dirasa anaknya nggak perlu-perlu banget pakai handphone yang mahal atau yang canggih, ya sebenarnya kita dari orang

0: ketuanya yang harus apa namanya tegas untuk tidak memberikan handphone yang belum cocok dengan usia mereka, tidak sesuai kebutuhannya, pilih handphone atau gadget yang ya cukup untuk mereka bisa belajar, mungkin mencari, karena sekarang juga dari sekolah kan ada teknologi-teknologinya begitu ya. Kemudian bisa untuk mereka bersosial dengan teman-temannya, baik melalui WA ataupun medsos gitu. Jadi berikan segala sesuatunya itu untuk anak-anak itu secukupnya aja, sesuai dengan porsi kebutuhan mereka. Nah, gitu. Jadi harus tegas juga dalam pengoperasian gadget anaknya. Sering-sering dicek nggak apa-apa, minimal 1 minggu sekali begitu.
1: Baik, terima kasih Bu Dita. Mungkin ada yang disampaikan sebagai pesan juga penutup kita di perbincangan kita siang hari ini.
0: Baik, mungkin masih dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional ini, ayo bersama-sama kita mewujudkan lingkungan terdekat kita untuk bisa menjadi lingkungan yang bersih dari narkoba. Pun seandainya sudah ada yang menjadi penyalahguna, bersama-sama kita menjadi salah satu alasan mereka untuk bangkit dari keterpurukan mereka. Jangan sampai kita menjadi alasan mereka untuk semakin terpuruk. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Bu Dita sudah menyampaikan informasi-informasi yang luar biasa di Dialog Sanksi untuk edisi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali Bu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian kita sudah berbincang bersama dengan Ibu Dita di Dialog Sanksi hari ini selaku penyuluh narkoba BNNK Bangka. Dan dengan topik tadi ya, bangkit tanpa narkoba, generasi muda penentu masa depan bangsa. Nah pendengar, sekaligus ya kita akhiri Dialog Sanksinya. Nanti pada pukul 11 kita juga akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Olahraga. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Nah kali ini pendengar, kita hadirkan dengan informasi terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh reporter kita pada kesempatan siang hari ini. Jadi mana untuk pendengar, kita akan tersambung bersama dengan Bung Debi Nirwandi yang akan melaporkan informasi. Pemprov Babel melalui DLHK Babel menegaskan pembangunan di Bangka Belitung tetap menjaga ekologis lingkungan hidup. Suasana hangat di sana seperti apa pendengar? Kita sudah bersama dengan Bung Debi. Debi, laporan Anda.
2: Ya, Arkan Haris di studio dan juga pendengar dimanapun berada. Dan saya sampaikan dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung, kali ini pemerintah Provinsi Babel menegaskan pembangunan di daerahnya tetap menjaga aspek ataupun ekologis lingkungan hidup. Seperti disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Bangka Belitung, Amransah Muslimin, di mana pihaknya telah menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH untuk periode 30 tahun ke depan. Namun demikian, RPPLH itu bukan menghambat pembangunan daerah pendengar. DLHK menginginkan pembangunan di Babel terus terjadi, akan tetapi tidak merusak lingkungan. Dengan RPPLH tersebut menjadi pedoman Bangka Belitung agar menjaga lingkungan hidupnya. Kemudian Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup DLHK Babel Edwin Setiadi mengatakan pada indikator kinerja utama atau IKU yang akan menjadi parameter keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Bangka Belitung. IKU RPPLH terdiri dari beberapa poin, misalnya indeks kualitas lingkungan hidup yang mencakup 4 variabel: indeks kualitas air, indeks kualitas lahan, kualitas air laut, dan indeks kualitas udara. Selain IKLH, fokus DLHK juga mencakup formulasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, indeks perilaku ramah lingkungan, serta target pengelolaan persampahan wilayah. Edwin juga menjelaskan peta indikatif yang memberikan 4 arahan utama terhadap pemanfaatan wilayah, yaitu daerah yang dicadangkan dimanfaatkan secara optimum, dipulihkan, dan dilindungi. Arahan tersebut juga disusun berdasarkan informasi geospasial tematik seperti data lahan kritis, ruang terbuka hijau hingga peta polutan. Sementara itu, pendengar, meski berjangka panjang 30 tahun ke depan, dokumen tersebut tidak bersifat kaku, di mana pemerintah akan melakukan pemantauan secara berkala agar tidak adanya kerusakan lingkungan hidup akibat daripada pembangunan yang terjadi di bumi serumpun sebala ini, pendengar. Demikian, rekan Haris, informasi yang dapat saya laporkan pada pagi hari ini. Kembali ke Anda di studio.
1: Baik, terima kasih Bung Debi Nirwandi ya, langsung dari Pangkal Pinang. Dan pendengar, untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, tentunya nanti pada pukul 11 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Untuk pendengar, nanti selepas dinamika olahraga kita akan lanjut di rangkaian Bangka Belitung Siang, masih bersama Sabdo Ramanaris tentunya. Dan pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu beberapa pesan yang mau lewat ke ruang dengar Anda.
2: Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: Pohon terlihat kuat, diam, berdiri seperti biasa. Tapi saat angin datang lebih keras, yang terlihat kokoh bisa tiba-tiba roboh. Pohon tumbang bukan sekedar kejadian, tapi ancaman nyata di jalan dan sekitar rumah. Hindari berteduh di bawah pohon saat angin kencang. Perhatikan pohon tua, miring, atau lapuk. Jangan parkir kendaraan di bawahnya dan segera menjauh jika angin mulai tak bersahabat. Jangan tunggu tumbang baru waspada, karena yang sigap lebih selamat.
1: Di negeri ini, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali.
2: Bu, Andi pengen sekolah lagi.
3: Ibu juga mau, Nak. Tapi keadaan kita.
1: Kini, harapan itu hadir melalui program prioritas Presiden, Sekolah Rakyat. Program ini membuka akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
3: Andi, Andi, sini, sini. Ibu dengar, sekarang ada sekolah rakyat. Biayanya ditanggung, fasilitasnya juga lengkap.
4: Beneran, Bu? Andi bisa sekolah lagi?
3: Iya, Nak. Kamu bisa belajar, punya cita-cita, dan masa depan yang jauh lebih baik.
1: Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar. Ini adalah jembatan menuju mimpi. Dengan dukungan pemerintah, setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama untuk maju.
4: Terima kasih, Bu. Andi mau jadi orang sukses.
3: Ibu bangga sama kamu, Nak.
1: Mari dukung sekolah rakyat, karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Sekolah rakyat dari kita

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Feel. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya.
0: Ya baik pendengar, tentunya kita akan mencoba saat lagi untuk tersambung ya bersama dengan Pro 3 RRI. Karena saat lagi nanti pada pukul 11 kita akan bergabung ya untuk mendengarkan dinamika olahraga. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena
2: peristiwa tsunami atau gelombang besar yang mengantam daratan tidak selalu disebabkan oleh aktivitas gempa bumi. Bencana tsunami yang melanda wilayah pesisir Banten dan Lampung pada 22 Desember 2018 itu justru disebabkan oleh bencana non-gempa bumi. Menurut BMKG, letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda menjadi penyebab dari munculnya tsunami yang akhirnya menyebabkan lebih dari 400 orang korban meninggal dunia dan 7.000 orang luka-luka. Bencana tsunami di penghujung 2018 tersebut menjadi pembelajaran penting untuk kita, bahwa tsunami tidak selalu disebabkan oleh aktivitas gempa tektonik.

0: Mendengar seperti apa pendapat Ketua ASPROF PSSI Bangka Belitung Mintra Jaya terkait Pesta Bola Dunia 2026?
1: Ya, jadi Piala Dunia 2026 serba menarik ya, dengan jumlah peserta bertambah jadi 48. Terus pertama kali juga tiga negara yang menyelenggarakan, ini pertama kali. Tentu dengan bertambahnya jumlah negara, tentu akan bertambah kompetitif dan sangat menarik sekali, saya rasa sangat menarik sekali. Karena mungkin akan ada negara-negara kejutan dengan tampilnya 48 negara saat ini, saya rasa begitu. Tuan rumah sudah mempersiapkan diri ya, tapi secara historis ya. Memang secara historis kayak Meksiko sudah 3 kali tuan rumah, Amerika sudah 2 kali. Dan walaupun sesiap-siap apapun, saya rasa Piala Dunia kali ini bukan milik

0: Testimoni Pesta Bola Dunia 2026 oleh Ahmad Suherman, Ketua Badan Liga Sepak Bola Bangka Belitung.
1: Tetaplah nonton, tetap sekarang nonton. Ada HP kan.
2: Oh, tetap, gitu.
1: Jadi jangan ketinggalan, rugi ketinggalan.
2: Tetap.
1: Oh iya, kan 4 tahun sekali lah momen ini ya. Kadang-kadang orang gila bola ini macam-macam tingkahnya.
2: Sanggup begadang, Pak?
1: Begadang terus lah. Nggak tidur. Ya kerja sambil nonton di HP ini
2: semua. Update ya, Pak.
1: Apalagi Argentina main. Waduh, jangan ketinggalan itu. Itu sampai kadang-kadang kita ya bagaimana teman-teman di kantor kan saling ejek-ejek kadang-kadang. Ribut kami kadang-kadang sama
2: iya,
1: ini.
2: So,
1: kalau nonton bareng tuh waduh ribut, dua kubu nih ribut. Jadi ini pelajaran untuk kita. Walaupun kita mungkin bisa lah, walaupun untuk juara belum mungkin, tapi untuk lolos ke Piala Dunia itu kan bagaimana? Bangga lah kita sebagai apa? Warga negara nengok ada pemainnya main di kelas dunia. Saja MotoGP aja. Ditonton sekarang Liga 3. Apa yang Moto3? Dulu mana saya mau nonton itu? Tapi karena ada pemain Indonesia, nonton lu mati-matian kita nonton.

0: Baik, pendengar, kita langsung saja bergabung bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini.
1: Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini, adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, Sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan entrepreneurship, begitu dia selesai kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya. Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Ada, Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? STLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, STLR 88. Maaf, Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek, ada Gerindra yang tidur nggak? Ah. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, eh? Benar nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ tuh. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh,

Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita, karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar. Begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraine naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan Alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita.

pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti, mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari
MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi
dari Ketua Mahkamah Agung Singapura dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola.

Di manapun Anda berada, demikian telah kami hadirkan di rangkaian Bangka Belitung siang hari ini. Dan tentunya saatnya saya Abdurrahman Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selepas ini rekan kami Reta Kurniawan yang akan menemani Anda di Bangka Belitung siang hingga Bangka Belitung sore. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Melekat, mengenal lebih dekat, menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat, Bangka Belitung.

Pendengar, selamat siang untuk Anda yang saat ini masih bersama Pro 1. Dan untuk hari ini dalam program lokal kita sedikit mengulas ya salah satu grup band ya asal Jakarta, di mana sebelumnya bernama Vera, namun saat ini sudah berganti nama menjadi Veratel, yang dibentuk di 3 November tahun 2008, dikenal dengan karakter vokal Widi yang khas, juga aransemen keyboard megah dari Kevin Aprileno. Dan band ini menjadi ikon musik pop remaja ya di sekitar akhir 2000-an. Nah, mendengar perubahan nama dari Vera menjadi Veratel di Februari 2013 untuk mendewasakan citra musik mereka agar bisa menjangkau pendengar yang lebih luas, kemudian mengusung genre pop rock dan power pop dengan lirik lagu yang catchy dan easy listening. Dan tentunya pendengar, Veratel juga sudah merilis beberapa album, di antaranya ada My First Love di tahun 2009, di mana album debut yang memuat lagu-lagu ikonis seperti Dengar Kan Curhatku Bersamamu dan Perih, kemudian di tahun 2011 dengan albumnya Love Love and Love ya, di mana album kedua ini hits mereka adalah Takut dan Terlalu Lama. Kemudian di tahun 2016 ada Evolve yang merupakan album pertama di bawah nama Veratel. Nah, mendengar itu sedikit ya informasi terkait salah satu band pop rock asal Jakarta, Veratel, dalam program lekat kita untuk hari ini. Dan tepat pukul 13 nanti kita akan sampaikan warta berita daerah. Satu lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda, masih dari Veratel, Cinta Buak Butuh Waktu.

0: Indonesia Barat.
1: Kambing dilihat normal, kalau sapi kayaknya agak-agak ada penurunan dikit lah. Kalau kambing, pengalaman kita makin dekat hari H makin ramai. Kalau sapi sih biasanya agak makin dekat makin besar.
2: Semangat 1908 adalah tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat.

Radio Republik Indonesia, sungalian dengan Warta Berita Daerah Seri Berita. Permintaan hewan kurban di Kabupaten Belitung melonjak jelang Lebaran. Lembaga Penyiaran Publik LPPRRI Sungadiat melaksanakan upacara peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional Harkinas hari ini.

0: Mendengar inilah berita selengkapnya di si hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Kami sampaikan berita yang pertama. Dino permintaan hewan kurban di Kabupaten Belitung melonjak jelang Lebaran. Arif Juliantoro melaporkan.
1: Kalau kambing, pengalaman kita makin dekat, hari H makin ramai.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban di Kabupaten Belitung mulai melonjak, terutama untuk jenis kambing yang biasanya semakin ramai diburu masyarakat mendekati hari H. Pengelola peternakan Syam Daging di Jalan Anwar Pangkalalang, Tanjung Pandan, Nase mengatakan pihaknya telah menyiapkan stok lebih dari 80 ekor sapi dan sekitar 500 ekor kambing guna memenuhi kebutuhan kurban. Ia menjelaskan tren pembelian kambing cenderung meningkat ketika Idul Adha semakin dekat. Namun berbeda dengan sapi yang justru biasanya mengalami penurunan permintaan di hari-hari terakhir.
1: Jadi pembeli sapi ini untuk sapi apa kambingnya nih?
3: Kambing dulu.
1: Kambing dulu relatif normal tahun kemarin.
3: Kalau sapi?
1: Kalau sapi kayaknya agak-agak ada penurunan dikit lah.
3: Oh.
1: Kalau sapi.
3: Di itu pasar mulai naik ini gimana itu bang? Apa dekat-dekat Idul Adha atau gimana?
1: Kalau kambing pengalaman kita makin dekat hari H makin ramai. Kalau sapi sih biasanya agak makin dekat makin murah. Dan kalau untuk sapi
3: itu banyak perorangan atau perusahaan gitu?
1: Perorangan sih. Kita banyak perorangan.
2: Menurut Nase, persiapan mendatangkan hewan kurban dilakukan sejak jauh hari. Sebagian sapi dan kambing sudah mulai didatangkan sejak 2 minggu setelah Lebaran Idul Fitri agar stok tetap tersedia saat permintaan meningkat. Sementara itu, harga kambing kurban di peternakan tersebut dibanderol mulai dari 3 juta hingga 13 juta tergantung jenis dan ukuran. Sedangkan sapi Bali dijual dengan kisaran harga 22 juta hingga 45 juta. Dan sapi limosin mulai 30 hingga 80 juta lebih. Selain melayani kebutuhan kurban, peternakan Syam Daging juga menyediakan hewan kurban untuk akikah. Nase menambahkan pihaknya memberikan layanan penitipan hewan secara gratis bagi pembeli yang sudah melakukan transaksi, termasuk pengantaran hingga ke lokasi tujuan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik LPPRRI Sungaliat melaksanakan upacara peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas hari ini. Ivan Sonak melaporkan.
4: Semangat 1908 adalah tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual.
5: Lembaga Penyiaran Publik LPPRRI Sungaliat melaksanakan upacara peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas. Upacara berlangsung di halaman kantor RRI Sungaliat, berlangsung khidmat dan dipimpin Kepala Stasiun RRI Sungaliat, Ruli Prasetya Hadi, diikuti seluruh angkasawan Angkasawati RRI. Kepsta RRI Sungaliat membacakan sambutan tertulis dari Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid. Melalui momentum bersejarah 20 Mei ini, Menkomdigi mengajak seluruh lapisan masyarakat merefleksikan kembali semangat perjuangan organisasi Budi Utomo yang lahir sejak tahun 1908 silam. Mutia Hafid menegaskan tantangan bangsa Indonesia di era modern saat ini telah bergeser secara signifikan dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi. Oleh karena itu, transformasi digital yang sehat dan beretika mutlak diperlukan agar identitas serta jati diri bangsa tetap terjaga dengan kuat. Mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi anak-anak dari risiko tinggi di platform digital. Langkah ini dipertegas melalui penundaan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun yang mulai diberlakukan secara ketat sejak awal tahun 2026. Lebih jauh, menurut Mutia Hafid, Harkitnas 2026 menjadi panggilan terbuka bagi kalangan akademisi, praktisi, hingga generasi muda untuk kembali menyalakan api solidaritas sosial. Momentum ini harus dimanfaatkan sebagai batu loncatan bersama guna meningkatkan literasi digital dan memperkuat persatuan nasional. Semangat kebangkitan nasional, tambah Menkomdigi, bukan hanya milik kelompok tertentu, melainkan tanggung jawab bersama seluruh rakyat. rakyat Indonesia. Dengan menjadikan Astacita sebagai arah pembangunan, Indonesia optimis mampu menghadirkan perubahan nyata menuju bangsa yang maju dan berdaya saing global.
4: Semangat 1908 adalah tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat. Secara filosofis, kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutatis mutandis, yang artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.
5: Sementara angkasawan RRI Sungediat, Aji, mengaku senang bisa menjadi petugas upacara Harkitnas. Dia berharap semangat yang diusung dalam peringatan Harkitnas ini menjadi motivasi bagi dirinya untuk dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya sebagai pegawai LPP RRI. Dari Sungediat, Ivan Sona Alham melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Bangka mendukung pelajar menyiapkan diri menghadapi tantangan melalui pendidikan. Rana Gusari melaporkan.
6: Saya minta orang Bangka belajar dengan baik.
7: Bupati Bangka Ferry Insani mendukung para pelajar mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan melalui pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM. Menurutnya lulusan SMA saat ini memiliki banyak peluang untuk melanjutkan pendidikan, baik perguruan tinggi umum maupun sekolah kedinasan. Namun tidak semua pelajar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. Hanya sekitar 25% anak Bangka Belitung yang melanjutkan pendidikan sekolah kedinasan saat ini.
6: Saya minta orang Bangka belajar dengan baik. Kita tidak punya harapan, tak bisa menggantung hidup hanya dengan kondisi sekarang, Pak. Orang bilang orang miskin tuh hidupnya mati berpengharap. Gak boleh, Pak. Kalau saya disuruh milih, apakah kita memilih untuk mengeksploitir sumber daya manusia atau kita mengandalkan sumber daya alam? Maka kita mengandalkan pembangunan sumber daya manusia, dan itu pada masa akan datang dia menjadi potensi yang sangat luar biasa.
7: Menurut Bupati Bangka, generasi muda harus memiliki tekad kerja keras guna mempersiapkan diri menjalani masa depan. Karena masih adanya pelajar yang memilih tidak melanjutkan pendidikan, bahkan sebagian diantaranya terjebak dalam pernikahan dini. Menurut Ferry, kondisi tersebut harus menjadi perhatian dan tantangan bersama. Mengingat Bangka Belitung pernah mendapat peringkat 4 tertinggi angka pernikahan dini di Indonesia. Karena itu Ferry mengingatkan para pelajar fokus belajar dan memiliki cita-cita yang jelas demi masa depan yang lebih baik. Ia menilai pembangunan SDM menjadi kunci utama dalam menghadapi perkembangan zaman dan persaingan global. Sementara dosen Atmaluhur Safrul menginginkan agar generasi muda dapat memanfaatkan digital secara positif untuk membuka wawasan generasi muda terhadap peluang besar di tengah perkembangan teknologi saat ini.
8: Penggunaan digital ini memang sangat pesat sekali, sehingga generasi muda juga harus bisa menyesuaikan gitu ya, harus bisa melihat ya antara positif dan negatifnya. Karena apa? Karena memang kita tahu bahwa teknologi digital ini bisa berperan sebagai apa senjata yang ke arah positif juga yang ke arah negatif.
7: Safrul juga mengatakan generasi muda perlu mendapatkan pembekalan diri untuk menghadapi masa depan yang lebih baik dan menangkal aktivitas negatif yang dapat merusak generasi penerus. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 6 kelurahan dan desa di Kabupaten Bangka telah memiliki bangunan gerai koperasi Kelurahan Desa Merah Putih. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
9: Untuk 6 itu baru bangunan fisiknya, tapi untuk kelengkapan di dalamnya itu belum.
10: Sebanyak 6 kelurahan dan desa di Kabupaten Bangka sudah memiliki bangunan gerai koperasi Kelurahan Desa Merah Putih. Kepala Bidang Koperasi Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Baharudin mengatakan 6 kelurahan dan desa tersebut sudah rampung 100% pembangunan fisik gerai namun belum beroperasi.
9: Untuk 6 itu baru bangunan fisiknya, tapi untuk kelengkapan di dalamnya itu belum. Kemungkinan besar di bulan Juni ataupun Juli nanti, karena itu dananya langsung dari pusat, Pak ya. Jadi itu nanti di bulan Juni ataupun bulan Juli untuk kelengkapan daripada gedung tersebut, seperti rak-rak untuk gerainya itu, dan untuk kalau gudang sudah siap. Nah, untuk kelengkapan pergudangannya itu seperti AC ataupun apa.
10: Baharudin menambahkan, setelah gerai koperasi memiliki kelengkapan sarana dan fasilitas, selanjutnya akan mulai beroperasi menjalankan 6 unit usaha, antara lain yakni pangkalan gas LPG, sembako, pupuk, dan lainnya. Namun pihaknya belum mendapat juknis dari pemerintah pusat untuk proses memulai unit usaha.
9: Pelaksanaannya itu kami belum ada juknis tertentu dari pusat untuk pelaksanaannya, prosesnya bagaimana, apakah itu nanti dari koperasi itu melakukan pembuatan proposal bisnis ke Bank Himbara dalam hal ini untuk pinjaman ataupun ke pihak ketiga seperti Bulog untuk mendistribusikan beras ataupun ke Pertamina untuk mendistribusikan gas.
10: Keenam kelurahan dan desa tersebut yakni Kelurahan Jelitik, Desa Petaling Banjar, Desa Bakam, Desa Mangka, Desa Nibung, dan Desa Penyamun. Sebelumnya, Kepala Desa Labu Tarmizi mengungkapkan sudah dibentuk kepengurusan koperasi Desa Merah Putih dan bangunan gerai sudah siap, tinggal menunggu beroperasi.
11: Kita memang sudah dari awal, kita sudah ada berapa potensi yang akan kita laksanakan sesuai dengan potensi desa kita kan. Misalnya sembako, pupuk, alat-alat pertanian, herbisida juga. Kemarin itu ada apotek desa juga dan simpan pinjam juga ada.
10: Dari Kabupaten Bangka, Yuronolia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan pembangunan tetap memperhatikan lingkungan hidup. Debi Nirwandi melaporkan.
12: Jadi bukan dengan adanya ini, RPPLH ini untuk menghambat pembangunan, tapi ini...
13: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan pembangunan di daerahnya tetap menjaga lingkungan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amran Sah Muslimin mengatakan pihaknya telah membuat rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH untuk periode 30 tahun ke depan atau 2026 hingga 2056. Namun demikian, RPPLH itu bukan menghambat pembangunan daerah.
12: Jadi bukan dengan adanya ini, RPPLH ini untuk menghambat pembangunan, tapi ini adalah sebagai payung ya untuk membangun tapi tidak merusak lingkungan. Jadi bisa pembangunan itu berkelanjutan. Jadi jangan membangun tapi lingkungan rusak. Gitu.
13: Sementara Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup DLHK Babel Edwin Setiadi mengatakan agenda utama saat ini oleh pihaknya adalah menyepakati indikator kinerja utama atau IKU yang akan menjadi parameter keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup Bangka Belitung. Menurut Edwin, IKU RPPLH terdiri dari beberapa poin strategis diantaranya indeks kualitas lingkungan hidup yang mencakup 4 variabel, indeks kualitas air, kualitas lahan, kualitas air laut, dan indeks kualitas udara. Selain IKLH, fokus lainnya mencakup formulasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, indeks perilaku ramah lingkungan, serta target pengelolaan persampahan wilayah.
14: Nah, dari peta IGT itu kita susun tadi arahan terkait dengan 4 tadi. Nah, itu yang akan kita terjemahkan nanti ke dalam arahan pemanfaatan pengelolaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kita selama 30 tahun ke depan. Harapannya nanti apa yang kita formulasikan ini paling tidak menjadi payung kita, kalau Ibu Ningsih tadi bilang kompas ekologis kita, bagaimana kita mengelola lingkungan Bangka Belitung ini 30 tahun ke depan. Artinya untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita, pembangunan kita tetap jalan, namun ekonomi tetap jalan itu lingkungan kita juga tetap terjaga.
13: Ia menambahkan, adanya peta indikatif yang memberikan 4 arahan utama terhadap pemanfaatan wilayah, yaitu daerah yang dicadangkan, dimanfaatkan secara optimum, dipulihkan, dan dilindungi. Arahan tersebut disusun berdasarkan informasi geospasial tematik, seperti data lahan kritis, ruang terbuka hijau, hingga peta polutan. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungaliat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur meminta aktivitas lokalisasi meja goyang segera dipindahkan ke dalam kawasan izin usaha pertambangan IUPT Timah, terutama aktivitas yang berada di sekitaran kawasan SPPG Mekarjaya, Kecamatan Manggar. Septrianingsih melaporkan.
1: Kalau kambing pengalaman kita makin dekat, hari H makin ramai.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban di Kabupaten.
15: Kemudian yang kedua, kita harus mensukseskan kegiatan program nasional Astecita Presiden, yaitu
7: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur meminta aktivitas lokalisasi meja goyang segera dipindahkan ke dalam kawasan izin usaha pertambangan atau IUPT Timah, terutama aktivitas meja goyang yang berada di sekitar kawasan SPPG Mekarjaya, Kecamatan Manggar. Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar mengatakan penataan tersebut bukan untuk mematikan usaha masyarakat, melainkan agar aktivitas usaha dapat berjalan dengan tertib, aman, dan tidak mengganggu lingkungan permukiman maupun juga program dari pemerintah. Menurutnya, pemerintah daerah melihat penataan tersebut sebagai langkah untuk menjaga kenyamanan masyarakat sekaligus memastikan program nasional dapat berjalan dengan baik tanpa terganggu aktivitas tambang rakyat.
15: Jadi kalau pemerintah daerah sebenarnya yang melihatnya dari sisi itu aja, dari kesejahteraan masyarakat, kemudian program nasional jalan, kemudian para pelaku juga mereka tidak terganggu gitu. Jadi kita hanya memindahkan saja, bukan menyetop gitu. Nah ini yang penting bagi kami di pemerintah daerah, mudah-mudahan ini ya kesepakatan lah. Karena kalau dari segi aturan ya artinya dari pihak APH juga mereka, kalaupun ini yang terpaksa harus kita lakukan, ya mereka siap untuk lakukan. Nah, tapi kalau dapat kondisivitas daerah, perlulah kita jalani.
7: Sementara itu, Wasprot PT Timah TBK Wilayah Belitung Timur, Okta Pramono, mengatakan terkait aktivitas meja goyang yang berada di sekitar kawasan SPPG Mekarjaya. Aktivitas tersebut merupakan milik perorangan dan tidak bekerja sama langsung dengan PT Timah. Meski demikian, pihaknya telah meminta sejumlah CV mitra PT Timah untuk segera melakukan pemindahan.
16: Nah, itu sebenarnya berada di luar IUP PT Timah. Biar IUP PT Timah, itu milik perorangan dan secara aturannya PT Timah tidak bekerja sama langsung dengan pemilik meja goyang tersebut. Tapi pemilik meja goyang tersebut informasi itu terafiliasi dengan beberapa CV kami, CV yang kemitraan PT Timah.
11: Iya.
16: Nah, dari PT Timah sudah melakukan himbauan kepada CV tersebut, beberapa CV tersebut, untuk menyampaikan kepada pemilik meja goyang tersebut untuk segera memindahkan itu.
7: Ia menyampaikan lebih lanjut bahwa saat ini terdapat 123 unit meja goyang yang terdata di wilayah Belitung Timur. Menurutnya dari jumlah tersebut sebanyak 59 unit berada di kawasan IUP PT Timah, sementara 64 unit lainnya berada di luar kawasan IUP. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Bangka Selatan berikan insentif kepada ustaz dan ustazah. Sebanyak 769 orang ustaz dan ustazah menerima insentif sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah. Wakil Bupati Bangka Selatan Devi Vita Dewi dalam keterangan diterima RRI Rabu 20 Mei 2026 meminta seluruh pihak termasuk DPRD dan sekretaris daerah untuk terus mengawal keberlanjutan insentif bagi para ustaz dan ustazah agar tetap dapat diberikan secara berkesinambungan. Selain itu, Wabub Devi berharap ke depan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan juga bisa memberikan perlindungan BPJS ketenagakerjaan bagi para ustaz dan ustazah sebagaimana telah diterapkan di sejumlah daerah atau kabupaten lain. Dukungan pemerintah daerah bukan hanya berupa insentif tetapi juga perlindungan melalui BPJS ketenagakerjaan. Untuk itu dia berharap ke depan hal ini bisa dan dapat diterapkan bagi ustaz dan ustazah di Kabupaten Bangka Selatan. Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: line telepon 9430108117171. Pendengar, hari ini 20 Mei diperingati Hari Kebangkitan Nasional, dan ada tema khusus pendengar di Harkitnas di 118 atau ke-118 di tahun 2026 ini, yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, tema kita nggak jauh-jauh ya. Harapan Anda di Harkitnas 2026 ini apa? Boleh yang pengen gabung ya, bisa kaitkan juga dengan temanya jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, itu aja ya. Harapan Anda di Hari Kebangkitan Nasional ini seperti apa untuk Indonesia ke depannya? Begitu. Boleh yang ingin gabung bersama saya di kursawan kita untuk hari ini ya, di line telepon, SMS dan juga pesan WA, dan kita udah terima juga untuk WA-nya di hari ini. Dari pendengar kita, saya sampaikan langsung, ada Ibu Kori, Pro Persada, Siang Barreta, request lagunya Akhirnya Aku Menemukanmu By Now, spesialnya buat Bang Alex, Budi Sumi, Pak Ahmad Irwan, Pak Ramadan, Pak Irwan, Yosomid, Maria Niko Embera, Ria Jante, Tobel Tim, Pak Leman, Bawang Tampan, Mas Panji, buat Mbak Retanya, makasih, saya selalu boleh ya. Kita hadirkan nanti lagunya ya, dari Naf di hari ini. Kita ke menelpon Pro Persada, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Retta, ya.
0: Iya, apa kabar? Katanya sakit ya?
1: Iya, betul. Ini soal juga masih begini, masih belum.
0: Sakit apa?
1: Diare, ya kan, sakit diare.
0: Oh, diare. Wah, itu lemes banget tuh badannya berarti ya. Dehidrasi, ya, berarti kekurangan cairan juga berarti ya.
1: Iya. Jam 11 malam coba kejadian mendadak kan. Kami tolong kepada siapa?
0: Jadi enggak dirawat di rumah sakit ya, Pak Marirwan ya? Hah? Apa?
1: Sehari aja.
0: Oh, sehari. Ranapnya hanya sehari berarti ya. Oh, tapi sekarang gimana? Udah ini? Udah lumayan?
1: Sekarang tinggal lemas.
0: Oh iya, tinggal lemasnya. Jadi pemulihan mungkin ya.
1: Iya, tapi tetap mengikuti acara mutiara apel itu terus.
0: Alhamdulillah kalau gitu.
1: Mutiara apel kita didoakan semua dari para usia.
0: Iya, mudah-mudahan cepat sehat ya Pak Ahmad Irwan ya.
1: Iya, karena para usia semua orang-orang yang
0: sehat. Amin, benar, benar sekali.
1: Kayaknya,
0: Mbak Retta, ya. Benar sekali.
1: Terima kasih. Oh,
0: iya, amin.
1: Saya
0: amin.
1: Dari
0: mana?
1: Lagi dari ST12.
0: Oh, ST12 yang mana ST12-nya?
1: Itu ya Padang Merah. Yang mau menyebut nama Allah, bukan itu.
0: Kebesaranmu.
1: Kebesaranmu
0: maksudnya. Oke. Baik, siap. Pengen salam enggak nih?
1: Salam-salamnya buat pertama kamu, buat Bu Desumi, buat Bang Jolkijar, buat Ramadan, buat Mukor, Ibu Julia, buat juga buat Mbak Leman, Bang Irwan, buat Bang Kesihani, Bang Jante, jadi Meraman, kemudian Pak Sultan yang sudah lama ya. Pagi kita kirim salam buat Rasa Ambasan, buat semua-semua aja pada saya.
0: Buat semua-semua ya.
1: Ya, terima kasih kepada semua pihaknya. Sudah bisa mendoakan saya, Tuhan. Saya baik doa, mudah-mudahan apa ada yang sedang sakit semoga tersembuh saja semuanya dari saya.
0: Iya, baik. Yuk, sama-sama.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat sembuh ya buat Paman Irwan di Bandung Timur. Halo, Pro Persada, selamat siang. Mas Panji, apa kabar?
2: Selamat siang, assalamualaikum, Mbak Retta.
0: Iya, apa kabar?
2: Kabar sehat, panas sekali.
0: Panas sekali, benar banget. Oke, di sana panas juga.
2: Siapa sakit, Mbak?
0: Pak Ahmad Irwan Bandung Timur katanya sakit diare ya.
2: Suruh kasih ke rumah aku bisa capek.

0: itu.
1: Oh gitu, jauh kali ya harus ke Pasir Garam. Doain aja, moga cepat sembuh aja ya Mas Panji ya.
0: Amin.
1: Oke Mas Panji, harapan di hari kebangkitan nasional ini apa nih? Coba untuk ya, Indonesia.
0: Mudah-mudahan bangkit selalu Mbak.
1: Oh,
0: harga murah. Harga-harga pada naik nih Mbak, jadi harga murah, pangan, sandang, semua lah Mbak, harapan.
1: Indonesia bangkit selalu. Lebih baik lagi gitu ya.
0: Ya, lebih baik lagi
1: gitu. Oke, pengen denger lagu apa hari ini? Halo. Sinyal.
0: Halo.
1: Lagunya apa nih Mas Panji?
0: Lagunya Mahal Ini aja Mbak.
1: Mahal Ini yang mana?
0: Sial.
1: Oke, okay, baik. Salamnya buat siapa?
0: Salam buat Bang Erwan tadi. Mudah lekas sembuh.
1: Amin.
0: Bunda Sumi, Mbak Ria, Mbak Rindu. Pak Puji, Pak Dahlan lu di mana, Mbak?
1: Pazang atau Dahlan di daerah Dendang. Dendang kalau enggak salah. Iya, daerah Dendang. Kelapa, Bangka Barat. Bangka Barat, Kelapa.
0: Oh, Ibu Kori, Budi Sumi, Bang Ramadan, Bang Suamit, Pak Erwan udah tadi kan?
1: Udah.
0: Digantung. Miko, Mama Hesti, semua mau?
1: Buat semua ya.
0: Salam manis, salam kompak selalu. Untuk Mbak sehat selalu. Salam okay. Sama Tato.
1: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mas Panji Dagamur sama kita, lagunya Mahal Ini ya. Sial. Oh iya. Itu lagu ya, bukan aneh ya. Lagunya judulnya emang sial gitu ya. Halo, Pro Persada.
2: Pro Persada 100% Indonesia.
1: Iya.
2: Selamat siang Mbak Reta, semoga sehat selalu.
1: Sehat, alhamdulillah Bude. Gimana di sana kabarnya?
2: Alhamdulillah juga, saya lahir batin.
1: Panas ya?
2: Panas bejelau sel.
1: Panas bejelau sel.
2: Ah, jadi berkipas di depan rumah.
1: Oh gitu ya. Anginnya kayaknya kurang ya angin ya?
2: Iya, kurang angin, maka aku duduk di teras nih ambil
1: angin. Bener banget. Oke, baik. Bude Sumi, harapannya di hari kebangkitan nasional di tahun ini untuk Indonesia seperti apa nih?
2: Ya, semoga Indonesia bertambah baiklah ekonominya ya Mbak Reta.
1: Bener.
2: Bertambah baik, sandang pangan murah, jangan terlalu naik tinggi, bensin juga murah ya. Masyarakat adem ayem.
1: Oke, baik, siap deh kalau gitu. Bude pengen denger lagu apa hari ini?
2: Aku mau lagu pop terbaru ya.
1: Ya, benar.
2: Satu atap satu rumah aja lah.
1: Oke, lagunya buat siapa?
2: Berkah Ahmad Irwan tadi ya. Semoga cepat sehat ya Kang. Doa aku selalu dijabat Allah untuk kamu. Buat siapa tadi Bang Panji ya?
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu juga Bang Panji ya. Buat Kang Irwan juga di mana ini?
1: Di Kantung.
2: Kantung ya. Buat Ibu Kori dan Bang Alex, semoga sehat selalu. Buat Julia juga ya. Buat Bang Leman di Tanggamus, Bang Ramadan di Sorong, Bang Jais di Riau ya. Ada Ayu di Maluku. Buat Bang Zulfaizar di Sengir, ya suami di Puput ya. Pak Ibrahim 86 selalu menyala abangku. Buat Bang Romlan di Mutabak juga ya. Buat Bang Topan dari Ding Panjang, semoga sehat selalu juga. Buat Tok Bertim ya. Buat ini ada apa namanya?
1: Ada apa?
2: Bang Ente ya di Belitung ya, lupa aku. Mbak Ria, Maria juga di Pangkal Pinang, Bu Lin juga ya, Bunda Rindu di Ampuy, buat Bang Berlin ya, buat Bang John Arif, buat Bang Reja juga, buat ya ya suami udah, buat atau Dahlan ya di Bangka Barat, buat Pak Ajadin juga, buat siapa lagi, buat Bang Niko ya, buat Bang Riko, buat Nur Hadi, buat Ambera juga, buat atau Berti, buat Mbak Triono ya.
1: Iya.
2: Yeah. Sultan yang udah lama gak gabung ya. Semoga nanti bisa gabung lagi ya. Udah Sultan, semoga sehat selalu. Buat Mbak Reta sama bertugas ya.
1: Oke.
2: Selalu jaga kesehatan.
1: Oke, siap.
2: Sehat selalu lah pokoknya bersama keluarga ya.
1: Amin.
2: Pulang hati-hati ya sayangku.
1: Oke sayangku.
2: Terima kasih atas waktu dan lagunya ya.
1: Oke.
2: Tanam padi tumbuhlah lalang.
1: Cakep.
2: Lalangku cabut tumbuh
1: beruntun.
2: Bu Desumi dari Parit Lalang mengucapkan terima kasih banyak sama Mbak Reta yang cantik dan cantik.
1: Oke, terima kasih banyak Bu De. Bye bye, dadah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng ya kalau mendengarnya semangat. Kitanya jadi semangat. Karena kan kalau di jam-jam kayak gini nih, memang jam-jam ngantuk gitu ya. Jam-jam rawan. Oke, baik, ada WA ini dari pendengar kita, dari Bunda Rindu. Katanya request lagu Dirinya Bukan Diriku dari Aprilian. Salamnya buat Bang Irwan, moga cepat sembuh. Buat Mas Panji, Bu Desumi, Julia, buat semuanya bungkus abis. Spesialnya buat Bang Haki, moga selamat sampai tujuan. Selamat pulang pergi buat Mbak Retanya, makasih. Oke, kasih kembali Mbak Rindu di Ampuy City ya, yang udah gabung bersama kita, pendengar di kebersamaan untuk hari ini. Pengen gabung lagi boleh, 94301-nya sebelum nanti kita kecek fakta ya di pukul 14, dan kita akan hadirkan request lagu dari Anda di kebersamaan kita dalam program Proper Sada.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta, kami kutip dari rri.co.id. Benarkah cabai efektif membakar lemak tubuh? Cek faktanya. Mendengar, banyak orang percaya bahwa mengkonsumsi makanan pedas bisa mempercepat proses penurunan berat badan berkat kandungan zat aktif di dalamnya. Senyawa utama bernama kapsaisin pada cabai diketahui memiliki sifat termogenik yang mampu meningkatkan suhu tubuh setelah dikonsumsi secara langsung. Fenomena biologis ini memicu metabolisme bekerja lebih keras sehingga pembakaran kalori tetap berlangsung bahkan saat tubuh dalam kondisi beristirahat. Dilansir dari Healthline, kapsaisin juga berperan penting dalam menekan nafsu makan dengan cara memberikan sinyal kenyang lebih cepat ke sistem saraf pusat manusia. Rasa pedas yang menyengat cenderung membuat seseorang makan lebih lambat dan mengurangi keinginan untuk menambah porsi makanan secara berlebihan. Dengan berkurangnya asupan kalori secara alami, impian untuk mendapatkan berat badan ideal menjadi lebih mudah dicapai tanpa merasa tersiksa. Beberapa penelitian pendengar menunjukkan bahwa diet kaya rempah pedas bisa membantu oksidasi lemak lebih efisien dibandingkan diet hambar pada umumnya. Peningkatan laju metabolisme basal akibat konsumsi pedas diperkirakan bisa membakar ekstra 50 kalori per hari jika dilakukan secara konsisten. Namun hasil ini akan jauh lebih maksimal jika dibandingkan dengan pola makan seimbang dan aktivitas fisik yang rutin setiap harinya. Meskipun bermanfaat, mendengar, konsumsi makanan pedas harus dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan masalah kesehatan pada sistem pencernaan sensitif. Bagi penderita asam lambung atau gastritis, rasa pedas yang berlebihan justru bisa memicu peradangan dan mengganggu kenyamanan saat beraktivitas sehari-hari. Kuncinya adalah menemukan tingkat kepedasan yang pas sehingga manfaat diet didapatkan tanpa harus mengorbankan kesehatan organ dalam lainnya. Hal penting yang perlu diingat adalah makanan pedas bukan merupakan obat ajaib tunggal yang bisa menurunkan berat badan secara instan tanpa usaha lain. Menambahkan cabai ke dalam gorengan atau makanan bersantan tinggi tetap tidak akan memberikan hasil diet yang signifikan karena kadar kalorinya tetap tinggi. Oleh karena itu, pilihlah sumber makanan sehat seperti protein tanpa lemak atau sayuran untuk mengkombinasikan dengan sambal favorit Anda saat makan. Tren diet dengan makanan pedas di tahun 2026 ini semakin populer sebagai gaya hidup sehat yang praktis dan menggugah selera makan. Kesadaran masyarakat akan manfaat alami kapsaisin menjadi rempah-rempah lokal sebagai komoditas utama dalam menunjang keberhasilan program penurunan berat badan nasional. Mari mulai tambahkan sedikit rasa pedas pada menu saat Anda untuk merasakan dorongan metabolisme yang lebih bertenaga setiap harinya. Demikian cek fakta, kami kutip dari rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Ya, baik, mendengar Anda masih bersama Pro 1. Kita masih menemani Anda dalam program Pro Persada. Halo, Pro Persada, selamat siang.
1: Pro Persada, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Mas ya, Pak Irwan.
1: Baik, Mbak, semangat dong.
0: Harus, iya.
1: Kalau Bang Panji loh, yuk tadi siang. Suruh harga turun ya.
0: Oh, iya, suruh harga turun gitu ya.
1: Oke. Okay. Kalau lagu barusan itu cinta apa? tak boleh mati gitu, Mbak.
0: Yang mana? Satu atap lagu, satu rumah.
1: Lagu barusan.
0: Iya, judulnya Satu Atap Satu Rumah.
1: Iya. Makanya di situ hidup harus punya cinta, tadi kan enggak boleh mati berarti.
0: Hidup harus punya cinta.
1: Iya, seger lagunya, enak
0: ya. Enak pas. Aja lagunya ya, pas ya. Sama suasananya pas ya gitu ya.
1: Pas, suasana panas. Oh. Panas-panas sedap lah.
0: Panas-panasnya memang lagunya yang gak melo-melo, enaknya ya.
1: Betul. Jangan sial mbak.
0: Eh, bagus loh lagunya sial itu. Oke. Oke, baik, Pak Irwan, gimana nih hari ini? Libur ya?
1: Kan saya udah bilang swasta nggak ada libur.
0: Oh iya, kerja terus ya.
1: Harus ingat itu, swasta nggak ada libur.
0: Swasta nggak ada libur, bener. Iya. Oke, minggu libur dong.
1: Iya, libur itu kan di tanggal mbak.
0: Oh iya.
1: Kerjaan tuh nggak boleh libur.
0: Oh, kerjanya walaupun libur tetap ada kerjaannya.
1: Iya, makanya kata Ustadz itu. Tidak ada rumah sakit untuk laki-laki, yang ada rumah sakit buat ibu dan anak. Artinya apa, laki-laki sesuai tema ini harus bangkit, terus bangkit, mbak.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Karena nggak libur.
1: Karena nggak libur, ya.
0: Mentang-mentang ada rumah sakit ibu dan anak gitu ya.
1: Iya, suami, pokoknya laki-laki itu nggak boleh, jadi gitu mbak.
0: Oh gitu.
1: Masakit laki-laki nggak?
0: Nggak ada. Kalau hari kemarin kan hari ibu, terus ada yang protes hari ayah muncul juga, gitu ya. Ntar nanti dibangun di rumah sakit ayah ya.
1: Nggak ada itu, nggak bakalan.
0: Oh, nggak bakalan ada ya. Oke, baik. Jadi intinya harus bangkit ya laki-laki ya.
1: Iya, satu bangkit mbak. Tadi saya dengar Bapak Presiden ya di Papua dia di DR bahwa Indonesia tuh harus bangkit. Bangkit ini biasanya ada terpurukan dulu baru bangkit bahasanya kan.
0: Benar.
1: Motivasi lah bahasanya. Jadi Indonesia harus mandiri sekarang ini mbak. Jangan tergantung ke negara lain.
0: Iya, walaupun bahkan mungkin masih banyak yang tergantung gitu ya.
1: Iya, karena ya, dengan kekayaan ini kita harus bangkit katanya. Terus tahun 2045 nanti diharapkan Indonesia itu negara keempat yang maju mbak.
0: Gitu ya.
1: Dengar nggak tadi mbak kata Pak Presiden?
0: Iya, dengar sedikit-sedikit sih, sekilas-sekilas dengernya.
1: Itu nggak dengar artinya. Ngeles.
0: Jangan terlalu jujur, kita kan harus bisa ngeles, ya nggak sih?
1: Protes nanti Bang Panji. Ya tadi saya nguping mbak. Artinya kalau kata bangkit ini motivasi mbak ya.
0: Iya, motivasi.
1: Bung Tomo dulu begitu terpuruknya Indonesia ya, termiskinnya Indonesia, kita disuruh bangkit. Indonesia ini disuruh bangkit ya. Setiap kejadian kita disuruh bangkit. Nah sekarang kita ambil yang kecil-kecil kita sendiri mbak, sebagai laki-laki lah, yang bangkit tuh laki-laki sih sebenarnya.
0: Oh gitu ya.
1: Wanita nyusul aja di belakang setelah laki-laki bangkit.
0: Iya, karena kan ada pepatah bahwa di belakang pria yang sukses ada wanitanya gitu kan. Gimana sih? Gimana sih peribahasanya itu?
1: Nggak tahu saya. Balik sukses seseorang ada wanita gitu.
0: Ada prianya.
1: Ya, prianya sukses nih.
0: Iya, pria sukses.
1: Tapi, kan prianya yang sukses, di baliknya, di belakangnya itu ada seorang wanita ya,
0: yang mendukung gitu. Di balik pria hebat ada wanita yang di belakangnya.
1: Iya. Wanita satu ya, bukan wanita
0: dua.
1: Dua tiga bukan.
0: Aduh ya Allah. Oke deh, baik, siap. Lagunya apa?
1: Lagunya dari Demasin, Mbak.
0: Yang mana?
1: Terlalu dalam, kalau nggak salah.
0: Terlalu
1: ya.
0: Dalam ya.
1: Demasin, makanya ya? Karena terlalu dalam harus bangkit, Mbak. Luar.
0: Biar biar bangkit gitu ya, terlalu dalam. Demasin ya?
1: Demasin, Mbak.
0: Oke, baik. Saya coba cari lagunya. Baik. Ada terlalu dalam Demasin ya?
1: Ada.
0: Ada. Oke. Cukup. Saya kira itu yang paling dalam itu Noah ya, Peter Pan ya. Beda ya.
1: Ada.
0: Itu beda Demasin. Ya. Oke.
1: Salam ya Mbak.
0: Buat boleh.
1: Maaf Bang Panji, guyon aja saya. Ya nggak serius. Kang Irwan cepat sembuh ya. Budi Sumi juga sehat selalu. Bang Alek juga berdiri, Bang Alek bangkit.
0: Harus ya.
1: Juga apa? Aduh Bu apa? Jadi lupa sih. Blank sedikit ya.
0: Ibu siapa?
1: Bang Alek tuh Bukhari ya.
0: Iya Bukhari.
1: Jadi di balik sukses Bang Alek ada Bukhari yang mendukung gitu Mbak.
0: Iya memang kayak gitu peribahasanya.
1: Iya juga Bang Ramadan ya. Putra Sambas juga Julia. Julia juga sama anak Julia Clara ya. Clara juga Mbak Rindu di IB. Mbak Rindu di Ampu juga. Bang Azadin Togel Team. Ria juga di Belitung. Bang Puji, Bang Nur Hadi, dan lain-lain lah Mbak ya. Bang Ramadan juga sehat selalu semuanya. Mbak Rita juga sehat bersama keluarga. Amin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat buat Pak Irwan ya. Kita kapan nelpon WA dulu ya. Halo Pro Persada, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak.
0: Iya begitu. Apa kabar iya. Mas luar Reza biasa.
2: Bagaimana Mbaknya begitu?
0: Begini saya, bagus, sehat.
2: Iya.
0: Di mana posisinya Mas Reza?
2: Masih di Pangkal Pinang, Mbak.
0: Aja di Pangkal Pinang. Hari iya. Ini hari ini kerja libur.
2: Hari ini
0: libur.
2: Hari ini capek, Mbak.
0: Hari ini capek. Hari ini panas. Panas enggak?
2: Iya, tapi capek.
0: Oh, capek. Kenapa capek? Kerja.
2: Capeknya itu ngerjain tugas enggak selesai-selesai itu.
0: Oh, tanya aja ChatGPT. Sekarang udah ada asistennya ya.
2: Sekarang udah baru Mbak, udah banyak sekarang.
0: Oh iya udah banyak sekarang.
2: Udah banyak
0: sekarang. Enak, nggak perlu lagi sekretaris asisten, tinggal itu aja ya.
2: Banyak sekarang Mbak.
0: Iya banyak, banyak udah iya. Tahu banyak. Harus bangkit ya Mas Reza.
2: Iya, iya.
0: Ya, jadi gimana nih iya. Harapan di Harkitnas ini apa nih?
2: Yang pertama sebelumnya terima kasih atas motivasinya untuk Pak Irwan tadi. Luar biasa Mbak.
0: Iya.
2: Saya ada mendengar sedikit begitu.
0: Iya. Terus?
2: Ya terus bangkit lah.
0: Bangkit. Oke. Okay. Itu aja hanya bangkit aja. Harapannya itu
2: panjang,
0: aja.
2: Kita nggak tahu. Cuma satu Mbak.
0: Apanya yang bangkit? Apanya yang bangkit? Harapannya ya,
2: sebagai muda-mudi Indonesia.
0: Terus?
2: Begitulah Mbak.
0: Iya muda-mudi ya, Indonesia nya kenapa Mbak. Bangkit maksudnya?
2: Ya berjuang.
0: Oh berjuang
2: lagi, begitu.
0: Oh iya.
2: Oh iya Mbak.
0: Apa?
2: Satu lagi Mbak. Kali pengen aku ngomong.
0: Coba.
2: Aku ini masih anak-anak loh. Jadi Mbak, nggak susah lah.
0: Terus kenapa?
2: Pak Irwan tadi yang ngomong tadi itu saya ketawa.
0: harus diambil sisi positifnya gitu.
2: Iya, pasti Mbak. Ini cuma bercanda aja.
0: Iya, benar ya.
2: Cuma bercanda aja.
0: Oke deh, baik. Lagunya gitu. Apa nih Mas Reza?
2: Widuri Putri, Mbak.
0: Widuri Putri.
2: Widuri Putri, kalau enggak salah.
0: Lagu Widuri. Lama itu ya? Kita kan lagu baru maunya.
2: Enggak, itu lagu baru, Mbak. Penyanyi baru tuh.
0: Judul lagunya apa, Widuri?
2: Widuri Putri, judulnya penyanyinya itu.
0: Judul lagunya apa?
2: Ini cover ya, cover Rumah Kita gitu, enggak salah.
0: Oh, Rumah Kita. Oh, cover. Ini berarti lagu lama yang di cover ya?
2: Iya, betul sekali, Mbak.
0: Sebenarnya enggak boleh, tapi enggak apa-apa deh.
2: Boleh enggak? Kalau enggak boleh ada nih ininya.
0: Enggak. Apa? Widuri Putri enggak Rumah Kita. Ya udah boleh. Ini
2: tapi kalau enggak boleh enggak apa-apa
0: ini
2: nih.
0: Ini soundtrack film ya.
2: Iya, soundtrack film, betul sekali. Soalnya aku ngefans loh sama salah satu pemain film itu.
0: Oh, siapa yang di fan-nya? Widi Mulia.
2: Oh, ada tuh Dwi Sasono.
0: Oh iya, Dwi Sasono. Oke. Siap-siap deh. Jadi lagunya itu aja ya, nanti kita hadirkan ya.
2: Iya, okay. Salamnya untuk Pak Irwan tadi. Mantap Pak Irwan.
0: Oke.
2: Karena ada dua, jadi Pak Irwan dua-duanya lah.
0: Pak Irwan 1 dan Pak Irwan 2 ya.
2: Siapa namanya itu Ibu Kori, Pak Alek. Nah, ini baru ingat ini. Pak Irwan, Mbak Rindu, ada dua ya?
0: Ya, Mbak Rindu juga ada dua, benar.
2: Apa namanya itu?
0: Siapa?
2: Yang di
0: IB.
2: Aduh aku. Bukan.
0: Yang di mana?
2: Oh, inilah Ibu Ria. Bu Julia, Bu Amira, Pak Amira, sorry, Pak Amira, Pak Panji, sama siapa ya? Semuanya lah bungkus habis Mbak.
0: Bungkus habis ya.
2: Ya bungkus habis. Okay. Mbaknya terima kasih Mbak.
0: Iya, sama-sama kasih kembali ya. Kasih, yuk Mas Reza, begitu. Makasih. Udah ya. Aduh ya Allah. Oke, terima kasih banyak Mas Reza dan bersama kita. Jadi lagunya ada 1, 2, 3 harus kita hadirkan ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya langsung ke lagu lagi ya. Nanti kita akan lanjutkan tetap bersama pada satu.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Ya baik, berarti karena masih bersama Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini, mungkin kita terima telepon terakhir kita ya. Halo Pro Persada, selamat siang jelang sore.
1: Selamat siang, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bang Alex?
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Baru pulang kerja nih.
0: Oh iya, lancar ya.
1: Lancar kerja-hari panasnya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, oke Bang Alex. Pengen denger lagu apa Bang Alex?
1: Temanya apa?
0: Oh temanya, iya, harapan di hari kebangkitan nasional untuk hari ini apa nih Bang Alex?
1: Semoga Indonesia maju terus, Kota Somalia maju terus, Pangkal Pinang, Bangka Belitung maju terus.
0: Amin.
1: Dengan mundur-mundur. Biar kakak para pedes ini.
0: Iya benar.
1: Buat saya selalu semuanya.
0: Oke.
1: Oh gitu ya, ceritanya.
0: Iya, itu aja temanya.
1: Lagunya.
0: Lagunya pergi, apa?
1: Pulang malu gak pulang rindu ya.
0: Gimana?
1: Pergi malu gak pulang rindu.
0: Malu gak pulang rindu?
1: Dari Gama.
0: Pulang malu gak pulang rindu.
1: Dari
0: Armada. Iya. Lilaulah. Oke, salamnya buat siapa?
1: Kemarin Pak Jangku, Ibu Kori, Bude Tumi, Pak Irwan, Nyadi Air Kantung, Nyadi Kang Irwan juga, Nyadi Garut.
0: Iya.
1: Nah, buat semua-semuanya ya.
0: Buat semua-semuanya ya.
1: Ini buat Nak Reza tadi ya.
0: Iya.
1: Pak Jaga Bu udah dengan Nak Reza. Sebenarnya anak kecil, masih kecil sebenarnya.
0: Iya.
1: Jangan kompak, mau sehat selalu, Nak Reza.
0: Iya. Yuk, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alex ya. Saya sampaikan untuk Anda pendengar, ada informasi terlebih dahulu. Berita kehilangan. Telah hilang satu buah buku pemilik kendaraan bermotor BPKB jenis kendaraan sepeda motor dengan nomor registrasi BN4851QQ nomor rangka MH1JM31212HK10141O garing JM31E 109.8847 atas nama Iis Febrianti. Surat tersebut hilang atau tercecer pendengar dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut bisa menghubungi Iis Febrianti di nomor 0852-6793-9693 atas bantuannya diucapkan. Terima kasih. Baik pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya cukupkan menghadirkan untuk Anda dalam program Purwosada. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bergabung bersama kita. Esok kita akan kembali menyapa Anda. Dua lagu terakhir saya pilihkan untuk Anda. Tetap bersama Pro 1. Saya masih menemani Anda hingga pukul 18 nanti di 96,4 FM.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Selamat sore pendengar Pro 1. Di kebersamaan kita untuk sore hari ini, kita masih menemani Anda, masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya akan hadir hingga nanti jelang pukul 16. Kita akan ikuti Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini nanti bersama RRI Bandar Lampung. Baik pendengar Pro 1, menemani suasana sore Anda, pilihan musik dan juga informasi akan hadir di ruang dengar Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan yang pastinya sebelumnya kita akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu ya informasi kali ini kami update peringatan dini cuaca wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Mendengar update peringatan dini cuaca wilayah Kepulauan Bangka Belitung untuk edisi hari ini 20 Mei 2026 pukul 14.30 itu masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir juga angin kencang pada pukul 14.40. Wilayah Kabupaten Bangka tepatnya di Bendo Barat, Bangka Barat di Mentok Simpang Teritip Kelapa Tampilang, Belitung Timur di Dendang dan sekitarnya juga bisa meluas ke wilayah Kabupaten Bangka lainnya di Bakam dan Puding Besar, Bangka Selatan di Simpang Rimba, Payung dan Pulau Besar, Bangka Tengah di Sungai Selan, Bangka Barat di Mentok, Simpang Teritip Tembilang, Belitung Timur di Gantung, Simpang Pesak, dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Dengar informasi lain kali ini kami coba hadirkan untuk Anda di mana pendengar Menkyu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi capai 6,5% di 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6,5% di tahun 2027 dan ia menilai target tersebut realistis seiring mulai bergeraknya sektor swasta dan meningkatnya aktivitas investasi. Di mana pendengar menurutnya pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati 6% dan Purbaya menilai peluang mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi di tahun depan masih terbuka. Purbaya berharap aktivitas investasi dan ekspansi usaha swasta pada tahun depan bisa berjalan lebih baik dan menurutnya sektor swasta menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Itu benar informasi yang kami hadirkan untuk Anda mengawali kebersamaan kita bersama Bangka Belitung sore edisi hari ini 20 Mei 2026 yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkinas 2026 ke-118. Baik pendengar, kita hadirkan untuk Anda dengan pilihan musiknya yang kali ini sudah saya persiapkan dari meja tugas.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah

Baik, pendengar, beberapa pilihan musik sudah kita hadirkan di ruang dengar Anda di suasana sore hari ini. Dan tentunya pendengar, saya sekarang masuk sholat, waktu sholat asar yang untuk Kota Soleh dan sekitarnya. Tentunya kami bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat asar. Semoga ibadah yang kerjakan hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pendengar, kali ini kami masih hadirkan tukar informasi saya kutip dari portal berita rri.co.id di mana pendengar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah menunjuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia untuk menjalankan peran utama dalam transaksi ekspor komoditas strategis, dan kebijakan ini menjadi bagian dari tata kelola baru ekspor SD atau sumber daya alam. Pemerintah juga berupaya memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor komoditas sumber daya alam, dan kebijakan ini disiapkan untuk menekan praktik misinvoicing dan underinvoicing dalam peredaran perdagangan ekspor. Erlangga Hartarto mengatakan praktik misinvoicing dan underinvoicing menyebabkan perbedaan pencatatan dan perdagangan antar negara, dan kondisi ini dinilai pendengar yang mempengaruhi penerimaan devisa, stabilitas nilai tukar rupiah, dan validitas data perdagangan nasional. Pemerintah juga mencatat adanya perbedaan nilai ekspor komoditas sumber daya alam antar data Indonesia dengan negara tujuan ekspor, dan menurutnya kondisi ini berdampak terhadap devisa hasil ekspor. Pemerintah memutuskan pengelolaan ekspor komoditas strategis dilakukan oleh BUMN yang ditugaskan negara, dan Erlangga mengatakan kebijakan ini diharapkan bisa memperkuat pengawasan ekspor dan menjaga devisa hasil ekspor tetap masuk ke dalam negeri. Itu informasi pendengar terkait tata kelola ekspor sumber daya alam diubah dan antara pegang peran utama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Sebelum nanti kita akan ikuti wartawan pelajar subuh tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Saat informasi kembali saya hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Ya pendengar, Anda punya sepeda listrik? Nah ini perlu ya, penting sekali untuk mengetahui bagaimana sih aturan yang harus dipatuhi oleh pengguna sepeda listrik. Jadi pendengar, kita tahu penggunaan sepeda listrik di tengah masyarakat saat ini semakin meningkat ya, karena memang dinilai praktis, kemudian juga hemat biaya. Namun tentunya sebagai masyarakat, ini diingatkan untuk memahami aturan penggunaan demi menjaga keselamatan berlalu lintas. Jadi kalau dikutip dari Korlantas Polri, sepeda listrik itu ada regulasi ya, beda dengan sepeda motor di listrik di jalan raya. Aturannya dibuat untuk melindungi pengendara sepeda listrik dan pengguna jalan lainnya. Di mana landasan hukumnya yaitu pengguna sepeda listrik telah diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 tahun 2020, di mana dalam aturan itu sepeda listrik masuk kategori kendaraan tertentu dengan batas operasional khusus dan ada area tertentu juga gitu ya untuk penggunaan yang diperbolehkan penggunaan sepeda listrik, yaitu lajur khusus sepeda, kawasan perumahan atau kompleks, kawasan bebas kendaraan bermotor atau car free day, kawasan wisata, kawasan sekitar transportasi umum sebagai kendaraan pengumpan, dan kawasan perkantoran. Nah untuk batas kecepatannya hanya 25 km/jam, dan tentunya pengguna juga dilarang modifikasi kendaraan ya untuk meningkatkan kecepatan di luar ketentuan. Syarat penggunanya wajib berusia minimal 12 tahun sesuai aturan pemerintah yang berlaku, dan pengguna berusia 12 hingga 15 tahun juga harus berada dalam pengawasan dewasa. Kewajibannya tentunya diwajibkan menggunakan helm pelindung saat berkendara, dan tentunya ini untuk meminimalkan resiko cedera ketika terjadi kecelakaan. Nah, perlengkapan keselamatan sepeda listrik itu apa aja? Yang pastinya ada sistem pengereman, lampu utama, lampu belakang atau reflektor, klakson atau bel, kemudian larangan membawa penumpang. Demikian mendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Kita akan hadirkan sesaat lagi Warta Pelajar Sumba bersama RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar RRI, jelang pukul 16 waktu Indonesia, aparat kami akan menyampaikan Warta Pelajar Sumba.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tapi tidak seluruhnya tersedia lahan untuk dibangun. Nanti ada regulasi berikutnya nanti.
2: Pada saat ini mungkin belum sampai 10% koperasi yang beroperasional secara mandiri karena menunggu pembangunan gerai.

Merah Putih di Sumatera Selatan masih berlangsung bertahap dari target 3.259 gerai, baru sekitar 303 gerai yang juga siap beroperasi. Dari 1.000 lebih koperasi Merah Putih yang terbentuk di Provinsi Jambi, kurang dari 10% koperasi telah beroperasi secara mandiri. Informasi tersebut akan kami hadirkan di sore hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto, nomor 26, Pahoman, bersama saya Novita Fira, inilah Warta Pelajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Pelajar Sumba dari RRI Jambi.

0: dari 1000 lebih koperasi Merah Putih yang juga terbentuk di Provinsi Jambi, kurang dari 10% koperasi telah beroperasi secara mandiri. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Sejumlah koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jambi mulai menjalankan operasional secara mandiri, meski secara keseluruhan pengoperasian koperasi masih dilakukan secara bertahap sambil menunggu pembangunan gerai dan gudang usaha. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Jambi, Sardaini, mengatakan seluruh target pembentukan koperasi Merah Putih di daerah telah selesai. Dari total 1.585 desa dan kelurahan, telah terbentuk 1.584 koperasi dan seluruhnya telah berbadan hukum. Namun saat ini, koperasi yang telah aktif beroperasi diperkirakan belum mencapai 10%. Pemerintah daerah masih menunggu pembangunan fasilitas pendukung sesuai instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai dan gudang koperasi Merah Putih. Meski begitu, beberapa koperasi mulai menunjukkan perkembangan positif, salah satunya di Kelurahan Penyengat Rendah Kota Jambi yang telah menjalankan operasional koperasi secara mandiri dan mendapat apresiasi dari pemerintah.
2: Pada saat ini mungkin belum sampai 10% koperasi yang beroperasional secara mandiri karena menunggu pembangunan gerai ini kan. Nah, itu. Jadi sifatnya menunggu banyak ya kan. Tapi kan di wilayah Pak Lurah ya sudah ada berjalan Pak secara mandiri. Kita beri nama apresiasi kepada Lurah Penyengat Rendah ini, memang mereka sudah memulainya. Saya sudah tahu monitor juga dari Dinas Kota Jambi bahwasanya itu sudah mulai jalan itu kan cara mandiri.
1: Sardaini menyebutkan kendala utama pengoperasian koperasi di wilayah perkotaan adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan gerai usaha. Kondisi ini turut terjadi di Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci. Pemerintah berharap setelah pembangunan fasilitas dan sarana pendukung rampung, seluruh koperasi Merah Putih di Provinsi Jambi dapat segera beroperasi penuh untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Dengan pemerintah Provinsi Lampung mendukung percepatan pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Selengkapnya kita simak wawancara Ihwan Wijaya dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

0: Ya baik Pak Sekda, bagaimana dukungan kita terhadap KDMP ya, di Provinsi Lampung ini?
1: Ya, alhamdulillah Presiden Prabowo Subianto telah melakukan peresmian operasinya Koperasi Desa Merah Putih. Untuk yang Koperasi Desa Merah Putih ini salah satunya di Provinsi Lampung. Ini kita lihat di belakang ini adalah ada berada di Kota Bandar Lampung dan merupakan aset pemerintah Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung dengan bersama-sama dengan TNI tentunya Pak Panglima Kodam 21 Raden Intan, Pak Dandra bersama-sama memastikan menginventarisir beberapa waktu lalu aset-aset yang ada di dalam tata kelola pemerintah Provinsi Lampung. Dan salah satunya adalah yang berdiri di Wilayah Halim ini. Wilayahnya ada di Bandar Lampung tapi merupakan aset pemerintah Provinsi Lampung. Kita pemerintah Provinsi Lampung, Pak Gubernur, Pak Ramlan Bejari Jausal itu mendorong agar percepatan pembangunan mendukung TNI untuk segera berdiri Koperasi Merah Putih dengan memanfaatkan aset-aset pemerintah Provinsi Lampung yang memang secara prinsip belum digunakan secara utuh semuanya. Mungkin itu. Ya, berdasarkan data terakhir, karena ini kan tidak harus selalu bergerak, hari ini datanya sama dengan TNI juga, 345 unit ya. Oh ya, ini dari Dinas Koperasi UMKM kita, Bu Kadis, Bu Evi, 345 unit yang sudah berdiri di Lampung. Dan ini merupakan yang terbanyak ya, yang merupakan terbanyak setelah Pulau Jawa. Untuk datanya unit, di Panglima ya. Ya kalau unit usaha kita kan ada gerai-gerai, kemudian juga ada apotik, ada juga kesehatan. Kemudian juga ada LPG, ada juga...

0: Berikut tanggapan dan juga harapan masyarakat di Bengkulu terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih yang juga disusun Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Saya Lukman, warga Perumahan Surabaya. Iya, semoga Koperasi Desa Merah Putih dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat seperti mengakses barang-barang yang lebih murah. Ada juga infonya nanti masyarakat bisa membeli gas 3 kg itu 16.000. Nah, sementara kan selama ini di pangkalan saja masyarakat membelinya 20.000. Jika itu benar, maka itu akan benar-benar membantu masyarakat dan semoga cepat segera selesai.
2: Halo, perkenalkan saya Maya. Saya warga Bengkulu Tengah. Menurut saya memang kalau untuk Koperasi Desa Merah Putih memang pembangunannya masif banget ya. Memang secara besar-besaran dilakukan khususnya di Bengkulu sendiri. Di Benteng pun sudah banyak sekali. Beberapa bangunan juga masih on process dan mungkin ada juga yang sudah 100% tapi tinggal finishing aja. Ya mungkin ke depan setelah mulai beroperasi kan kalau nggak salah udah diresmikan ya. Tapi nanti setelah udah diberlakukan dan udah berjalan gitu mungkin bisa coba dicek-cek lebih lanjut ya. Karena mungkin pasti setiap program tuh butuh evaluasi juga. Mungkin semoga itu biar ke depannya programnya bisa jalan dan baik dan benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat yang di sekitarnya gitu.
3: Saya Pak Abdul dari Panorama. Menurut saya koperasi itu penting, tapi harus ada pengawasan dari pemerintah dan juga harus ada itikad baik dari pengurus koperasi agar tidak terjadi hal-hal penyelewengan. Apalagi kita sebagai masyarakat biasa ini suka sensitif, apalagi dengan koperasi ini yang dikelola katanya milik pemerintah.
4: Saya Rizky, warga Kota Bengkulu. Menurut saya Koperasi Merah Putih, program dari Bapak Presiden, menurut saya ini adalah program yang baik ya. Bagaimana dengan visi misi yang telah kita ketahui bersama bahwa ini juga akan mendukung UMKM lokal, produk-produk lokal, bagaimana produk-produk ini nantinya diharapkan bisa mendapatkan pasar yang lebih luas. Tapi harapannya semoga ini benar-benar seperti yang divisi misikan oleh Bapak Presiden, jangan sampai bahwa apa yang sudah direncanakan ini akan menjadi tidak baik gitu untuk masyarakat dan untuk UMKM itu sendiri, seperti itu. Ya, semoga diharapkan program Koperasi Merah Putih ini akan menjadi program yang baik untuk masyarakat ke depan.
0: Pendengar dari RRI Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Layar pembangunan Koperasi Merah Putih di Sumatera Selatan masih berlangsung bertahap. Dari target 3.259 gerai, baru sekitar 303 gerai yang siap beroperasi. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Sumatera Selatan masih berjalan lambat. Dari target 3.259 gerai koperasi yang akan dibangun, saat ini baru sekitar 303 gerai yang siap beroperasi. Sekitar 1.600 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan, Amiruddin, mengatakan salah satu kendala utama lambatnya pembangunan adalah keterbatasan lahan, terutama untuk memenuhi syarat luas lahan 1.000 meter persegi dengan ukuran bangunan 20x30 meter.
2: Operasi 3.259, tapi tidak seluruhnya tersedia lahan untuk dibangun. Nanti ada regulasi berikutnya nanti. Kalau ini kan tahap pertama ini memenuhi contoh bangunan 30x20, kemudian lahan yang harus disiapkan 1.000 meter. Nah ini nanti ada regulasi baru nanti ya, dari pusat.
1: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyebutkan dari target 107 gerai Koperasi Merah Putih yang akan dibangun di Kota Palembang, baru 8 gerai yang selesai 100%, sedangkan 11 gerai lainnya masih dalam proses pembangunan.
3: 8 yang sudah 100% dan menurut laporan Pak Dandim adalah terlalu banyak yang terdapat di tinggal ada 11 lagi dalam proses belum 100%. Terus akan kita lanjut, tetapi memang kendala kita adalah persoalan aset. Makanya saya minta dengan Pak Sekda Provinsi untuk kita re-up tentang bantu soal aset yang telah mendirikan Koperasi Gerai Merah Putih. Dan ini akan terus kita upayakan, tetap kita ada sama dengan Pak Dandim.
1: Pemerintah daerah berharap aturan baru dari pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih agar segera beroperasi dan mendukung perekonomian masyarakat desa maupun kelurahan. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Pendengar dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat. Sebanyak 6 kelurahan dan desa di Kabupaten Bangka telah memiliki bangunan gerai koperasi kelurahan Desa Merah Putih. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
4: Itu baru bangunan fisiknya, tapi untuk kelengkapan di dalamnya itu belum.
5: Sebanyak 6 kelurahan dan desa di Kabupaten Bangka sudah memiliki bangunan gerai koperasi kelurahan Desa Merah Putih. Kepala Bidang Koperasi Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Baharudin mengatakan 6 kelurahan dan desa tersebut sudah rampung 100% pembangunan fisik gerai namun belum beroperasi.
4: Untuk 6 itu baru bangunan fisiknya, tapi untuk kelengkapan di dalamnya itu belum. Kemungkinan besar di bulan Juni atau bulan Juli nanti, karena itu dananya langsung dari pusat ya, jadi itu nanti di bulan Juni atau bulan Juli untuk kelengkapan daripada gedung tersebut, seperti rak-rak untuk gerainya itu, dan untuk kalau gudang sudah siap, nah, untuk kelengkapan pergudangannya itu seperti AC ataupun apa.
5: Baharudin menambahkan, setelah gerai koperasi memiliki kelengkapan sarana dan fasilitas, selanjutnya akan mulai beroperasi menjalankan 6 unit usaha, antara lain yakni pangkalan gas LPG, sembako, pupuk, dan lainnya. Namun pihaknya belum mendapat juknis dari pemerintah pusat untuk proses memulai unit usaha.
4: Pelaksanaannya itu kami belum ada juknis tertentu dari pusat untuk pelaksanaannya, prosesnya bagaimana, apakah itu nanti dari koperasi itu melakukan pembuatan proposal bisnis ke Bank Himbara dalam hal ini untuk pinjaman ataupun ke pihak ketiga seperti Bulog untuk mendistribusikan beras ataupun ke Pertamina untuk mendistribusikan gas.
5: Keenam kelurahan dan desa tersebut yakni Kelurahan Jelitik, Desa Petaling Banjar, Desa Bakam, Desa Mangka, Desa Nibung, dan Desa Penyamun. Sebelumnya, Kepala Desa Labu Tarmizi mengungkapkan sudah dibentuk kepengurusan koperasi Desa Merah Putih dan bangunan gerai sudah siap, tinggal menunggu beroperasi.
6: Kita memang sudah dari awal kita sudah ada berapa potensi yang akan kita laksanakan sesuai dengan potensi desa kita kan, misalnya sembako, pupuk, alat-alat pertanian, herbisida, juga kemarin itu ada apotek desa juga dan simpan pinjam juga ada.
5: Dari Kabupaten Bangka, Yuronolia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Kerinci dipastikan masih aman. Sebanyak 2.540 ekor ternak siap memenuhi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
7: Kurban di Kabupaten Kerinci menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026 dipastikan masih mencukupi. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 2.540 ekor ternak siap dipasarkan untuk kebutuhan kurban masyarakat. Jumlah tersebut terdiri dari 1.700 ekor sapi, 140 ekor kerbau, dan 700 ekor kambing. Pasokan ternak lokal dinilai masih mampu memenuhi permintaan tanpa harus mendatangkan hewan kurban dari daerah luar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kerinci, Wirajaya, mengatakan pihaknya terus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan guna memastikan ternak yang dijual dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan.
8: Untuk kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Kerinci, kita mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu sekitar kalau untuk sapi 1.400 ekor, kalau untuk kambing sekitar 300-an ekor, kalau untuk kerbau 7-10 ekor yang berkurban dengan kerbau. Nah, untuk ketersediaan setelah hasil pemantauan kita mencukupi untuk kebutuhan Idul Adha di Kabupaten Kerinci. Lebih kurang sapi 1.700, kerbau kita punya 140-an ekor, kambing sekitar 700 ekor.
7: Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar membeli hewan kurban yang telah diperiksa petugas kesehatan hewan. Pemerintah Kabupaten Kerinci juga menghimbau masyarakat agar lebih teliti dalam memilih hewan kurban, serta membeli ternak yang telah diperiksa oleh petugas kesehatan hewan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pria dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: saat sensus ekonomi berlangsung, masyarakat dihimbau untuk memberikan data yang jujur dan juga lengkap. Berikut laporan Aisyah Dini, RRI SP Bintuhan.
1: Akan melaksanakan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 secara serentak, di mana pelaksanaan sensus ekonomi ini akan dimulai pada tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Sensus ekonomi ini akan dilakukan secara door-to-door dengan tujuan mencatat seluruh aktivitas usaha masyarakat untuk memotret kondisi perekonomian terkini. Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Kaur, Ferry Ando Saragi, mengatakan dalam pelaksanaannya, masyarakat diimbau untuk dapat memberikan data yang lengkap dan jujur kepada petugas sensus. Hal ini dikarenakan setiap jawaban punya arti besar bagi masa depan ekonomi Indonesia dan membentuk gambaran ekonomi Indonesia. Kebijakan pemerintah juga akan lebih tepat karena datanya akurat dalam membantu menyusun program yang sesuai kebutuhan, serta usaha milik masyarakat akan tercatat sehingga memiliki peluang yang kuat.
2: Kami sungguh memohon, mari sukseskan sensus ekonomi 2026. Kami akan memotret potensi ekonomi di seluruh wilayah di Indonesia, di Kabupaten Kaur juga. Petugas kami akan datang mengunjungi masyarakat, mengunjungi usaha, mengunjungi rumah tangga. Mohon terima kedatangannya, memberikan data dengan jujur, lengkap, itu sudah sangat menolong untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026, Mbak.
1: Untuk memastikan keamanan dan menghindari modus penipuan baru yang mengatasnamakan sensus, masyarakat wajib mengenali ciri-ciri petugas resmi sensus ekonomi 2026. Petugas resmi akan mengenakan rompi khusus bertulisan SE2026 serta memiliki kartu tanda pengenal berQR kode dan membawa surat tugas resmi dari BPS Kaur. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Operasi Desa Merah Putih di Kampung Umpu Kencana, Kabupaten Wayanan telah diresmikan dan siap mendukung kemandirian ekonomi desa. Berikut laporan Bayu Satria, RRI SP Wayanan.
1: Mendapatkan PAD, pendapatan asli desa kita sendiri dari hasil KDMP tersebut.
2: Operasi Desa Merah Putih yang telah diresmikan di Kampung Umpu Kencana, Kabupaten Wayanan, diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan koperasi ini dinilai strategis dalam mendorong kemandirian desa. Kepala Kampung Umpu Kencana Edi Supratman mengatakan, koperasi akan memberikan dampak nyata jika dikelola secara profesional dan sesuai ketentuan. Menurutnya, pengelolaan yang baik akan memperkuat sektor ekonomi masyarakat. Ia menambahkan, keberadaan koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Dengan demikian, desa dapat lebih mandiri dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Menurutnya, koperasi juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli desa. Pendapatan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di Kampung Umpu Kencana.
1: Selagi ini dijalankan dengan baik, bersinergitas dengan stakeholder yang ada di pemerintah kampung, dengan masyarakat, dengan semua pemerintah, insya Allah ini satu hal yang bisa meningkatkan ekonomi yang tidak ketergantungan dengan pemerintah ke depannya, Mas. Pemerintah pusat. Bahwasanya kita akan mendapatkan PAD, pendapatan asli desa kita sendiri gitu, dari hasil KDMP tersebut. Sangat positif dan menurut saya gitu.
2: Dirinya berharap seluruh masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung keberlangsungan koperasi Desa Merah Putih. Partisipasi warga dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan program tersebut. Ia optimis, melalui pengelolaan yang baik dan dukungan masyarakat, koperasi Desa Merah Putih dapat berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan warga. Dari Wayanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Wayanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: hewan kurban di Kabupaten Belitung melonjak jelang Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Arif Juliantoro dari RRDSP Belitung.
1: Kalau kambing, pengalaman kita makin dekat. Hari H makin ramai.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban di Kabupaten Belitung mulai melonjak. Terutama untuk jenis kambing yang biasanya semakin ramai diburu masyarakat mendekati Hari H. Pengelola peternakan Syam Daging di Jalan Anwar Pangkalalang, Tanjung Pandan, Nase mengatakan pihaknya telah menyiapkan stok lebih dari 80 ekor sapi dan sekitar 500 ekor kambing guna memenuhi kebutuhan kurban. Ia menjelaskan tren pembelian kambing cenderung meningkat ketika Idul Adha semakin dekat. Namun berbeda dengan sapi yang justru biasanya mengalami penurunan permintaan di hari-hari terakhir.
1: Pembeli sapi ini untuk sapi apa kambingnya nih?
3: Kambing dulu.
1: Kambing dulu relatif normal.
3: Kalau sapi?
1: Kalau sapi kayaknya agak-agak ada penurunan dikit lah.
3: Oh.
1: Kalau sapi.
3: Di itu pasar mulai naik ini gimana itu bang? Apa dekat-dekat Idul Adha atau gimana?
1: Kalau kambing, pengalaman kita makin dekat. Hari-hari makin ramai. Kalau sapi sih biasanya agak makin dekat makin murah. Kalau sapi
3: itu banyak perorangan atau perusahaan gitu?
1: Perorangan sih, banyak perorangan.
2: Menurut Nase, persiapan mendatangkan hewan kurban dilakukan sejak jauh hari. Sebagian sapi dan kambing sudah mulai didatangkan sejak 2 minggu setelah Lebaran Idul Fitri agar stok tetap tersedia saat permintaan meningkat. Sementara itu, harga kambing kurban di peternakan tersebut dibanderol mulai dari 3 juta hingga 13 juta tergantung jenis dan ukuran. Sedangkan sapi Bali dijual dengan kisaran harga 22 juta hingga 45 juta. Dan sapi limosin mulai 30 hingga 80 juta lebih. Selain melayani kebutuhan kurban, peternakan Syam Daging juga menyediakan hewan kurban untuk akikah. Nase menambahkan pihaknya memberikan layanan penitipan hewan secara gratis bagi pembeli yang sudah melakukan transaksi, termasuk pengantaran hingga ke lokasi tujuan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian Warta Pelajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Fira mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda masih bersama kami pendengar Prosa atau di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Warta Belajar Sumba baru saja hadir untuk Anda. Kami sampaikan untuk Anda radiogram atau berita panggilan dari Yurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat. Telah diajukan cerai gugat Pengadilan Agama Sungai Liat yang diajukan oleh Masyayu Ada Nabila binti Al Imron, tepat tanggal lahir Pangkal Pinang 15 April tahun 2000, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, kediaman di Jalan Bukit Pawi RT 02 RW 001 Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dengan domisili elektronik masyayunabila@gmail.com sebagai penggugat. Rizky Aditya Putra bin Muhammad Nu, tempat dan tanggal lahir Pangkal Pinang 7 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan mekanik bengkel, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Jalan Bukit Pawi RT 002 RW 001 Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Indonesia maupun di luar negeri sebagai tergugat. Persidangan dilaksanakan pada Rabu 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Agama Sungai Liat Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Dan panggilan ini pendengar disampaikan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan bisa mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat. Kemudian pendengar, informasi lainnya kita akan update terlebih dahulu bersama reporter kami Debi Nirwandi, di mana Pemprov Babel memproses status ASN inisial AS sebagai tersangka kasus pembakaran kantor di Subangka Belitung. Debi, laporan Anda.
1: Baik, rekan Reta dan juga pendengar, di mana pemerintah Provinsi Bangka Belitung saat ini tengah memproses status ASN atau aparatur sipil negara terhadap AS, tersangka kasus pembakaran kantor Dinas Perhubungan Provinsi Babel pada 29 April kemarin. Di mana pejabat Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan Pemprov Babel masih menunggu status ASN oleh AS tersebut setelah adanya putusan hukum yang ingkrah. Pemprov Bangka Belitung menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya kepada aparat penegak hukum atau APH. Di mana adanya kasus tersebut, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Babel diminta untuk memperhatikan perilaku pegawai atau ASN-nya agar menghindari perbuatan melanggar hukum seperti yang terjadi di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung tersebut. Oknum ASN nekat membakar kantornya sendiri, pendengar. PJ Sekda menekankan perlu dilakukan pengawasan terhadap seluruh jajaran terkait kinerja dan perilaku ASN di setiap OPD Pemprov. Sementara oknum ASN inisial AS tersebut saat ini masih ditangani oleh aparat penegak hukum. Diketahui ASN inisial AS tersebut terancam sanksi tegas selain diberhentikan sementara, yang bersangkutan juga dikenai pemotongan gaji sebesar 50% sembari menunggu proses hukum lebih lanjut. Kepala BKPSDMD Provinsi Babel, Darlan, menegaskan oknum ASN berinisial AS tersebut saat ini tengah menjalani penyidikan di Ditreskrimum Polda Bangka Belitung sehingga koordinasi terus dilakukan dengan para penyidik yang menangani perkara tersebut. Darlan menegaskan penentuan sanksi disiplin akan didasarkan pada putusan pengadilan nantinya dengan klasifikasi pelanggaran mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Terlebih, jika perilaku yang menyangkut inisial AS tersebut adalah pembakaran aset milik pemerintah, yakni berupa kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung. Demikian, rekan Reta dan juga pendengar, informasi dapat saya sampaikan dari Pangkal Pinang. Kembali ke Anda di studio.

Mendengar laporan dari reporter kami Debbie Nirwandi, kami sampaikan kembali untuk Anda radiogram berita panggilan dari jurusita pengganti pengadilan agama Sungai Liat telah diajukan. Ceritalah pengadilan agama Sungai Liat yang diajukan oleh Gaib Tri Prasetyo bin Zikri Susanto. Tempat tanggal lahir Ketapang 11 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Jalan Raya Blinyu RT 0011 RW 002 Desa Sinar Gunung Kecamatan Riau Silip Bangka dengan domisili elektronik tioblyy@gmail.com sebagai pemohon. Martina binti M. Nahar, tempat tanggal lahir Gebang 22 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Ketapang Barat dahulu, RT 001 RW 001 Desa Batu Menyan Kecamatan Tanjung Pandan Teluk Pandan Kabupaten Pasarawan Provinsi Lampung. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai termohon. Persidangan dilaksanakan pada Rabu 9 September 2026 pukul 9 di Pengadilan Agama Sungai Liat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2, Sungai Liat. Panggilan disampaikan dengan tujuan agar pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan bisa mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat. Dengan masih bersama Pro 1, masih menemani suasana sore Anda di hari ini, dan kami akan hadirkan untuk Anda informasi di mana pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan menjaga defisit APBN 2027 tetap berada di bawah 3%. Target ini dikatakannya dalam rapat paripurna DPR RI, di mana dikatakannya pendengar, pengendalian defisit menjadi bagian penting menjaga kesehatan fiskal nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global, dan pemerintah juga menargetkan pendapatan negara dalam era APBN 2027 kisaran 11,82 hingga 12,40% terhadap PDB. Dan Presiden menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 di hadapan DPR RI.

0: Enggak, pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar masih bersama Pro 1, saya hadirkan untuk Anda cek fakta. Saya kutip dari komdigi.go.id, di mana pendengar beredar di media sosial yang menampilkan foto seorang kamerawan turun dari kapal yang merekam evakuasi yang dilakukan petugas dengan APD lengkap. Foto itu dinarasikan sebagai bukti bahwa hantavirus merupakan rekayasa belaka karena kamerawan tidak memakai APD sama sekali. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto dalam unggahan itu identik dengan artikel di situs web apelmeria.com, di mana artikel itu membahas mengenai latihan pasukan aksi maritim angkatan laut dan Kementerian Kesehatan Spanyol yang diadakan di Pelabuhan Almeria pada 7 Mei 2025, dan latihan kesiapsiagaan terhadap kedatangan kapal yang mengangkut pasien dengan virus matikan, misalnya kasus Ebola. Karenanya simulasi kamerawan tidak wajib memakai APD. Mendengar kameramen tanpa APD rekam evakuasi pasien antivirus adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: Anda masih bersama Pro 1 pendengar, dan saya masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu ada berita kehilangan atau berita panggilan pendengar ya. Kali ini dari jurusita Pengadilan Agama Sungailiat. Ya, telah diajukan cerai gugat Pengadilan Agama Sungailiat yang diajukan oleh Agustina binti Sudirman tepat tanggal lahir Sungailiat 13 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan laundry, tempat kediaman di Jalan Teratai Gang Milenium RT 004 Kelurahan Surya Timur Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan domisili elektronik pada email reniaagustina010@gmail.com. selanjutnya disebut penggugat. Dewi Angga Saputra bin Soeharno tempat tanggal lahir Sinar Bandung 25 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian, kediaman di Jalan Teratai Gang Milenium RT 04 Kelurahan Surya Timur Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada Senin 14 September 2026 pukul 9 di Pengadilan Agama Sungailiat Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungailiat, dan panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan bisa mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungailiat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, kami lanjutkan berita panggilan berikutnya. Marsih dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungailiat telah diajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Sungailiat atas nama Tuti Sohelawati binti Awang Suhadi tempat tanggal lahir di Sungailiat 4 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kader posyandu, kediaman di Jalan Ayani Gang Merak nomor 1, nomor 8 lingkungan Samratulangi RT 03 Kelurahan Srimanati Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan domisili elektroniknya pada email jjceltuti@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Subagi Refendi bin Yusuf Susri tempat tanggal lahir Talang Nangka 21 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan petani, tempat kediaman dahulu di Jalan Ayani Gang Merak 1 nomor 8 lingkungan Samratulangi RT 03 Kelurahan Srimanati Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, sekarang tidak diketahui lagi alamat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Persidangan dilaksanakan pada Senin 14 September 2026 pukul 9 di Pengadilan Agama Sungailiat Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungailiat. Dan mendengar, panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan bisa mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungailiat. Demikian mendengar, beberapa informasi kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Masih bersama Pro 1, kita masih akan hadirkan dengan ragam pilihan musik dan juga informasinya menemani Anda bersama Pro 1 96,4 FM.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Sebelum nanti kita akan hadirkan untuk Anda pendengar dalam lagu-lagu bernuansa religi, kami hadirkan untuk Anda sedikit informasi. Ini ada tips nih buat Anda ya, untuk melindungi mata Anda dari layar gadget ya, terutama untuk Anda yang memang aktivitasnya setiap hari begitu ya, harus berhadapan dengan gadget. Jadi ada sedikit informasinya untuk Anda pendengar ya, yang kami kutip untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini bersama Pro 1.

Tipsnya untuk Anda yaitu pendengar harus menerapkan aturan 20-20-20, artinya setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik, kemudian beri jarak aman sekitar 40 hingga 50 cm antara mata dan layar HP atau laptop, kemudian aktifkan filter cahaya biru ya, dan sesuaikan kecerahannya, jangan gunakan gadget di ruangan gelap dalam waktu lama, pastikan pencahayaan layar setara dengan cahaya di ruangan Anda, kemudian usahakan untuk lebih sering berkedip secara sadar untuk mencegah mata kering dan perih akibat terlalu fokus, dan gunakan tetes mata. Baik pendengar, itulah beberapa informasi kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Musik Bernuansa Religi di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 196,4 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberi

menyambutnya. "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya. "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan. Dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah. Bahwa dunia itu hina sekali. Dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar. Kecuali kita didera banyak ketakutan. Sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di manapun saat ini Anda berada, kami cukupkan menghadirkan untuk Anda pilihan musik bernuansa religi di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Ia akan bacakan surah Asy-Syura ayat 15 hingga 18 bersama Qori Abdul Ghani dan kita.

0: rangkaikan dengan beduk serta azan maghrib. Muazin untuk hari ini ada Rizal Farurozi, dan kami sampaikan pendengar untuk waktu sholat maghrib kota Sungaliat dan sekitarnya edisi hari ini di pukul 17:56 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar Pro 1, kami ingatkan juga untuk Anda yang mungkin saat ini masih disibukkan dengan segala rutinitasnya, bisa menghentikan sejenak ya kegiatan Anda dan mungkin segera bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib. Dan yang pastinya untuk daerah lain menyesuaikan dengan waktu sholat maghrib di wilayah Anda.
1: بسم الله الرحمن الرحيم فلذلك فادع

تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

Pendengar Pro 1 RRI Sungariet Bangka Belitung, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Novi. Pendengar, kebersamaan kita untuk edisi hari ini 20 Mei 2026. Dan tentunya pendengar, saya menemani Anda kebersamaan kita untuk edisi kali ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya banyak rangkaian acara yang nanti akan kami hadirkan menemani Anda, yang saat sekarang saya yakin Anda sudah selesai melaksanakan ibadah sholat maghribnya, tengah menikmati santai terlebih dahulu ya, mungkin juga sembari menantikan saat nanti Anda juga akan melaksanakan ibadah sholat isya ya. Dan kali ini pendengar, rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda kali ini yaitu kata-kata inspiratif pendengar. Dan berikut yang akan saya hadirkan ya, berkaitan dengan seperti apa kata-kata bijak berkaitan tentang kehidupan yang membuat hidup kita menjadi jauh lebih bermakna pendengar. Hidup itu sederhana, jadi jangan dibikin rumit pendengar. Jadi ini yang dikatakan oleh Confucius ya, bahwa hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani saja porsi hidup kita dengan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana ya sebenarnya, tapi terkadang kita selalu masuk ya dengan urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup kita, sehingga hidup kita terasa begitu berat dan juga rumit. Kemudian kalau kita sedikit mengingat-ingat, ada kata-kata yang sering kali kita dengar ya dalam quotes, atau juga kadang-kadang dituliskan oleh orang lain lewat kata-kata inspiratif seperti itu. Saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Audrey Hepburn yang mengatakan bahwa hal yang paling penting dalam menikmati hidup itu menjadi bahagia apapun yang terjadi pendengar. Jadi karena hidup bukan ditentukan oleh orang lain ya, tapi kita harus bisa membuat jalan hidup kita sendiri. Kita yang berhak memutuskan apa yang terbaik untuk diri kita. Jadi jalani hidup yang kita miliki sebaik-baiknya, kemudian diikuti juga dengan kebahagiaan yang bisa membuat kita dapat lebih puas ya, atau lebih merasa bangga dengan diri sendiri. Belum lagi kita mungkin melibatkan keluarga, melibatkan rekan-rekan atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bahagia pendengar. Baik, nanti saya akan lanjutkan kembali. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Nanti ada beberapa untaian kata penuh makna lainnya yang akan saya hadirkan untuk Anda jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

baca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Mendingan kita tinggalkan, ada Tio Satrio dengan Ada Untukmu. Satu lagu yang saya hadirkan juga ya untuk menemani pendengar di kesempatan kali ini. Dan berikut ini kita lanjut dulu dengan beberapa kata inspiratif lagi yang saya hadirkan untuk Anda pendengar. Mungkin di antara pendengar pernah membaca satu tulisan George Bernard Shaw yang mengatakan bahwa hidup itu bukan soal menemukan diri sendiri, hidup itu membuat yang membuat diri kita sendiri, pendengar ya. Jadi terkadang kita itu terjebak pada satu frasa yang salah, pendengar, dalam hidup, yaitu fase di mana mencari jati diri. Jadi tidak ada jati diri yang hilang sebenarnya. Jadi jati diri itu ada karena dibentuk oleh setiap orang, oleh kita, bukan dibuat dan disembunyikan dari kita. Sehingga mereka harus mencari jati diri itu. Seperti apa diri kita, tergantung bagaimana kita melihat hal-hal apa saja yang berpengaruh dalam kehidupan kita, pendengar. Kemudian pernah ya kita mendengar bahwa hidup itu panggung sandiwara. Nyata ya, hidup adalah mimpi bagi mereka yang bijaksana, permainan bagi yang bodoh ya, komedi bagi mereka yang kaya, dan tragedi bagi mereka yang miskin. Itu bukan kata saya, tapi kata Shalom Aleichem, pendengar. Jadi hidup bisa menjadi suatu hal yang sangat menyenangkan atau bahkan sangat menyedihkan. Ini terjadi karena perbedaan sudut pandang yang dipengaruhi latar belakang dari setiap orang. Jadi untuk membuat kita tetap bahagia, maka kita harus memiliki sudut pandang yang positif, menganggap bahwa hidup itu patut disyukuri dan dinikmati dengan segala kebahagiaan, bukan hanya diisi dengan kemurungan dan duka cita yang berlarut-larut, pendengar. Baik, itu ya. Dan pendengar, saya harus mengakhiri sajian acara Kata Inspiratif di kesempatan malam hari ini, dan nanti kita akan lanjutkan kembali tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah kita juga akan bergabung bersama Pro3 saat penyampaian Warta Berita.
1: Remember the moment when everything felt like it could fall apart, the only reason it didn't. So if the world comes crashing down tonight,

0: Iya, baik pendengar, satu pilihan lagu yang baru saja berlalu, Westlife di album terbarunya AWA Let's Go ya, mengakhiri sajian lagu-lagu hiburan kita untuk kesempatan malam hari ini. Dan selanjutnya pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dulu bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saatnya kita dengarkan penyampaian Warta Berita.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dalam ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, kena, rungan, sendal, payung, terus apa lagi, tudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan apa aja Bu? Bawa makanan favorit ya? Apa
12: bawa.
13: Apa yang dimakan? Bawa yang dimakan?
12: Iwang.
13: Hah? Iwang?
12: Iwang.
13: Iwang kayak gimana tuh Bu?
12: Itu terasi sama bawang.
13: Sambal siwang.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Seperti itu. Kesiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas mandatory kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
15: Kan haji itu 80% cash out dulu, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi giliran kita keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis usaha, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
16: Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
2: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
17: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
2: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Ramasyuki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
19: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
18: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
20: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
18: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
21: Kami sangat senang bisa cetak gol lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin seperti trauma itu wajar, apalagi saya sudah 2 tahun
22: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Yang menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
21: Kalau dari saya sendiri, punya sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, seperti ini semua, yang membantu saya dalam dan luar lapangan, dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang, dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi, dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan luar lapangan, Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
22: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jansen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
1: Jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini, itu mengalami 2 injury. Ya, jadi setelah kembali ke tim, ya agak ininya nggak langsung naik terus. Ya, kadang-kadang agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya. Dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia mencetak gol. Perlahan-lahan sudah muncul, dan lebih kompliman buat itu.
22: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan bersama sajian Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan saat ini pukul 19.27 menit waktu Indonesia Barat. Nanti pilihan informasi lainnya akan saya hadirkan untuk menemani pendengar, jadi dengarkan siaran kita untuk kesempatan malam hari ini yang bakal hadir menyapa pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita juga akan dengarkan sajian acara lainnya yang akan saya hadirkan untuk menemani pendengar ya, yaitu Ruang Rindu Berjaringan. Baik, kali ini pendengar, masih kami lanjut lagi untuk menghadirkan pilihan lagu hiburan Someday I Am Strong.

Ini pendengar, dan berikut kita lanjut, ada beberapa informasi juga yang akan saya hadirkan ya untuk menemani malam Anda pendengar. Dan kali ini yang saya hadirkan tentunya update informasi terkini yang akan kami hadirkan untuk Anda, dan salah satunya informasi yang baru dirilis pendengar oleh rri.go.id, diantaranya mengenai BPOM yang resmi mengatur pengelolaan obat bebas di toko retail melalui peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. Hal ini disampaikan oleh Direktur Standarisasi Obat Narkotika Psikotropika Prekursor dan Zat Adiktif BPOM, Ria Christine Siagian. Jadi dikatakan aturan ini menegaskan bahwa fasilitas non-apotik hanya diperbolehkan menjual obat bebas, sementara apotik memiliki kewenangan lebih luas termasuk menyerahkan obat keras dan melakukan peracikan obat, pendengar. Jadi disampaikan aturan ini juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan terkait tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Dalam regulasi, BPOM menegaskan bahwa tenaga yang terlibat dalam pengelolaan obat wajib mengikuti pelatihan bersertifikasi. Sementara itu, Dewan Pakar Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia IAI, Kerry Les Tari dan menyampaikan pandangannya terhadap regulasi tersebut. Jadi menurutnya selama ini penjualan obat di fasilitas lain telah berlangsung tanpa regulasi yang jelas. Dengan adanya aturan baru, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian bahwa distribusi obat tetap berada di bawah pengawasan apoteker, pendengar. Meski demikian, ia menyoroti kriteria obat yang diperbolehkan dijual ke fasilitas lain, dan ia menilai penjualan obat bebas berlabel hijau masih dapat diterima selama dibatasi dan memiliki resiko rendah bagi masyarakat. Dan itu, pendengar, informasi mengenai BPOM yang mengatur penjualan obat bebas di toko retail modern.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Ya, baik pendengar, kita lanjut lagi masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung pendengar. Dan berikut ini pendengar, kita lanjut lagi dengan informasi lainnya, dan kali ini masih saya kutip dari kbrnrri.co.id pendengar. Dan berikut ada informasi yang kami hadirkan juga pendengar ya, lintas internasional dan juga informasi nasional. Berikut ini kita hadirkan dulu ya, berkaitan dengan DPR yang terus mendorong pembinaan supporter untuk mencegah kericuhan, pendengar. Ini informasinya dari Jakarta, pendengar. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mi Esti Wijayanti, meminta pendekatan pembinaan lebih diutamakan dalam upaya mencegah kericuhan supporter sepak bola di Indonesia. Menurut Esti, langkah pembinaan perlu dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Ini adalah agar budaya sepak bola nasional berkembang lebih positif dan juga kondusif. Nah, kemudian menyoroti sejumlah insiden kericuhan supporter yang kembali terjadi dalam kompetisi Liga Indonesia, seperti kerusuhan dan juga pengerusakan fasilitas usai pertandingan di Stadion Lukas NMB Jayapura, serta penyalahgunaan flare yang mengganggu keamanan pertandingan di Sleman, Yogyakarta. Komisi 10 DPR RI menilai insiden ini berpotensi mencoreng citra sepak bola nasional di tengah upaya pembenahan tata kelola kompetisi pasca evaluasi FIFA. Menurut Esti, sistem keamanan pertandingan juga harus terus diperkuat agar kompetisi sepak bola Indonesia dapat berjalan profesional, aman, dan juga tertib. Ia juga menilai energi besar pada supporter dan generasi muda perlu diarahkan menjadi kekuatan positif. Ini untuk mendukung prestasi sepak bola nasional, pendengar. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah melalui Kemenpora melakukan evaluasi terhadap tata kelola kompetisi nasional, termasuk efektivitas pengawasan federasi dan sistem pengamanan pertandingan, pendengar. Nah, itu ya informasi terkait DPR yang terus mendorong pembinaan supporter untuk mencegah kericuhan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar-pendengar di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan kita untuk menemani pendengar di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar selanjutnya, setelah lagi pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ya bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Pendengar, dan malam hari ini akan menghadirkan bintang tamu yaitu Ligro yang akan ditemani bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Baik, untuk Anda pendengar, langsung saja kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Peringkat Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik
0: tadi. Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya.
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener yes. banget. Ya udah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya, tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke. Jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya habis, mereka apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro?
1: Kabar Ligro.
0: Ternyata anak jazz Y juga ya ngomongnya ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmo dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh, siapa
0: ini?
1: Siapa yang mau cerita? Bro. No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya Liwar. Judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya, iya, iya.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas. Iku lewat ya. Liwar ya,
2: Liwar ini.
1: Artinya apa Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Ya gitu kan. Jadi secara arti
0: terlalu. Iya,
2: secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh dan aransemen pasti ya oke. Dan Mas
0: Gusti Hendy?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darman, ini basis Seribu Band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis seribu satu
1: band ya Mas ini ya. Mas Adi Darman ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga nggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog ya.
1: sempat pernah ya Mas Adi ya?
0: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Suaranya biar ya, kedengeran. Suara biar
1: kedengeran.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligo, sejarah kalian bisa bergabung,
0: bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendi atau Mas Adi, Mas Agam cerita Mata tentang Adi. Sejarahnya Ligo.
0: Mas Adi, Mas Adi.
1: Ya.
3: Rajin,
0: rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligo itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendi sekitar 2003. 2002,
0: 2002.
3: 2002 ketemu Hendi.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun
1: lebih. Oh gitu ya, malah ya.
2: Gak bentuk Ligo dulu.
1: Baru ikut gigi, aku baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
3: Proses awal nama Ligo itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mendeklarasikan mau nama Ligo.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa gak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Nah, saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya
1: gitu. Ya, gimana, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Eh, gimana?
2: Ini gimana ya? Baginya dikit.
1: Oke. Oh, jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Masih di iya. Gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup
1: gitu. Udah asik
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang. Tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana deh, Bang? Ya ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendi.
1: Mas Hendi. Oke.
0: Okay. Oh iya. Nama Ligo milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligo. Ligo.
3: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryo Suyoto. Main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas terus dibalikin, jadi apa?
1: Ligo. Nah, oh gitu ya, oe. Ternyata...
0: Oh iya, ternyata.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang emang komposisinya emang susah banget.
1: Itu dia.
2: Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh, masih bisa buat orgil, masih Ligo.
1: Ternyata ya. Wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah enggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Yuta.
1: Oh, jangan dong, Mas. Aduh, Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh, pakai vokal ya, Mas? Ya.
2: Kalau minta. Ada berapa kali kita?
0: Oh, berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas, boleh enggak ada vokalnya gitu, guys?
0: Oke.
2: Kayaknya kita
4: compromise.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Subonington
3: sempat.
0: Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah, Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung.
4: Kampungnya di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya?
2: Ya, Bonita.
1: Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Iya, iya, iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya. Okay. Seru deh ya.
4: Seru deh ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan? Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz yeah. gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke lah.
1: Balik
0: ke era ini.
4: Nah, itu berat ya.
0: Menarik ular.
1: Enggak, ini kan bercanda tuh Mas Agam.
3: Karena waduh, selain gaya. Memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Nah, orgilnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya.
0: Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan banget gitu
1: Mas ya. Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farah.
0: Iya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada bau-bau Albert.
2: Bau-bau. Bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo. Mau
0: Indo, ya.
5: Mau dengar lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert. Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Mau berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
5: Apa namanya? Konsisten.
1: Mm-hmm. Konsisten.
0: Masih
1: ya.
0: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya ada kan menciptakan lagu para Nita Rosadi itu judulnya apa? Terus okay. Untuk Tito Sumarsono juga apa judulnya? Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga-tiga okay. Itu judulnya apa? Hari Mukti para Nita Rosadi dan
1: Tito Sumarsono.
6: Itu ada pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru.
1: Bang dari,
0: terima kasih ya. Bang Benijo.
1: Boleh, silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertaseno, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Temenado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Ismail,
0: sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Doni.
7: Tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecek Mbak Ita banget kelihatannya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Selamat malam. Selamat sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan. bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latika musik pop di era-era zaman sekarang. Karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa, okay, akan bisa. Gak kalah dengan artis-artis atau
1: grup. Oke, Mas Doni.
0: Siap, Mas Doni.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya, Mas Didi, Mbak Ita, dan seluruh kru kesemuanya, dan semua kru. Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi, ke Buana. Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam, Bu Ana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, iya. Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Halo, malam. Di Sorong udah jam berapa
8: apa
2: nih?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
8: selalu.
0: Setengah sebelas.
1: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh. Musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang...
2: Iya.
1: Ya Allah, Bu Ana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi. Ya.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, Bu Ana, apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Oke, siap.
8: Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, ya, okay. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, okay, udah tiga.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, okay, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan, apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu.
2: Mas Adi,
0: ya
2: Mas Adi,
0: Mas Adi ya.
1: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
2: Oh, ini banget nih.
0: Oh, gitu ya.
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Benijo. Lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Jum, ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Jatuh bukan cinta. Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya. Dulu ya, sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus sebenarnya ada buat Mas Tito.
4: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito. Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya, main di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya. Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja.
4: Yang
1: jadi
4: penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget. Nah,
2: jadi sembako.
1: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke ini
1: masuk ya, industri ya. Musik itu ya Mas Agam.
0: Tapi
1: ya
0: langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
0: iya
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oh, okay. Ya, siap kalau begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut apa lagi, pertanyaan Mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni.
0: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu
1: ya, Mas Adi.
2: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi.
0: Multi ya.
2: Jadi
1: termasuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di mikro. Mas Adi.
1: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
3: Senang apa ya? Voice ya.
2: Voice ya.
3: Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa tuh.
0: Oh. Oh, no, ya. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Yeah.
0: Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan.
3: Oh iya. Yeah.
0: Apa judulnya Mas?
3: Salah memang di album Baur cuma
0: judul. Lupa judulnya ya kan. Tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah,
0: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke.
1: Okay. Nanti akan
0: lanjut
1: ya.
0: Pertanyaan
1: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
0: Bu Ana. Udah berapa lama ada di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong Mas. Dari 80-an ya, iya.
2: Tadi
3: oh dari 95 masuk Jakarta saya 95.
1: Kalau Ligru
0: oke. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy
2: 98 Mbak enggak deh 97-an.
1: 97-an.
2: Iya. 98 ya. Main sama Mas Agam di
4: bis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya. Iya, seru loh itu. Bye.
0: Oh, seru iya, loh itu. Iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh yo.
0: Dari Aceh ya.
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Nah, ya, keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
0: aja.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pak Dwi.
1: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya.
4: Oke. Okay. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari namanya sih
1: memang. Ya, Gusti Hendy. Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
3: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas.
0: Betul. Bilang tetangga.
1: Iya.
0: Reng Madura.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, okay, baik. Kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog. Di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: Rindu Memori Lewat Lagu. Kok yes. Outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, iya kan? Ya. Oke, okay. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Hmm. Boleh di
2: coba sedikit.
0: Sedikit
1: boleh, boleh kan? Mas Adi supaya pendengar
2: percaya gitu.
1: Percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
2: Semi-semi serak ya.
1: Serak ya. Ada rap. Monggo Mas.
0: Rogorengan.
1: Ayo. Hmm.

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
0: Iya. Yang keluar. Inspektor.
1: Waduh. Keren. Ini baru pendengar
2: okay.
0: Percaya nih. Tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Almarhum
0: jadi
1: Baron
0: bikin,
1: ya.
0: Grupnya namanya Omlet.
2: Okay.
0: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus vokal ya.
0: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa. Bukan main bass.
2: Itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice gitu. Wani piro mas. Aku mbok suruh gitu.
2: Ya wes oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Widi Ismail.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
3: Keren.
1: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya
1: Mbak Ita. Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA.

0: nih pokoknya semua deh aku karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh paling tepat.
2: Kalau bertiga berarti AAA.
0: Akang aja ya.
1: Boleh.
0: Ayo. Ya, nih Akang-Akang bertiga nih tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul. 98
0: gitu ya. 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
0: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang happy-happy yeah. semua. Tapi pernah nggak ngirimin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Siap, Marianti.
0: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tetap
0: semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas
1: Terima Didi kasih juga. Mbak Rianti.
0: Terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas dan salam untuk semua pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih.
3: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
3: Oh iya dong.
4: Selamat malam. Kita pun nama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, gimana kabarnya malam ini?
3: Baik, alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik, Pak Ahmad.
3: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul.
4: Pak Ahmad. Alhamdulillah sehat,
1: ya.
4: Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
4: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
3: Siap. Salam.
2: Ya. Salam.
4: Iya, semoga maju ke depan.
3: Iya dong, Pak.
4: Ya.
1: Siap. Siap, Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini,
1: ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus, ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
1: Oke, Pak Ahmad. Nanti dijawab ya, Pak Ahmad.
4: Ya, dan boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
3: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
3: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
5: Selamat malam. Ya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
3: Apa siap. Tapi
1: alhamdulillah Ciguria.
5: Buat ini nih, yang trio ini di grup trio. Selamat malam.
3: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
5: Vision Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
3: Benar.
5: Drum begitulah. Nah, kalau Ligo ini bersendiri dari peralat apa ya, pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang gila?
3: Iya, tadi kita udah ngobrol.
2: Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada ya, mengeksplorasi instrumen tradisional ya, seperti gondang.
3: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
2: Tapi benar semua ini.
3: Iya, benar semua.
1: Ya.
3: Pertanyaannya apa nih?
5: Buat Ligro.
3: Pertanyaan
5: itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
3: Oke.
5: Bang Yudi Ismail.
3: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
5: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
3: Siap.
1: Dia tahu loh, Ciguria tahu.
3: Kita ke Palembang ya. Ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
3: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
2: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang tri gitu tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
3: biar
1: dijawab
3: sama lagi
1: nanti dijawab ya,
3: ya
1: Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, yeah. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
1: Iya. Iya tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma.
3: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya.
3: Mm-hmm.
6: Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Lembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
1: Oke, Oma.
3: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada Ibu Fatmawati
1: di mana dulu? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Malam.
3: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
3: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma
1: Anda. Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
3: Baik dang.
1: Baik dang.
3: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado, Mas Yudi.
3: Iya dang.
1: Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar abang-abang ganteng?
2: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
3: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini menarik minat lirik, ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
3: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya, suka dukanya itu aja ya.
2: Okay,
1: siap,
8: semoga sukses ke depan.
7: Amin.
3: Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam dong.
1: Boleh
3: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua
1: ya.
8: Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya, makasih.
1: Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita jawab satu-satu
1: kita
3: ya.
1: Satu-satu pertanyaannya.
3: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
3: Jangan bilang saling sayang lagi.
2: Songana.
3: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Seneng musik jazz, seneng musik rock, seneng musik kontemporer.
3: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita seneng musik-musik aneh. Gitu. musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya, musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan abstrak.
1: Iya, iya.
7: Oke, oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya, betul.
7: Kan? Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
3: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara personal.
3: Bisa ya?
7: Bisa. Wani Piro.
3: Oke.
1: Okay. Selanjutnya Mas.
3: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
2: Ada sih karya ada, kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ala ya melodinya ala Ligro Mas.
2: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
2: Ada Tragic Hero.
3: Oke. Okay.
2: Ada. Okay.
9: Itu yang blues kok musiknya.
2: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
2: Lonely Planet.
3: Ada. Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
3: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
3: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
3: Oke.
1: Okay. Doain.
3: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
2: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
3: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, Jess kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
2: Mbak, sekarang malah Jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul sekali iya. Mas Yudi itu.
2: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
3: Oke.
2: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player yang siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazzer jazz.
2: Gitu.
1: Betul.
2: Siap kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak banget
3: ya.
1: Jazz pop juga.
3: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro Kak Ita.
2: Selamat malam.
3: Siapa nih, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
3: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Jangan gitu dong.
10: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta.
3: Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten.
2: Tangerang.
10: Kalau orang Banten musiknya harus Ligro dong.
3: Oh gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Handy.
7: Terima kasih.
10: Mas Bro Agaman Syekh Adi Darmawan.
7: Maestro.
10: Ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
7: Bapak jadi bintang tamu ya Pak?
2: Ayo Pak.
10: Wah, siap.
2: Kayaknya Bapak mau main musik ini.
1: Udah Pak ketahuan Pak.
10: 50.
1: Pak udah ketahuan Pak.
10: Ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa? Albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
2: Oh, oke. Ntar dijawab.
3: Langsung dijawab, ntar dijawab. Sekarang dijawab.
5: Sekarang dijawab.
10: Kalau Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini, 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
5: Iya, ya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab.
3: Monggo dijawab.
5: Mas Indi.
2: Iya, jadi gini, Pak.
10: Bos,
2: jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
3: Gitu. Oke. Okay.
2: Iya, kayaknya belum ada. Jadi okay, di dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, kok dictionary satunya DSP-nya belum ada. Ya udah akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
10: Oh, gitu. Jadi dictionary 1 masih kurang modal ya.
2: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
7: Henry baru mau gigi. Belum kebanyakan duit.
3: Iya, gimana?
10: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
2: Sekarang siap menerima modal juga.
10: Itu adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
7: makasih,
10: eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun nggak gitu laku, ya.
5: Aduh.
10: Tapi gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Lee Group sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendi terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah. Tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
7: Amin.
10: Dan sekali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
5: Jajak bintang tamu ya.
2: Apresiasi. Habis ini mau diobrolin.
5: Wah, iya benar-benar, Mas.
3: Mau diobrolin sama manajernya.
5: Iya. Mas Yudi, tau enggak? Ini mantan pacar ini. Iya. Mas Dwiki, sudah ketahuan.
10: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
5: Wah, aduh.
7: Beda pemodal
3: Oke, siap.
10: Pokoknya mantap terus, Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil ya kan.
5: Iya.
3: Oke,
5: Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak.
7: Sehat
5: untuk
7: ya,
5: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
10: Ya, kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong, mau
5: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
3: Terima kasih
10: ya.
3: Sama-sama Pak Dwiki.
5: Bobo dulu.
3: Udah malam.
5: Sampai ketemu nanti di rumah.
3: Oke. Waduh.
7: Sampai ketemu di tempat tidur.
5: Mas Agam ini. Aduh.
2: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
3: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
5: obrolan seru ini ya.
3: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
5: Oke.
3: Ada bidadari yang terluka.
5: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki.
3: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2
3: 1
2: 1 3 4 5. Oh. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana kita cari Adi dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke
1: Banda
0: Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam
0: tadi.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
4: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
4: Iya.
1: Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
4: Selamat malam.
0: Malam.
4: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
4: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
4: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
4: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
4: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
4: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: tanpa
4: ya.
1: Iya.
4: Apa pokoknya ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
4: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wow. Wah ya.
0: Gitu ya.
4: Film apa? Terus seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
4: Mistis-mistisnya gitu.
1: Mistis, betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
4: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran untuk
1: isi film ya.
4: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran okay dari.
0: Oke. Amin.
1: Oke,
4: kalau gitu terus berkarya.
5: Amin. Terima kasih supportnya.
4: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
4: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke.
4: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
5: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih. Thank
4: you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
3: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
3: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
3: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya
0: hampir
3: setahun deh ya.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro sama Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
3: Halo Mas Dirgo.
0: Kodirgo.
1: Ligro, Ligro Band.
0: Ligro.
3: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
3: Ligro. Halo, Ben Negro.
0: Ya, oke, halo.
2: Halo.
3: Ya, yeah, how are you today?
1: Oh, yeah, fine.
3: Negro. Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
6: konten
3: gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke. Siap, itu aja.
3: Negro. Dan apa namanya? Selain penyanyi, apa profesinya gitu.
0: Oke, oke.
3: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi
3: konsernya. Itu okay. Aja.
1: Gitu. Siap. Oke, Icut.
3: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
3: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
3: Ya, cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
3: kami udah lupa, dah karena udah lama lah, pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
3: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
3: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
3: Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
3: Terus ada Bu Manijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah, Bang Manijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
3: Buat Bu Manijo di Manado, saya selalu beliau.
0: Siap.
3: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Oke.
3: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RIPO 1 Aceh ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icut.
1: Siap. Amin. Terima kasih,
0: Amin.
1: Icut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Yang
7: cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya, sebagai host ini.
1: Hebat
0: ya.
1: Iya
0: dong.
7: Selamat malam untuk
1: Ligro.
7: Ligro Band.
1: Iya.
0: Ya.
7: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
7: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
7: Ya, saya mau tahu nih, kan satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang maaf ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak, ya.
7: Siapa itu ya, yang satu-satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
7: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
7: Bang Hendy.
0: Iya.
7: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
2: Mas Adi,
7: selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
7: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh, gitu.
7: Itu,
1: Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik
7: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Ditunggu ya, Bang Leman.
7: Salam Yudi, salam masuk
1: baik. Oke, silakan.
7: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Beni Jud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu DP di Solok dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu, selamat tugas.
1: Terima kasih, Bang Leman.
7: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Ini,
1: jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang itu? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agai rilisan Dilaga. Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya. Sama lah,
0: sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh itu Leo.
1: Leonardo. Nama panjang?
2: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo.
0: Jahat. Mas Adi
2: gak bisa jawab loh.
0: Trans etnika kan Mas Adi. Iya kan?
1: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: B1 apa? Jangan terus jadi amnesia.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
0: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Lewat. Albumnya, album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
2: side
0: di situ.
2: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
2: Tahun piro itu?
6: Evanestor biasa.
0: Iya makanya judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
2: Dosa besar.
1: Lali ya. Udah lupa. Berarti tahunya patah. Nah,
2: dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Murai.
6: Murai. Evanestor bansi itu.
1: Iya ada tapi, ya.
6: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
6: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
0: Album.
2: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter
1: Mas Agam.
0: Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
6: Dapat cengeng
2: gak?
1: Tahunya gak dapat cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya.
2: Lagunya Lali Asli.
1: Wes, kasih to tahu Mas.
0: Cengeng
1: itu.
2: Kasih kotak tahu.
6: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na na na. Ada ya.
1: Ah, iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka
6: Belitung. Bangka.
2: Bangka Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
6: Apa judul lagunya?
2: Taman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener satu, dua, bener tiga.
1: Bener tiga loh, lumayan.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini. Dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata,
0: iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
6: Karena bersenandungnya ya.
1: Bersenandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah tuh bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
8: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
2: nggak usah ya.
1: Tetap dengan ya seperti ini ya,
8: konsisten dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
8: Untuk konser ya.
0: Oke, siap.
1: Seru.
2: Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
9: Apa namanya itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
9: Senandung.
1: Iya.
9: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
2: Oh gitu ya.
9: Itu lagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Ya. Oh,
0: sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
9: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
2: Suka apa ya, banyak kan sukanya sih ya,
1: banyak sukanya ya pasti ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
9: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, ya, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh oke.
0: Siap.
1: Oke sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau ya, perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Yeah.
8: Konser bikin konser di Lampung.
1: Oke, okay, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album yang dihasilkan dan oleh selain Ligro bermusik apa profesi dari masing-masing?
1: Wow. Di luar
0: personil
1: musik.
0: Ligro.
2: Album kita udah full album 5 ya. Full album 5, single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
2: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
8: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
8: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wey, ini Mbak Damar ikutan nih lain. Apalagi Mas ada lagi kan.
8: Apa gak ada aku.
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
8: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
8: Musik saya pikir dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
8: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wey, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior Farabi
8: Music School. 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi
2: sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda
1: jadinya. Siap.
8: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Mas Adi.
1: Siapa tahu. Kalau Mas Adi.
9: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
9: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan ngajar, berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini.
1: Yes.
0: Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya, iya, iya.
0: Track pertamaku. Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
2: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan Bagi untuk kita. Pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
2: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
2: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama. So,
1: surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
2: Wah. Wow. Oh, iya dong, orang-orang iya. Top keren iya, loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah iya. Musik Indonesia semua.
1: Iya. Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
2: Amin.
1: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
2: Betul, Mas.
1: Iya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar.
2: Liwar.
1: Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Yeah.
1: Yeah. Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Okay. Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Nah. Siap. Pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Ya. Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Pro 1 Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
2: apa itu, tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya.
1: Itu. Penari ular.
4: Penari ular. Ya. Penari ular.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan ya. Di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
2: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau orang nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya nggak apa-apa. Ntar lama-lama seneng.
2: Pasti akan terbiasa. Weh mantap
1: bisa
2: ini.
1: Bisa jadi
2: ya.
1: Pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
2: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Ya, amin.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri.
0: Undur diri dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.
1: Baik, peringkat Pulau 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung baru saja kita dengarkan bersama satu sajian acara Ruang Rindu Pendengar bersama dengan bintang tamu yang tadi sudah hadir menyapa pendengar. Dan di samping itu juga tadi sudah kita simak bersama ya, untuk Ruang Rindu ditemani bersama Yudi Ismail dan juga Ita Punama Sari. Baik, untuk pendengar kami untuk malam hari ini saya lanjut menyapa Anda dalam acara Ruang Rindu Lokal kita ya, yang akan hadir menyapa Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali malam hari ini saya bisa hadir kembali menyapa Anda dalam rangkaian acara kita yang hadir menemani Anda, Ruang Rindu kita yang akan menemani pendengar edisi 20 Mei 2026. Dan saya akan menemani Anda di acara kita sampai berakhir nanti. Jadi silakan saja interaktif dari Anda, saya tunggu ke nomor telepon 94301, kemudian SMS dan WA di 08 11 717 9111. Baik, kali ini pendengar, kita coba terima penelpon pertama kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Mbak Novi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Leman, apa kabarnya?
1: Iya, baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Tadi udah kita dengar ya Ruang Rindu nasional ya. Kita kembali ke lokal. Baik, untuk malam hari ini saya temanya enggak ada, cuman mungkin acak aja lah ya. Biasanya pikiran random yang terpikir kadang-kadang kalau pas lagi suntuk, apa ini Bang Leman?
1: Ya, saya kalau tengah malam itu, kalau suntuk itu, ya menghidupkan radio digital, Mbak Novi.
0: Oh, dengar radio digital ya.
1: Baik itu pagi, siang, malam, bahkan tengah malam, Mbak Novi.
0: Oh gitu, lagu apa ya, ini dengar ini Bang Leman biasanya?
1: Ya, saya di Pro 3 Jakarta.
0: Oh, nyimak berita-berita Jakarta.
1: Iya, jam 12 malam itu, Mbak, 1 jam 2, Mbak Novi.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi, Bang Leman berarti jarang nonton TV ya, lebih sukanya radio ya, kali ya.
1: Iya, masih juga Mbak Novi.
0: Oh gitu.
1: Masih juga nanti malam, nggak sejauhan TV dengan radio itu kan.
0: Oh iya ya, betul.
1: Radio juga hidup Mbak Novi.
0: Jadi gitu.
1: Di TV bisa ditonton, radio juga bisa di.
0: Iya.
1: Apa namanya, kita mengikut-ikut gabung juga gitu.
0: Oh gitu, nonton TV pas ada, misalnya pas ada bola bagus, bisa juga ya jadi pilihan ya.
1: Bisa, masalah apa gitu.
0: Benar.
1: Sebagai pengetahuan aja Mbak Novi.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai ketinggalan berita Mbak Novi.
0: Kadang-kadang kan pas malam itu ada lah ya topik bahasan berita-berita yang bagus gitu ya.
1: Iya Mbak Novi, sebagai wawasan kita.
0: Betul.
1: Gitu Mbak
0: Novi. Oke, okay. Baik Bang Leman, mau dengar lagu apa malam ini Bang?
1: Ini Mbak Novi, tapi jangan salah lagu.
0: Iya, lagu apa?
1: Lagu Perjalanan Menjaring Matahari, Manopi.
0: Perjalanan Menjaring Matahari dari siapa ya?
1: Ebit Gade.
0: Oh iya,
1: baik. Kemarin itu saya sama Bang Ali itu salah lagu.
0: Oh gitu. Baik.
1: Dia judulnya itu Menjaring Matahari aja gitu. Jadi enggak ada perjalanannya gitu. Awalnya itu perjalanan gitu. supaya judulnya itu lengkap gitu.
0: Jadi, oh, siap.
1: Enggak salah lagu gitu Manopi.
0: Baik, kita coba ya, hadirkan ya. Manopi. Yo, salam buat siapa tuh?
1: Salamnya ya untuk semua sajalah untuk apa kecuali yang baik. Ada di Bapak itu, semuanya di Lampung dan di mana saja berada di Manopi.
0: Oke.
1: Oke, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bang Leman yang ada di Lampung ya, udah gabung bersama kita. Lagunya Ebit Gade. Lagu Ebit Gade dari albumnya Aku Ingin Pulang ya. Salah satunya Menjaring Matahari. Nanti kita coba hadirkan. Baik, kita coba lanjut lagi di belakang Bang Leman yang ada di Lampung tadi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Iya.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Itu.
0: Oke deh, siapa gerangan ini? Orang Rebu ya, bukannya?
2: Orang Kamis sekarang.
0: Hah? Orang Kamis. Udah deh, malam Jumat aja. Apa kabar Diko?
2: Baik.
0: Iya, kenapa udah apa salah makan atau apa itu?
2: Enggak, tadi keselak dikit.
0: Oh, keselak dikit. Oke.
2: Tadi kan nelfon saya, ngilin dikit.
0: Oh gitu. Abis
2: minumnya udah masuk duluan.
0: Oke deh, baik. Ya. Niko, kalau Niko hal random apa yang dipikirkan di saat suntuk?
2: Enggak terlalu mikir ya.
0: Kadang-kadang kan ada lah masanya kita itu kan suntuk. Aduh, mau ngapain ini ya?
2: Gimana ya kalau suntuk itu saya mendingan pura-pura enggak tahu.
0: Oh, pura-pura enggak tahu. Bukan dibawa tidur ya?
2: Enggak bisa.
0: Enggak bisa.
2: Paling saya kalau Jumpok ini pas denger lagu.
0: Oh, denger lagu. Saya pikir Nikonya keluar rumah terus ngelihat bintang, ya, hitung bintang 1 2 3 4 5 sampai.
2: Iya, kadang keluar rumah juga.
0: Keluar rumah.
2: Apalagi pas bulan terang gitu kan.
0: Betul, betul.
2: Bulan terang sih pasti ke pantai gitu.
0: Kadang-kadang kalau pas kita lagi suntuk tuh bingung ya mau ngapain, iya, gitu ya.
2: Mau ke situ sawah, ke sini sawah. Makan gak enak kan.
0: Iya, pas tidur juga bolak-balik. Mau ngapain ya, ini tidur, ya.
2: Ntar minum lagi, kamar kecil minum lagi, bolak-balik. Kadang-kadang kalau lagi situ cari temen lagi.
0: Oh, cari temen ngobrol ya, benar-benar.
2: Kalau enggak, kalau main game. Boleh lah, asal jangan game.
0: Oh gitu. Ada nggak apa namanya, Diko? Kamu ada nggak sahabat atau teman yang orangnya tuh kocak banget? Jadi kalau misalnya ketemu sama dia itu suntuk jadi hilang.
2: Ada.
0: Nah itu.
2: Paling nyamperin dia.
0: Ah itu. Paling ketemu sama dia kan. Walaupun kadang-kadang teman-teman kita tuh kan agak-agak random, agak-agak kacau lah gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, hilang suntuk ya.
2: Kata anak sekarang agak gokil. Tapi kalau ketemu dia parah gitu,
0: nah itu pasti hilang.
2: Tapi kalau sampai di rumah biasanya kembali lagi.
0: Oh gitu. Ya udah, ini kita mancing yuk katanya.
2: Iya kalau enggak. Itu kadang-kadang mancing gitu.
0: Betul. Jadi kadang-kadang udah ketemu sama teman, ngelakuin hal-hal yang senang, pas balik ke rumah balik lagi suntuknya ya.
2: Tapi kadang-kadang tergantung kitanya.
0: Iya benar.
2: Jangan terlalu
0: terbawa lah ya suasana ya.
2: Betul.
0: Ya udah, pura-pura lupa gitu ya.
2: Iya benar.
0: Benar-benar.
2: Kalau dipikiran terus.
0: Iya, kalau kepikiran terus ya mau nggak selesai-selesai ya.
2: Lagi masalah yang berat gitu kan, lebih parah lagi.
0: Siap.
2: Pelarian sih boleh, atau pelarian yang positif
0: yang ya, ya jangan positif. Yang negatif ya,
2: larinya kemana-mana gitu kan.
0: Bener banget. Oke deh, mau denger lagu apa Nico?
2: Lagunya judulnya nyanyi saya lupa sih
0: bang. Lagu apa?
2: From This Moment gitu kan.
0: From This Moment. Oke deh.
2: Sanya
0: Twain.
2: Iya,
0: ternyata. Ditunggu ya. Yuk, salam buat
2: lama
0: siapa lagunya? Iya, keren lagunya. Salamnya ya, buat salam siapa?
2: Iya, buat Pak Irwan.
0: Dua-duanya ya, Air Kantung sama Ri Bandung. Yang satunya
2: Pak Ahmad Irwan. Ini Bandung, Pak Irwannya. Iya. Juga buat apa? Ayu Rindu. Ayu Kulkasi kan.
0: Iya.
2: Soalnya dia jarang masuk.
0: Kalau beliau mantau pasti gabung.
2: Gabung ya, baik.
0: Iya.
2: Pegangan juga sih, nah, suaranya Ayu Rindu.
0: Iya. Kamu tuh rindu dibecandain.
2: Iya, dia orang bercanda.
0: Iya.
2: Buat di sini ya.
0: Oke.
2: Penjualan, buat tadi juga, buat pas pagi, buat juga. Tadi buat itu tuh Pak Leman juga.
0: Benar.
2: Juga buat Pak Ramadan juga kalau masuk juga gitu.
0: Baik.
2: Ya lagunya keren ya.
0: Benar.
2: Pak AI juga, ya buat dia juga lah.
0: Okay.
2: Semua aja lah, pada kecuali ya. Dari Bukhari juga mau malasnya ya.
0: Oke.
2: Pak Zul, Pak Zul.
0: Disengir.
2: Iya, semalam masuk. Juga buat Maria gitu ya. Ya, semua aja lah kan.
0: Oke.
2: Okay. Semoga sehat ya kan nantinya.
0: Amin.
2: Salam buat itu, si gantengnya.
0: Oke, siap. Dia dipangkal pinang terus nggak pulang.
2: kan komunikasi kan jalan terus.
0: Iya, pastilah itu.
2: Iya, makasih ya. Selamat malam.
0: Iya, sama-sama. Selamat malam juga. Terima kasih untuk Niko yang ada di Rebu sudah gabung bersama kita juga malam hari ini ya. Lagunya dari Shania Twain dengan From This Moment. Oke, udah ditunggu ya lagunya. Kita ke pendengar lagi. Halo, selamat malam. Roh Rindu.
3: Rindu, assalamualaikum Mbak Nopi.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan, ini dapat sapaan tadi dari siapa? Niko di Rebu. Oke.
3: Iya, terima kasih Niko yang sudah tahunan Niko ini. Ya, pasti mungkin 10 tahun udah ada kali Mbak.
0: Benar, ya. Iya. Baik, iya. Pak Irwan, kalau Pak Irwan apa sih hal random yang dilakukan di saat lagi suntuk, Pak?
3: Suntuknya siang apa malam?
0: Ya terserah. Kalau kadang-kadang muncul suntuk itu kadang-kadang malam kali ya.
3: Malam. Suntuknya itu malam, Mbak.
0: Benar.
3: Duduk-duduk aja.
0: Cari apa? Cari angin cepoi-cepoi gitu ya.
3: Jarang kalau saya udah malam itu di luar.
0: Oh, ya, jadi
3: ada di dalam ruangan.
0: Ngapain, ruangan. Pak? Ngelihat apa?
3: Iya, kalau lapar saya makan.
0: Oh,
3: kalau
0: gitu.
3: Saya iya. Kadang kopi juga pernah ya. Atau teh gitu ya.
0: Pak Irwan ngerokok enggak sih?
3: Wih, saya.
0: Enggak ya.
3: Ngerokoknya paling kencang, Mbak.
0: Oh, ngerokoknya paling kencang ternyata. Itu salah satu obat suntuk juga kali ya.
3: Oh iya, kalau malam-malam kebangun kan kalau saya katakanlah minum teh anget ya.
0: Benar.
3: Terus merokok, ada cemilan.
0: Oh gitu.
3: Iya. Jadi gitu aja sih kegiatan yang rutin itu. Bukan rutin ya kalau lagi suntuk.
0: Kalau ahli hisap itu kalau sambil ngerokok itu menghayati banget kayaknya ya. Apa sambil mikir juga tuh, Pak? Atau enggak udah dihisap aja gitu.
3: Sebenarnya bukan menghayati sesuatu, tidak sih.
0: Oh.
3: Itu sebagai friend aja, Mbak.
0: Oh gitu ya.
3: Iya kan, kalau malam itu kan kita sendirian. Juga. Bisa nggak mungkin bangun istri.
0: Iya, benar-benar.
3: Jadi sebagai friend aja.
0: Oh. Nah ini ternyata ketahuan ya yang para ahli hisap ini ya.
3: Iya, emang gitu, Mbak. Jadi bagi saya itu teman ya. Tadi tren itu teman saya dimanapun saya berada.
0: Baik.
3: Kalau saya punya teman yang setia ini, saya nggak suntuk, Mbak.
0: Oh ya, gitu.
3: Iya, saya tenang. Oh, gak pikiran. Gitu.
0: Oh, yang punya ini ya teman setia ya.
3: Iya, kalau kita ada kerjaan juga enggak merasa capek loh gitu.
0: Iya, benar. Jadi kalau ada teman setia itu inspirasinya datang muncul terus gitu ya.
3: Betul gitu.
0: Gitu.
3: Itu aja kalau menurut saya. Kalau menurut dokter kesehatan ya udah gitu.
0: Iya, benar. Kalau itu kan beda lagi ranahnya gitu ya. Oke, deh baik. Pak Irwan mau denger lagu apa malam ini?
3: Iya, Niko lagu apa ya
0: tadi? Niko tadi Shania Twain dengan From This Moment.
3: Oh, saya lagu agak melo juga nih.
0: Apa tuh lagunya?
3: You are my always.
0: You my always.
3: You are my always. You are my.
0: You
3: always.
0: Are my always. Oke, dari siapa?
3: Russell.
0: Oke.
3: Okay. Russell.
0: Oke, okay, siap. Saya lihat dulu ya. Wait, ketemu nggak ya? Daniel Kaisar ya? Bukan? Oh, nanti dikirim. You are always on my mind. Tapi ini versi ya, Chinese bukan. Yang saya ketemu. Yang mana nih? Nanti dikirim aja ya Pak ya linknya ya.
3: Oh gitu ya. Atau ganti deh Mbak.
0: Apa tuh?
3: Ini apa tuh? I came here for love.
0: I can.
3: Paulina Mbak.
0: I can. Here.
3: I can. Kame ya. Bukan kom.
0: Oh.
3: I came here for love. I come for.
0: For love. Here. I came here for love.
3: Iya, Paulina penyanyi.
0: Penyanyi Paulina. Oke deh.
3: Oh, enggak salah. Olina. Sudah pernah saya putar itu sama Mbak Reta, ada itu.
0: Coba saya lihat ya. Oke.
3: Give me. Oh salah Mbak, salah.
0: Oh salah. Come here for love tuh ada Sigala Vela Air adanya yang versi. Ya
3: kemarin sama Bang Topan.
0: Apa judulnya kalau ketemu?
3: Saya minta lagu ini, dia putar lah, judulnya sama, penyanyinya beda. Saya kan gak suka ngerok.
0: Iya, apa Pak tadi Pak?
3: Ganti ya?
0: Iya, ganti ya.
3: Gantinya, Give Me Love Back, Paulina.
0: Give Me Love?
3: Back.
0: Love Back, Paulina.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Ada?
0: White. Kayaknya nggak ketemu. Tolong Pak dikirim linknya Pak, bisa nanti diputerin.
3: Oh iyalah.
0: Yeah, give me love back. Ini kayaknya jaringan juga nih, kayaknya agak-agak lambat.
3: Oh iya iya. Nggak apa-apa. Kirim
0: ya. Yeah. Oke, okay, silakan Pak. Salamnya buat siapa?
3: Bang Leman tadi, Bang Eko juga ya, Mbak Ibu juga, Bang Alek, Yulia juga ya, mudah-mudahan dia masuk juga. Yulia, Clara sama anaknya juga. Dan semuanya Mbak, udah malam biar kita
0: gitu ya. Oke.
3: Maksudnya sehat selalu aja.
0: Oke, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Irwan yang ada di Air Kantung. Nah ini tumen-tumenan saya gak ketemu ya sama lagu-lagunya. Tiga lagu yang disebutkan sama Pak Irwan tadi gak muncul ya. Oke deh, saya ke pendengar dulu nih. Ada pendengar kita, ada Pak Puji yang ada di seputaran Deniang. Halo malam Pak Puji.
4: Halo malam.
0: Waduh,
4: ruang rindu. Memori lewat.
0: Waduh, mantap ini.
4: belajar.
0: Oh harus. Baik.
4: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabarnya baik ini Pak.
4: Lama enggak dengar.
0: Benar. Sempat. Oke deh. Pak Puji, ini topik bahasan saya malam hari ini hal random yang dilakukan apalagi pas lagi suntuk. Kalau Pak Puji apa yang dilakukan?
4: Kalau dulu masih bujangan dan masih jadi ahli hisab, ya udah kalau suntuk, nah duduk di pantai, bawa
0: apa?
4: Minumannya, minuman mineral, minuman mineral.
0: Bener.
4: Ya kita sebut aja lah, misalnya aqua lah atau boleh salah. Nah itu satu botol besar, duduk di pinggir pantai atau di atas motor, sambil ngerokok, kali bawa rokok itu 4 bungkus.
0: Wadidaw.
4: Dulu. Ya.
0: Emang ke pantai malam hari nggak takut?
4: Enggak, memang udah kebiasaan.
0: Oh udah kebiasaan.
4: Gimana ya? Saya berpikir, kalau saya sih ya.
0: Iya.
4: Memang saya kan memang besarnya kan di termasuk di hutan ya, tinggal di Bedukang. Di Bedukang itu dulunya kan hutan besar. Jadi memang udah terlatih.
0: Oh gitu.
4: Udah terlatih jadi. Lagian ya kita selama makhluk hidup, lu urusan lu, gua urusan gua, kayak gitu.
0: Baik. Jadi, sekarang aku tanya sama Pak Puji. Pak Puji kalau misalnya lagi suntuk kayak gitu, enaknya itu pas menikmati suasana seperti itu ada teman atau lebih enak sendirian?
4: Sendirian
0: ya.
4: Sendirian. Jadi akhirnya saya terbiasa. Memang kodratnya laki-laki menyelesaikan masalah itu sendirian.
0: Oh gitu.
4: Karena yang saya tahu ya, laki-laki itu jarang bercerita itu karena memang dikodratkan untuk menyelesaikan masalah sendiri. Karena dia punya sifat yang mohon maaf ya kalau saya salah ya. Tapi sepanjang saya itu dia mau cerita dengan teman, takut temannya ngomong.
0: Oh gitu.
4: Dia mau cerita dengan teman misalnya, takut temannya nggak bisa ngasih solusi, malah jadi istilah jadi ya gimana gitu. Nah kalau sekarang, misalnya lagi suntuk nih, lagi suntuk itu di segala macam, ya saya ajak ngobrol kucing lah, ayam, kayak gitu.
0: Gitu.
4: Jadi apalagi misalnya siang ya, kalau malam sih, kalau malam sekarang kita punya HP ya.
0: Iya.
4: Udah, kalau selagi suntuk malam, saya scroll HP, scroll yang anunya terlupakanlah sampai mata agak ngantuk langsung gitu.
0: Oh gitu. Biasanya apa yang dicari Pak kalau misalnya scroll-scroll itu berita-berita atau apa, atau yang hiburan sifatnya yang lucu-lucuan kayak gitu?
4: Enggak. Enggak. Lebih ke arah edukasi.
0: Oh, ke edukasi.
4: Yes, iya, edukasi. Mm-hmm. Kadang-kadang juga kita kan saya sebagai di pemerintahan. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Saya pengen tahu sih masyarakat saya tuh gimana ya.
0: Iya, benar.
4: Karena saya lihat dari FB-nya.
0: Oh.
4: Saya buka FB. Mm-hmm. FB masyarakat itu ya. Mm-hmm. Terutama makanya di FB misalnya FB desa. Pak, mm-hmm. Karena saya admin ya.
0: Yeah.
4: Saya lihat.
0: Yeah, karena,
4: oh ini. Kadang-kadang saya tahu, akhirnya pas ada pertemuan saya sampaikan, tolong ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, yang punya HP, tolong diawasi ya anak-anaknya.
0: Oh gitu,
4: itu, saya anu gini. Tolong dianu juga Pak, Bu, untuk tidak memposting foto anak tanpa dampingan ibu.
0: Oh,
4: tolong anak-anak yang sendirian tidak boleh diposting itu. Jadi saya ingatkan ke mereka.
0: Oh gitu.
4: Itu kalau pas lagi suntuk gitu, buka. Jadi yang edukasi sekarang ini.
0: Iya, jadi istilahnya tuh ada kaitannya juga dengan dunia kerja kita, suara masyarakat gitu ya.
4: Nah, tapi itu tadi kalau siang ya udah ngobrol sama ayam lah, sama bebek lah, sama kucing lah.
0: Gitu. Sama.
4: Yang pasti bahkan pernah saya di anu. Itu Pak Puji itu stres apa ya? Kok ngomong sendiri di anu nih?
0: Oh gitu.
4: Tapi memang kita punya anu loh. Punya kayak sugesti ya, terhadap binatang yang sering kita ajak ngobrol. Walaupun mungkin istilahnya kita nggak tahu bahasa dia, cuman dia punya feeling juga bahwa oh ini loh tuan saya.
0: Oh gitu.
4: Kayak gitu. Jadi saya sering ngobrol dengan ayam, dengan bahasa saya, dia bahasa dia, gitu. Sering
0: ya.
4: Kucing juga kayak gitu. Kucing. Jadi kalau pas kita panggil, dia langsung hafal dengan suara kita.
0: Iya, baik.
4: Nah, contoh di rumah itu ada angsa. Ada angsa, kalau dengar suara saya pulang langsung.
0: Oh. Iya. Dia udah tahu ya karena ini tuan saya gitu ya.
4: Dan sering saya tangkap, saya ajak ngobrol, saya ajak anu kan. Akhirnya ya, dia nggak mau itu.
0: Oh gitu.
4: Bahasa itu nyerodot loh, nyosor gitu, nggak mau.
0: Kalau saya takut nyosor.
4: Karena
0: sama angsa, iya.
4: Sering-sering saya itu tadi berinteraksi. Itu kalau di pas suntuk ya. Tapi kalau sekarang sih suntuk nggak suntuk buat hiburan daripada maaf ya, bukan itu, daripada saya ngobrol orang, mendingan saya ngobrol sama ayam.
0: Siap Pak.
4: Nah, saya ngobrol sama ayam mau dikatain orang gila ya terserah. Yang penting pikiran saya fresh. Karena urusan saya istilahnya masalah saya urusan saya ya sudah.
0: Oke, siap.
4: Yang penting kita nggak ganggu kerjaan, kita nggak ganggu orang, ya mau dibilang gila stres aja segala macam ya terserah deh.
0: Oke deh, baik.
4: Ya, itu.
0: Baik. Pak Puji mau denger lagu apa atau gabung nih sama pilihan Pak Irwan, ini bajunya lagi keren-kerennya, siap.
4: Gabung lagi lah.
0: Oke. Dan kemarin ada persapaan terus nih dari sahabat-sahabat baik siang maupun sore malam ya yang interaktif pada nyapa Pak Puji nih semuanya. Kemudian Pak Irwan juga kemarin kayak gitu ke Pak Puji spesialnya kemarin ya siang-siang ya.
4: Kalau saya sih sapanya seluruh pendengar RI.
0: Oke, siap.
4: Dari A sampai Z. Kalau kata orang Bangka, Arab, Abu. Jadi tidak terkecuali, tidak ada yang spesial, tidak ada yang anu.
0: Siap.
4: Terus yang pasti all crew RRI yang spesial yang penyiar malam ini.
0: Siap.
4: Kan?
0: Oke.
4: Sehat selalu, semoga selalu buat pendengar juga kayak gitu. Nah, buat RRI-nya jangan lupa.
0: Oke.
4: Buat RRI-nya.
0: Sekali di udara tetap di udara.
4: Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Merdeka. Makasih. Nah,
4: buat penyiarnya terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih ya untuk Pak Puji yang ada di seputaran Deniang udah gabung bersama kita. Dan berikut saya sapa dulu nih ada WA juga dari pendengar kita. Assalamualaikum Mbak Novi, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini baru gabung habis diterapi katanya, saat suntuk jenuh kadang-kadang gelisah juga ya. Untuk saat sekarang ini berdiam diri saja, tapi kalau pagi sampai siang berkancah di luar seperti orang kesehatan yang bersih-bersih, bakar-bakar sampah, daun-daun kering, banyak nyamuk katanya. Oke, buat Mbak Finya salam ya, buat Nico, buat Maria, buat Julia, buat Budi Sumi, Pak Irwan tadi, Bang Leman, dan yang lagi siaran tetap eksis ya. Oke deh, makasih ya Bang Juan Arif, lagunya Sakura dari Faris RM Mbak Fi. Oke deh, nyamuk yang besar-besar segede-gede pesuit. Aduh, iya deh, baik, makasih nih untuk Bang Juan Arif yang ada di seputaran Pangkal Pinang ya Bang ya. Oke deh, berikutnya ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Novi, malam-malam kalau lagi suntuk nyanyi ngopi Mbak, lagunya Andai Kau Datang Kembali dari Kus Plus ya. Salamnya buat Bang Niko, Bang Irwan, Budi Sumi, Mbak Maria, Mbak Julia, Bang Ramadan, Bang Leman, Bang Riza, Mama Hesti, Bu Kori, Bang Alek, Mbak Ria, terus atau Bel Team, terus ada Bang Yul, Bang Zulfaizer ya, Pak Puji, Pak Zadin, Bang Romlan, Bang Rustam, Bang Nurhadi, Mbak Rindu di IB, di Pangkal juga, Pak Odo tanpa terkecuali, makasih. Bang-bang Novinya saya selalu ya, dari Bang Panji yang ada di Pasir Garam. Oke deh, baik, makasih buat Bang Panji yang ada di Pasir Garam udah gabung bersama kita. Oh ya nih Pak Odo, kemarin ada WA ya, siapa yang jahat? Saya gak ngerasa jahat tau. Biasa aja kali. Oke deh, baik, makasih untuk semuanya. Dan kita langsung saja dengarkan. Tapi sebelum kita putarkan lagu-lagunya, sembari mencari lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita, ada satu lagu akan saya hadirkan terlebih dahulu ngawali kebersamaan kita di acara Ruang Rindu. Saya hadirkan satu lagu dari Colum Scott dengan I Love You In Silent, lagu rilis ya. Ini lagu baru, kayaknya keren banget. Kita dengar sama-sama.

Ya, baik, peringan itu tadi satu lagu yang saya hadirkan, I Love You in Silent ya, lagu dari Callum Scott, Aku Mencintaimu Dalam Diam, itu satu lagu. Jadi kalau yang pengen request lagu ini, yang ngerasa mencintai dalam diam, silakan request lagunya dari suara Callum Scott. Baik, untuk pendengar kami saat ini, saya lanjut saja untuk menghadirkan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita, dan kali ini saya penuhi dulu pilihan lagu yang tadi dipilih oleh Bang Leman yang ada di seputaran Lampung ya, lagunya Menjaring Matahari ya, Bit G.A.D.

Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Ya baik pendengar, luar biasa lagu yang satu ini ya, You Are My Always, Russell Hitz. Wow, keren lagunya ya, mantap sekali. Wah, kalau disimak-simak lagunya itu menceritakan seseorang yang gak sengaja menemukan cinta sejatinya pendengar. Jadi lagu ini menggambarkan bahwa cinta itu datang saat hidupnya sepi ya. Terus menekankan tentang kesetiaan, tentang komitmen, untuk selalu sama-sama dalam segala suka dan duka. Mantap, keren lagunya ya. Mudah-mudahan juga bisa menghibur semuanya yang saat sekarang masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung di acara kita Ruang Rindu malam hari ini. Dan berikut sebelum saya terima lagi telepon untuk mau gabung, saya hadirkan dulu lagu yang sempat dipilih ya tadi oleh Bung Juan Arif yang ada di seputaran Pangkal Pinang. Lagunya ini agak ngehits ya, agak-agak ngebeat, tapi cukup asik ya kita dengarkan. Kita hadirkan dulu Farid RM Sakura, kemudian nanti kita hadirkan juga pilihan lagu lainnya. Selamat malam buat Bung Hermanto yang ada di Desa Z. Nanti ya saya terima teleponnya. Saya masih akan putarkan dulu satu lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita. Setelah ini nanti ada Give Me Love Back. Wah, berikan aku cinta kembali. Lagunya nanti kita dengarkan dari Sarah Paulina Hainji. Lagunya sudah kita siapkan. Kita dengarkan dulu lagunya.

baik pendengar, luar biasa ya lagunya, keren banget. Give Me Love Back dari Paulina Henji. Saya malam hari ini surprise banget, kayaknya lagu-lagu baratnya keren-keren banget ya. Jadi koleksi kita ya malam hari ini, jadi lagu-lagunya yang tadi kalau kita dengar suara Paulina Henji ini, Give Me Love Back ini, musiknya itu ya bagus ya. Kayaknya memang hentakannya itu memang pakai digital ya, kayaknya keren banget. Kemudian selamat malam juga nih untuk pendengar, saya masih lanjut deh acara Ruang Rindunya sampai jam 23 lewat 30 menit. Untuk yang masih gabung, yang pengen partisipasi silakan saja ke nomor telepon 94301 atau bisa juga lewat telepon WA ya, silakan saja. Untuk Bung Hermanto di Desa Z yang pengen on air malam hari ini, silakan nih, saya tunggu partisipasinya ya. Mungkin ada lagu yang pengen didengarkan di malam hari ini. Nah ini untuk Pak Puji yang ada di Neniang, saya pilihkan satu lagu ya, satu lagu barat, nanti saya hadirkan I Will Remember, nanti saya akan hadirkan lagunya. Kita ke pendengar dulu nih. Halo.

Manto yang ada di Desa Z ya, yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Dan pendengar, gak kerasa kita sudah berada di penghujung acara. Makasih sekali untuk atensinya yang sudah bergabung langsung lewat telepon, lewat SMS ya, atau lewat WA kita. Dan ya, malam hari ini mudah-mudahan juga bisa menghibur untuk yang masih standby mendengarkan siaran kita malam hari ini ya. Lagu malam hari ini pilihan pendengar tuh keren-keren ya, kita masuk ke pustaka musik lagu-lagu kita. Dan tentunya saya tunggu nih lagu-lagu lainnya yang dipilih oleh pendengar kita malam hari ini. Saya masih punya banyak koleksi lagu-lagu cakep yang mudah-mudahan semuanya pada suka nanti dengan lagu yang saya hadirkan. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik, peringat itu satu pilihan lagu lawas yang saya hadirkan ya dari suaranya Adegan. Kalau mungkin Anda ingat dengan lagu ini, ya Hari Mukti ya, vokalisnya ya dengan satu kata. Dan kali ini pendengar, saya akan hadirkan dulu ada satu informasi yang mudah-mudahan juga sedikit jadi perhatian kita ya, terutama yang punya orang tua atau punya lansia pendengar. Nah, kenapa lansia itu kerap jatuh di kamar mandi? Ternyata ini pendengar penyebabnya ya. Jadi kamar mandi itu termasuk salah satu area cukup beresiko di rumah. Jadi lantainya licin, kemudian ruang yang sempit, sampai dengan perubahan posisi duduk dan berdiri membuat resiko jatuh meningkat, terutama untuk lansia ya. Dan kenapa lansia itu kerap terjatuh di kamar mandi? Jadi resiko ini bukan sekedar kekhawatiran biasa, pendengar. Jadi sejumlah penelitian dan lembaga kesehatan dunia menyebut bahwa jatuh memang menjadi salah satu penyebab cedera paling fatal pada kelompok usia lanjut, pendengar. Jadi Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat bahkan menyebut jatuh merupakan penyebab utama untuk cedera fatal dan non-fatal pada orang yang usianya 65 tahun ke atas, pendengar. Jadi hampir dari 39 ribu lansia di luar negeri, khususnya Amerika Serikat, itu meninggal akibat jatuh di kamar mandi. Dan angka kematiannya mencapai 78 per 100 ribu populasi lansia, pendengar. Nah, sementara untuk data Indonesia menunjukkan hal serupa. Sejumlah penelitian berbasis riset kesehatan dasar menyebutkan bahwa sekitar 12% lansia di Indonesia pernah mengalami jatuh dalam 12 bulan terakhir. Jadi kejadian paling banyak terjadi di rumah, terutama di kamar mandi dan juga kamar tidur. Jadi mengutip dari jurnal Injury Epidemiology menyebutkan bahwa cedera pada lansia itu sering terjadi saat masuk atau keluar bathtub, kemudian berdiri dari toilet maupun berpindah posisi di kamar mandi. Dan posisi ini diperparah karena kamar mandi umumnya memiliki permukaan keras dan kurang gerak yang sempit, sehingga benturan saat jatuh bisa lebih serius. Tidak hanya menyebabkan luka ringan, jatuh pada lansia juga dapat memicu patah tulang pinggul, kemudian cedera kepala, kehilangan kemandirian, sampai dengan kematian, pendengar. Dan studi juga menyebutkan resiko jatuh akan semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Kelompok usia 75 sampai dengan 85 tahun ke atas, nah ini memiliki resiko jatuh lebih tinggi akibat dari penurunan kekuatan otot. Jadi keseimbangan tubuh, refleks, fleksibilitas, sampai kemampuan penglihatan ya. Nah, selain karena faktor usia, riwayat pernah jatuh sebelumnya juga menjadi salah satu faktor risiko terbesar. Lansia yang pernah jatuh ini cenderung memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami jatuh berulang, terutama kalau sudah mengalami gangguan mobilitas atau gangguan keseimbangan ya. CDC mencatat sekitar 1 dari 5 kasus jatuh pada lansia menyebabkan cedera serius seperti patah tulang atau cedera kepala, sekitar 10-20% untuk kasusnya jatuh membutuhkan perawatan medis, pendengar. Oleh karena itu, banyak ahli menilai jatuh pada lansia tidak boleh dianggap sepele, terutama kalau terjadi di area berisiko tinggi seperti kamar mandi. Dan untuk mengurangi resiko jatuh pada lansia, sejumlah langkah sederhana bisa dilakukan di rumah. Yang pertama, kita memasang pegangan tangan di kamar mandi, khususnya untuk yang punya lansia ya. Kemudian menggunakan alas anti slip, kemudian siapkan sendal-sendal ya yang anti slip, kemudian memastikan pencahayaan cukup terang ya, kemudian hindari lantai yang licin, kemudian gunakan kaos kaki yang tidak mudah tergelincir, dan rutin menjaga kekuatan otot dan keseimbangan tubuh. Nah, selain itu sebaiknya lansia rutin memeriksakan kondisi penglihatan, kemudian juga latih keseimbangan, kemudian efek samping obat-obatan tertentu yang dapat meningkatkan resiko jatuh, pendengar. Nah, itu ya satu informasi, mudah-mudahan ini jadi pengingat buat kita semua, khususnya untuk kita, kemudian juga mungkin kita punya orang tua yang lanjut usia, pendengar ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang mungkin kita anggap sepele dan ini ternyata membahayakan kalau memang kita memiliki lansia di rumah, pendengar. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kali ini saya masih punya koleksi lagu yang hadir ya, yang akan saya pilihkan khusus untuk menemani Anda. Lagu-lagu slow masih akan saya hadirkan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Ya, baik pendengar dengan berakhirnya lagu dengan Berdamai Dengan Hati mengakhiri kebersamaan kita dalam sajian lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana istirahat Anda di malam hari ini. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an berkata bahwa beberapa orang Anshar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberinya hingga apa yang ada padanya habis. Lalu beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya, "Aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran."

dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sabtu baru melakukan. Sabtu itu kan nggak salah katakan itu subuh kan. Nah subuh itu kan memang ada terus kan pada itu kan. Nanti ya, ini mau berani kayak gitu kan. Cuma itu ya,

0: kalau kita kata enggak, kalau peraturan biasanya peraturan.
1: Dengar, soalnya ada dua versi kami ini bingung. Nyebut terakhir 430, tapi rupanya kata ya yang terakhir tuh jam 5.
0: Enggak,
1: oh
0: jam 5.
1: Oh, dibuka tuh jam 4.30, terakhir jam 5. Oh, kemarin orang-orang

bukan ada adik baik. Bukan yang ngasih nama bukan tuh sampai.

0: Ini kangkung. Bahaya kayak kangkung.
1: Tampaknya sudah tidak layak untuk diminum.
0: Jadi ini mentega dimix dengan cacing laut. Rasanya seperti cacing di blender. Kayak gitu lah rasanya. Buat yang belum pernah makan cinoli atau papeda, rasanya siapa? Rasanya kayak landing. Kayak kangkung.

ولا

ولا يزيد الله

ولا

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung mendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1.5 Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari jalan Jelaman ini jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
6: Kilau Pancasila,

0: 101.
1: Selamat pagi mendengar di manapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Noraisa di kesempatan pagi hari ini dan rekan operator Hermanto yang tentunya juga akan menemani Anda di edisi hari Kamis 21 Mei 2026. Senang sekali pendengar saya menemani Anda di kesempatan hari ini. Semoga saja tentunya di hari ini ya kami bisa menemani dari pagi hingga malam hari nanti. Seperti biasanya Bangka Belitung pagi kami hadirkan pendengar di awal perjumpaan, Mutiara pagi kami hadirkan, lalu juga rangkuman berita daerah di pukul 6 dan rangkuman berita regional, nasional dan internasional di pukul 7 bersama Pro 3. Dan setelah itu juga opini publik kami hadirkan dan Bangka Belitung informasi ya dalam pukul 9-nya nanti kita hadirkan untuk Anda. Baik pendengar, itu dia program yang kami hadirkan untuk pendengar di kesempatan pagi hari ini. Semoga program yang kami sajikan bisa menambah informasi Anda dan pengetahuan, dan musik-musik yang kami hadirkan bisa menghibur Anda di hari ini. Kamis manis, jangan lupa doa yang terbaik, dan semoga saja segala hal yang kita lakukan di hari ini diberikan kelancaran serta penuh barokah. Pendengar, sebelum kita menuju ke acara Mutiara pagi hari ini, kita akan hadirkan rangkaian murotal menemani Anda di awal perjumpaan kita. Selamat mengikuti.

0: Dan tentunya juga pendengar yang nanti mau bertanya langsung bersama Ustadz Jaja juga setelah pemaparan, dipersilakan 94301 ataupun di 0811-7179-111. Untuk Anda yang melalui pesan singkat juga dipersilakan di nomor yang sama ya, boleh dikirimkan dari pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz Jaja untuk pemaparannya dengan fikih kurban lanjutan.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna man sakal yazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa qala aidan layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadi wa ala alih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yabqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Kamis tanggal 4 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Mei 2026 Masehi, adalah tentang fikih kurban, lanjutan dari beberapa tema yang telah kita sampaikan, dan ini adalah tema terakhir mengenai fikih kurban. Insyaallah untuk pembahasan selanjutnya kita akan beralih ke tema yang lain. Saudaraku semuanya, sebagaimana disampaikan di beberapa pembahasan yang lalu, bahwa kurban ini adalah ibadah mahdhah, ibadah yang tata cara aturannya, kaifiatnya, ketentuannya, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari pemilihan hewan kurban itu sendiri, itu sudah ditentukan oleh agama, namanya bahimatul an'am, hewan ternak tertentu atau binatang ternak tertentu. Maka kata Allah di Al-Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat ke-24, ayat yang saya baca di mukaddimah, Allah katakan a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna man sakal yazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan. Penyembelihan apa? Kurban atau udhiyah atau an-nahru, agar mereka menyebut nama Allah atas rejeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka, bahimatil an'am, berupa hewan ternak. Hewan ternak yang mencukupi syarat, memenuhi syarat untuk dikurbankan itu ada empat. Yang pertama unta, kemudian yang kedua lembu. Lembu itu bisa berupa sapi atau kerbau. Kemudian yang ketiga kambing, dan yang keempat domba. Bahimatul an'am ini juga ditentukan harus sudah berusia balig. Unta 5 tahun lewat 1 hari, sapi 2 tahun lewat 1 hari, kambing 12 bulan atau 1 tahun lewat 1 hari, dan domba 6 bulan lewat 1 hari. Kemudian ditentukan juga jangan sampai cacat hewan kurban.

0: Dan yang membuat tidak sah ada empat. Yang pertama buta sebelah yang jelas butanya. Kemudian yang kedua marid atau sakit yang jelas sakitnya. Kemudian yang ketiga pincang yang jelas pincangnya. Pincang aja enggak boleh apalagi patah. Kemudian yang keempat sangat kurus sampai tidak ada lagi tulang sumsumnya. Kemudian hewan kurban tersebut juga jangan sampai cacat yang menyebabkan dihukumi makruh. Sah kurbannya, cuman nilainya jadi kurang. Makruh itu ngurangin pahala, harusnya 100% jadi 50% nilainya. Yang pertama terpotong telinganya dari depan, namanya muqabalah, ataupun terpotong dari belakang, mudabaroh. Kemudian yang dibolongin telinganya, kemudian yang ompong giginya, kemudian yang terpotong buntutnya, kemudian yang terpotong buah pelirnya, dikebiri. Nah, itu makruh, ngurangin ganjaran. Kemudian waktu nyoga ditentukan memotong bahimatul an'am tadi itu. Tidak semua waktu, hanya 3 waktu kalau kata Imam Abu Hanifah. Tanggal 10, 11, 12 Zulhijjah. Sementara kata Imam Syafi'i 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu saudaraku semuanya. Kemudian ditentukan juga ketika akan disembelih. Yang pertama yang menyembelihnya tentukan harus orang Islam, harus sudah balig, harus membaca basmalah atau bismillahi wallahu akbar. Enggak semau kita. Kemudian syarat-syarat juga ditentukan. Alat yang dipakai untuk menyembelih. Alat yang dipakai untuk menyembelih itu saudaraku semuanya adalah alat-alat yang bisa mengalirkan darah. Terserah mau besi, mau baja, mau tembaga, mau sembilu seumpama, silakan. Ada 2 larangan, jangan menyembelih pakai kuku. Jangan menyembelih pakai gigi, jangan menyembelih pakai tulang. Itu dilarang dalam agama. Kemudian berbuat ihsan. Itu namanya ibadah mahdhah. Nah, terakhir saudaraku semuanya, setelah semuanya beres, hewannya sudah ditentukan, hewannya sudah disembelih dan yang menyembelih mencukupi syarat-syaratnya yang tadi, muslim dan segala macamnya. Kemudian baru terakhir, setelah daging itu siap saji, siap edar, siap distribusi, maka dikemanakan daging hewan kurban tersebut. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita. Saudaraku semuanya, pendengar dimanapun berada, yang pertama perlu diperhatikan saudaraku semuanya, supaya ibadah kurban kita itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tujuan dari berkurban. Disebutkan di kitab Fathul Qorib itu taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan di Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat ke-37, ayat yang saya baca di muqaddimah. Apa Allah katakan? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Nah, supaya daging kurban kita itu berbuat takwa, saudaraku semuanya, penyembelihannya berbuat takwa, segala sesuatu niatnya berbuat takwa, maka perlu diperhatikan pemanfaatan hasil sembelihan kurban. Jangan sampai yang dilarang oleh agama itu yang kita kerjakan. Ada 2 bentuk pemanfaatan hasil sembelihan kurban yang terlarang. Yang pertama, menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban. Sebagian aja dilarang, apalagi semuanya. Kemudian yang kedua, memberi upah pada jagal dari hasil sembelihan kurban. Nah, ini saudaraku semuanya, 2 ini perlu di perhatikan oleh kita semua, baik oleh mudhahi atau sohibul kurban ataupun panitia penyembelihan hewan kurban yang kita bentuk di masjid, di musola, ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Kita akan bahas saudara kesemuanya. Larangan pertama, menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban, baik berupa kulit, kulit yang sering kita anggap remeh-temeh, tak berharga, tak ada mau yang memakannya, tak ada yang mau untuk mengolahnya, tapi kalau dijual jadi masalah. Kemudian wolnya, kalau domba itu kayak di luar negeri, di Selandia Baru, kemudian di Australia, itu kan jadi wol, jadi barang mahal. Itu dijual oleh kita. Sama dilarang oleh agama. Kemudian rambutnya, kemudian dagingnya, kemudian tulangnya, dan bagian lainnya. Itu terlarang, saudara kesemuanya. Maka ada dalil. Kita tidak sembarangan, serampangan dalam menyampaikan sebuah larangan dalam agama. Riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mamba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Barang siapa menjual kulit hasil sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Memba'a jilda itu bukan hanya kulit saja, tapi semua barang, semua perkara yang melekat pada hewan kurban itu dilarang untuk dijual. Bukan hanya kulit, tapi semua yang kita sampaikan tadi, wol, rambut, daging, tulang. Itu berdampak tidak ada kurban baginya, kata Nabi. Fala udhiyatalah. Jadi kan sia-sia. Sayang. Sudah beli mahal-mahal, sudah nyisihkan uang jutaan seumpama. Tak ada nilai kurban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tak akan ada pahala. Kan sayang. Sementara ibadah yang kita lakukan, saudaraku semuanya, itu berharap raja kepada Allah Subhanahu wa taala ada nilai pahala. Pahala itu sesuatu yang bisa menyelamatkan kita baik di dunia dan di akhirat. Nah, saudaraku semuanya, larangan menjual hasil sembelihan kurban adalah pendapat para imam. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan binatang kurban termasuk nusuk. Nusuk itu hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri pada Allah, termasuk haji, nusuk juga. Hasil sembelihannya boleh dimakan, boleh diberikan kepada orang lain, dan boleh disimpan. Aku tidak menjual sesuatu dari hasil sembelihan kurban, seperti daging atau kulitnya, barter antara hasil sembelihan kurban dengan barang lainnya, termasuk jual beli. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi kalau kita punya daging hewan kurban, kemudian dibarter dengan beras. Kamu ada beras, saya ada daging kurban. Sini berasnya, saya serahkan dagingnya. Itu barter. Itu termasuk jual beli. Jadi hati-hati saudaraku semuanya. Jangan sampai kita salah melangkah, salah ambil keputusan. Itu yang pertama. Kemudian larangan yang kedua, saudaraku semuanya, yang harus kita perhatikan ketika kita menyembelih hewan kurban adalah memberi upah kepada jagal dari hasil sembelihan kurban. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mulaqin Asy-Syafi'i dalam Al-I'lam bi Fawaid Umdah Al-Ahkam. Yang dimaksud jagal itu sudah diketahui bersama, yaitu orang yang menangani pengulitan dan memotong daging hewan yang disembelih. Jadi bukan hanya yang nyembelih, yang ngulit, yang nyacah, yang misahin kotorannya dengan isi perutnya, saudaraku semuanya. Itu dalam kategori semuanya jagal. Nah, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa boleh mengupahi seseorang untuk menyembelih kurban, namun upah tersebut tidak diambil dari hasil kurban. Boleh diupah, saudaraku, dan ini lebih bagus, lebih tenang, lebih selamat. Dalil dari hal ini ada riwayat yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kata beliau, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku an aquma ala budnihi wa antasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengurusi unta-unta kurban beliau. Aku menyedekahkan daging tuh. Kemudian kulit, wajuludiha, dan jilalnya. Jilal itu kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin. Wa alla utiyal jazara minha. Dan aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Wa alla utiyal jazara minha. Qala nahnu nu'tihi min indina. Beliau bersabda, kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. Nah, ini yang lebih bagus. Jadi kalau yang motong sapi itu, motong 3 ekor, motong 5 ekor, udah kasih aja upah. Berapa per ekornya? 200 ribu sumpama. Berapa per ekornya? 150 ribu untuk sapi. Kalau untuk domba dan kambing berapa Ustadz? 50 ataupun 100. Ada 10 ekor kan sudah lumayan tuh. 50 aja kali 10 udah 500. Pulang dia, gak perlu dikasih apa-apa. Dari hasil sembelihan kurban, ya, saudaraku semua. Itu lebih bagus. Kemudian penjelasannya dari hadis riwayat dari Sayyidina Ali ini, maka saudaraku semuanya, Imam Nawawi mengatakan tidak boleh memberi tukang jagal sebagian hasil sembelihan kurban sebagai upah baginya. Inilah pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, juga menjadi pendapat atau An-Nakhai, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq. Tuh, saudaraku semuanya, yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana pembagian daging hewan kurban ini yang benar? Ada 3 pendapat, saudaraku semuanya. Kata Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, daging kurban itu dibagi 3. Sepertiga untuk mudhahi atau sahibul kurban, sepertiga untuk dihadiahkan kepada tetangga, kepada saudara kita, sepertiganya untuk disedekahkan kepada orang-orang miskin. Ini menurut pendapat beliau. Sementara kata Imam Syafi'i, saudaraku semuanya, sunnah daging hewan kurban itu, saudaraku semuanya, dan ini lebih afdal, adalah disedekahkan semuanya. Saudaraku semuanya, disedekahkan semuanya. Si mudohi ataupun si sohibul kurban hanya mengambil sedikit saja sebagai bentuk mengambil barokah. Dan yang diambil, kalau kita lihat di kitab-kitab tentang kurban ini, contohnya di kitab Fathul Qarib, itu diambil dari hati. Itu yang paling bagus, saudaraku semuanya. Termasuk di kitab Fathul Muin itu. Ambil sedikit aja, 1/4 kilo, 1/2 kilo seumpama. Jadilah, ya, enggak perlu berkilo-kilo. Itu ngambil barokah. Disedekahkan semuanya. Sementara kata Imam Malik, tidak ada aturan. Enggak ada aturan dibagi 3, enggak ada aturan dibagikan semuanya, terserah maunya kita gimana itu dengan daging. Apakah mau diambil semuanya? Silahkan, kata beliau. Apakah mau disedekahkan semuanya? Silahkan. ataupun mau menurut pendapat Imam Abu Hanifah dibagi tiga tadi, silahkan. Gak ada ketentuan. Tapi ada larangan mengambil daging hewan kurban. Dijelaskan di kitab Fathul Qarib tuh. Ini catatan bagi kita, biar kita paham. Di kitab Fathul Qarib dijelaskan bahwa, saudaraku semuanya, wa yahrumul uklu min udhiyatin aw hadyin wajaba binadrihi wa yajibut tasadduku walau ala faqirin. Haram turut memakan daging kurbannya atau hadiahnya yang wajib sebab nazarnya. Wajib disedekahkan daging kurban tersebut dan sunnah dalam keadaan mentah walaupun sedikit kepada seorang fakir. Nah, ini catatan saudaraku semuanya. Jadi ketika hewan kurban itu dinadari, maka tak boleh kita memakannya. Karena apa saudaraku semuanya? Nadar itu, nih kita bahas dulu tentang nadar ya saudaraku semuanya. Nadar itu adalah janji atau komitmen untuk melakukan suatu bentuk ibadah atau kebaikan tertentu yang pada dasarnya tidak wajib. Ya. Tidak wajib bagi kita. Maka syarat nadar itu jangan sampai saudaraku semua yang dinadari perkara yang wajib. Contoh sholat fardu yang 5 waktu dinazari, enggak boleh. Puasa Ramadan dinazari, enggak boleh. Memang udah wajib ya saudaraku semuanya. Kemudian rukun nazar ada 3. Yang pertama an-nadhir, orang yang bernadar. Kemudian al-mandur fih, sesuatu yang dinadarkan. Kemudian sigot, lafad nazar. Contoh, saya bernazar kepada Allah untuk berkurban kalau anak saya lulus tentara, sumpama. Atau dia katakan, wajib atasku berkurban jika sembuh. Jika sembuh apa? Sembuh dari penyakit. Maka ketika dia sembuh, ketika anaknya lulus tentara, maka yang tadi hukumnya makruh. Nah, asal dari hukum nazar itu kan makruh, saudaraku semuanya. Makruh itu dibenci oleh agama. Kenapa makruh? Karena ulama memandang nazar ini adalah ibadah yang ada embel-embelnya, kurang ikhlasnya. Maka orang-orang sufi, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyenangi nazar. Kenapa harus ada yang dinadari? Kalau mau kurban, kurban aja. Kalau mau ibadah, ibadah aja, ya. Kenapa harus ada yang dinadari? Maka mereka kurang suka. Tapi karena kita bukan seorang sufi, bukan seorang yang begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sah saudaraku semuanya, silakan. Tapi ingat yang seperti saya sampaikan tadi. Ketika kita bernazar untuk berkurban, yang pertama ketika nazarnya dikabulkan oleh Allah, maka jadi wajib. Maka Allah katakan di Al-Quran, surah Al-Hajj, surah ke-29, surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat ke-29, Allah katakan, summal yaqdu napasahum. Summal yaqdu tapasahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nadar-nadar tuh. Wal yufu nudurahum, menyempurnakan nadar-nadar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua, yaitu Baitullah. Kemudian di Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah kedua ayat ke-20, ayat ke-270, Allah katakan juga, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَدَرْتُمْ مِنْ نَدْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. Dan apapun infak yang kamu berikan, atau nadar. Nadar yang seperti saya sampaikan tadi, janji untuk melakukan suatu kebajikan terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya, baik dengan syarat tolong pun. wa mali zolimina min angsor. Jadi jangan sampai kita meng-PHP Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengingkari nazarnya itu kena kafarah. Sudah disembuhkan tuh penyakitnya dan dia sudah bernazar. Ya, akan berkurban. Rupa-rupanya dia tidak berkurban tahun ini. Waktu sudah lewat, maka bayar kafarah. Kafarah itu denda, saudaraku semua. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, maka dagingnya tidak boleh kita makan. Haram, saudaraku semuanya. Wa yahrumul uklu. Semuanya disedekahkan. Kemudian yang kedua, termasuk daging yang tidak boleh dikonsumsi adalah ketika kita berkurban atas nama orang lain. Baik orang lain itu masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Kita punya saudara di Jawa atau Sumatera, kemudian kita telepon mereka ataupun telepon dia. Bang, mau enggak saya kurbanin di Bangka? Mau, dan ini syarat. Jangan sampai diam-diam. Kalau diam-diam enggak sah, karena kata Nabi, innamal a'malu binniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatunya harus dengan niat, dan seseorang akan memperoleh hasil sesuai dengan niat yang dibukulnya. Niatkan dalam hati dia yang kita kurbanin tuh, bahwa dia berkurban. Kemudian kita berniat juga, saudaraku semuanya, mengurbankan mereka yang sudah meninggal dunia, orang tua kita seumpama. Nah, perlu dicatat, yang jadi mudohi ataupun sohibul kurban itu bukan kita, walaupun itu uang dari kita. Tapi sohibul kurbannya adalah mereka yang kita kasih uangnya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Maka ketika hewan itu disembeli, itu dagingnya itu bukan hak kita. Jadi jangan sampai kita merengek meminta kepada panitia kurban, tolong dibagi karena kami telah berkurban. Tahu diri dong. Kita bukan mudohi, kita bukan sahibul kurban. Kita sudah memberikan uang tersebut kepada saudara kita. Kita sudah memberikan uang tersebut kepada orang yang sudah meninggal dunia, orang kita, orang tua kita. Maka itu bukan uang kita lagi. Maka ketika uang itu dibelikan hewan kurban dan menjadi ibadah kurban, ibadah kurban itu bukan ibadah kurban kita, tapi ibadah kurban orang lain. Nah, ini sering terjadi kesalahpahaman. Mentang-mentang uang dari kita, berkurban atas nama orang tua kita, kemudian kita mengharapkan daging hewan kurbannya. Ini salah kaprah, saudara kesumai. Ini perlu kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Jangan sampai ibadah kita, pemberian kita, ujungnya berbalik. Bukan mendapatkan pahala, tapi mendapatkan dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Di sini juga sudah ada yang bergabung ya di line WhatsApp kita di pagi hari ini.
0: Baik.
1: Di sini ada Yulin. Ya, sebelum kita angkat telepon, ini assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ingin menanyakan perihal kurban, karena selama ini Yulin berpartisipasi kurban tapi tak pernah ambil bagian manapun. Karena saya ikhlas dan niat yang tulus. Pertanyaannya, apakah saya sah hamba berkurban? Ya, ini dari Yulin. Kita ke line telepon dulu ya Pak Ustadz.
0: Siap.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan Bapak siapa di mana?
0: Pak Haji Rusli Idan.
2: Dengan Pak Rusli.
1: Oke, silakan Pak Rusli.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah. Sehat Pak Haji?
2: Alhamdulillah, Ustaz, masih dekat, agak selat-selat.
0: Ya, siap.
2: Gini, Ustaz, yang apa dikatakan Ustaz yang terakhir tadi ya, yang saya katakanlah kita berkorban, ngasih uang korban lah, untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Kan barusan Ustaz mengatakan tadi, jelas kita tidak boleh lagi. Karena bukan kita yang berkorban, kan yang berkorban itu si orang yang mati atau orang tua kita, kan gitu. Nah, yang saya tanya begini, yang sering kejadian pun nih, termasuk saya juga, kan saya, maaf, bukan... Apakah dia terkabur ya, korban untuk almarhum orang tua atau mertua. Tapi oleh si panitia ini ada dikasih ke kita dulunya, sebelum saya tahu ilmu dari Ustaz. Tapi bukan kita minta, dia ngasih. Nah, kira-kira yang begitu itu salah ada Ustaz. Bukan kita minta nih, kalau saya itu ilah, saya sering menyerahkan korban, tidak dikasih pun tidak masalah bagi saya. Bagikanlah ke orang lain kalau daging tidak banyak. Tapi masih dikasih kadang-kadang. Nah, kira-kira itu tuh salah ada Ustaz. Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, bagus ya, pertanyaan.
1: Silakan Pak Ustaz.
0: Baik, satu persatu ya saya jawab ya. Yang Ustaz, pertama kita jawab dulu Pak Haji Rusli Idan. Takut lupa saya.
1: Iya.
0: Ini gimana? Mau diangkat dulu?
1: Mau diangkat dulu?
0: Angkat aja dulu ya.
1: Angkat dulu aja ya, Pak ya. Silakan. Saya telepon lagi ya. Halo, assalamualaikum. Oke, mati kembali. Silakan Pak, mungkin baik, dijawab dulu.
0: Jadi kalau kita berkurban atas nama orang lain, saya sampaikan tadi, jangan mengambilnya saudaraku semuanya ya. Jadi apabila diantar tuh oleh panitia, maka terimalah, nggak apa-apa ya. Jangan ditolak, kasihan dia udah jauh-jauh. Kita sedekahkan lagi Pak Haji. Kepada siapa? Bagusnya kepada fakir miskin. Tapi siapa tahu panitia itu tahu hukum ya. Ini panitia juga harus paham tentang fikih kurban. Jadi kalau ada orang berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia ataupun atas nama orang lain yang masih hidup, maka jangan dari hewan kurban yang bersangkutan yang dikasih. Kita ada 3 sapi ya. Sapi pertama itu adalah sapi atas nama orang lain. Di sana ada nama kita dan itu adalah atas nama orang lain. Nah, maka jangan di sapi yang pertama dikasih kepada Pak Haji Rusli Idan itu yang tadi, tapi di sapi kedua. Kalau di sapi kedua boleh. Jadi subsidi silang namanya. Itu kayak gitu. Termasuklah yang nazar tadi. Jadi kita boleh menerima daging kurban ya, tapi bukan daging kurban yang kita nadari. Kita nadarnya di sapi pertama. Nah, panitia ngasihnya di sapi kedua. Boleh Pak Haji kita memakannya. Enggak apa-apa, enggak haram. Ya. Yang diharamkan itu adalah memakan daging kurban yang dari sumbernya dari hewan kurban kita. Tapi kalau hewan kurban yang lainnya enggak apa-apa. Contohnya kayak gini aja secara simpel. Kita berkurban di masjid di Pangkal Pinang namanya Al-Muhajirin seumpama. Kita dikasih hewan kurban dagingnya dari Masjid Al-Ikhlas. Ya enggak apa-apa. Kayak gitu aja perumpamaannya. Jadi kalau semua di Masjid Al-Muhajirin itu ada 5 sapi. Nah, sapi pertama itu sapi yang dinadari, kita dikasihnya di sapi kedua, 3, 4, 5 itu boleh. Ya. Jadi yang disampaikan oleh panitia tadi yang sebutkan Pak Haji itu kalau semua kita syak, ini daging hewan yang menjadi kurban kita yang dihadiahkan pada orang lain yang sudah meninggal dunia ataupun dari hewan kurban yang lain. Nah, itu jadi syak kan, maka lebih baik saudaraku semuanya supaya enggak hilang pahala kita. Kata kita orang Bangka, dak buruk sigung. Kalau kata orang Sunda, pak balik letah tuh. Sudah yeah, diberikan kok diambil lagi oleh kita yeah, kan.
1: Boleh,
0: maka so, lebih baik disedekahkan aja. Itu kan tambah-tambah pahala. Tambah-tambah pahala bagi kita dan tambah-tambah pahala bagi orang lain yang kita kurbankan. Itu Pak Haji Rusli Idan ya. Gak apa-apa, terima aja. Tapi diberikan aja kepada orang lain. Kemudian Ibu siapa tadi? Lin.
1: Lin di Pangkal Pinang.
0: Ibu Lin di Pangkal Pinang, bagus. Jadi Ibu Lin, kalau seumpama Ibu berkurban kemudian Ibu tak mengambil sedikit pun yang apa namanya itu yang menjadi kurban kita, kemudian disedekahkan semuanya ataupun dihadiahkan semuanya, itu merupakan kesempurnaan dari pelaksanaan ibadah kurban. Memang yang diajarkan oleh agama itu sebaiknya semuanya disedekahkan. Dan kata Imam Syafi'i yang dibagi 3 itu bukan hak sebenarnya, Mak. Itu hanya merupakan kebolehan aja. Jadi boleh kita mengambil 1/3 dari bagian kurban kita. Itu boleh aja. Jadi bukan hak, bukan sebuah keharusan. Nah, yang lebih utama dari hewan-hewan kurban kita itu dibagikan semuanya sebagaimana yang Nabi lakukan ketika Haji Wada, beliau berkurban dengan 100 ekor onta, kemudian beliau sedekahkan semuanya. Termasuklah riwayat yang saya sampaikan tadi, riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi itu menyedekahkan dagingnya, kulitnya, jilan, semuanya disedekahkan. Enggak ada sedikit pun yang Nabi ambil, enggak ada sedikit pun yang Nabi jual, semuanya disedekahkan. Itu pahalanya berlipat ganda. Maka ibadah kurban itu disebut dengan ibadah maliyah istimaiyah. Ibadah harta yang bernilai sosial kemasyarakatan. Karena ada interaksi, ada hablum minannas ya. Menolong sesama yang tengah membutuhkan, menolong sesama yang mungkin tengah terjadi sesuatu yang menyangkut ekonomi ya, masalah makannya kurang, sumpah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya. Dan baik pendengar, untuk Anda yang mau bertanya langsung juga dipersilakan di 94301 ya, masih ada kesempatan waktunya, ataupun di 0811-717-911. Ya, dan Pak Ustadz di sini juga sudah ada yang bergabung lagi ya melalui pesan singkat WhatsApp di 0852-7173. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Ustadz, pagi hari ini saya baru mengetahui bahwa ternyata kulit ataupun daging ini tidak boleh ada yang dijual sama sekali. Karena di daerah saya terkadang kulit ini dijual. Ini hukumnya seperti apa dan bagaimana untuk ngasih tahu panitianya? Nah, gimana nih Pak Ustadz, silakan.
0: Bagus.
1: Oke, ada yang telepon juga ya, satu lagi ya Pak Ustadz ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Nur.
1: Ya, silakan Pak Zulfaizan.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa mangfirah. Sehat Pak Zulfaizan?
2: Sehat, lo udah ngarah sehat nih Pak Ustaz.
0: Kenapa? Kurang sehat kemarin?
2: Wah, hampir stroke Pak Ustaz.
0: Allah kali.
2: Tapi sekarang udah sehat betul.
0: Alhamdulillah. Ya, silakan.
2: Nah, ini Pak Ustaz, ya, waktu-waktu zaman sebelum ini Pak Ustaz ya, sebelum banyak keterangan-keterangan dari Ustaz dan sebagainya ini, dulu orang yang tukang motong ini minta kepalanya Pak Ustaz.
0: Innalillahi.
2: Ya, jadi kalau berapa apa kepala berapa yang dipotong mungkin banyak juga dia dapat ya.
0: 10 jadi, motong berarti 10 kepala.
2: Satu kesalahan besar Pak Ustaz ya, kalau kita lihat-lihat ya. Tapi mudah-mudahan sekarang ini tidak ada lagi saya lihat begini Pak Ustaz. Sekarang mungkin dari Dinas Pertanian dan sebagainya apa tuh mengadakan apa tuh ahli jagal tuh ya, potong dan sebagainya. Mudah-mudahan semakin benar lah agama kita yang ini Pak Ustaz.
0: Amin.
2: Terima kasih Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak
0: Ustaz. Saya jawab Pak Zulfaizan dulu ya, biar enggak lupa. Jadi betul apa yang dikatakan Pak Zulfaizan. Kalau dulu-dulu itu kayak gitu memang Pak. Kayak semacam sebuah kewajiban. Lazim ya. Lazim itu bukan umum. Kalau kita kan sudah lazim. Lazim itu kalau dalam bahasa agamanya wajib ya. Nah, kalau ghalib baru umum ya. Kayak semua apa namanya itu sebuah kewajiban, keharusan. Ini jatah tukang jaga, tukang motong.
1: Benar.
0: Apalagi sampai kita niatkan upah dia, udah hilang. Kan kata Nabi, "Mamba jada udhiyati fala udhiyatalah." Barang siapa menjual kulit, termasuk tadi itu. Mengupah jagal itu sama dengan itu menjual ya. Maka kenapa dilarang oleh agama? Udah, saudara kesuman. Ada juga kayak gini nih, nyerempet-nyerempet. Ustaz, sudah kami upah tuh tukang jagal itu. Dikasih uang 200 ribu untuk per kepala. Ada 3 ekor, jadi 600 ribu. Kemudian sebagai bentuk terima kasih kami, kepalanya kami kasih. Bukan niat ngupah, boleh. Berarti double, ini nambah lagi, ini senang kan para tukang jaga. Jadi kembali ke niat kita ya. Jadi niatnya bukan ngupahin, tapi ngasih. Pak, nih kami tidak kawa, kalau kata kita orang Bangka. Nah nyacah, nah apa, mulit, bakar, segala macam. Bapak, ambillah, kami ngasih. Itu boleh, namanya hadiah. Kan boleh, hadiah. Nah, yang enggak boleh itu meniatkan untuk membayar, mengupah si jaga dengan kulit ataupun dengan kepala. Itu enggak boleh ya. Itu Pak Zulfaizan. Maka bagusnya, bagusnya ya di tiap masjid, saudara kesemuanya. Mungkin pengurus masjid sudah tahu tentang hukumnya. Ini enggak boleh, ini dilarang. Termasuk mempergunakan dana masjid untuk keperluan beli apa namanya itu plastik, beli tali, beli terpal, diambil dari uang masjid. Itu kan sesuatu yang dilarang. Itu kan hajatan orang kurban, mudohi, sahibul kurban. Kenapa ngambil uang dari sana? Pinta operasional itu dari mudohi itu sendiri 100 atau 200 ribu. Kan yang mau masuk surganya orang yang mau berkurban. Ya, maka undanglah ustadz yang ngerti agama tuh. Tidak usah pengurus masjid yang menyampaikan. Nanti kurang didengar. Undang, dijelaskan, mulai dari pemilihan hewan kurban, mulai dari siapa yang menyembeli, sampai dengan pemanfaatan hasil hewan sembelihan kurban tadi, termasuk yang dilarang yang kita sampaikan tadi. Jadi panitia kurban sadar, paham, nggak ada ketersinggungan. Oh ini yang dilarang, itu sebaik, bagusnya kayak gitu Pak. Ya, jadi ngundang ustadz, jelasin duduk perkaranya, jelasin menurut aturan agama. Mereka menerima. Kalau toh nanti di lapangan melanggar, berarti itu tanggung jawab mereka. Kita nggak ada lagi tanggung jawab itu. Kemudian yang tadi siapa namanya tuh?
1: Gak ada namanya nih tadi Pak. 0852-7175 gak ada namanya.
0: Ya, pertanyaannya apa?
1: Jadi pertanyaannya kulit masih ada yang dijual?
0: Ah betul.
1: Ah, seperti apa?
0: Kulit. Ya. Gitu. Ini juga sama nih, sering jadi persoalan. Kadangkala panitia itu tanpa seizin mudohi ya. Jadi kulit itu kalau dijual, baik yang menjualnya panitia ataupun yang menjualnya mudohi ataupun sohibul kurban, itu dalam kategori dua-duanya dilarang. Okay. Itu sering loh.
1: Iya benar.
0: Dijual seumpama 5 lembar. Kan 5 ekor sapi dijual tuh per lembarnya 100.000. Ah 500.000 lumayan Ustaz untuk makan kami. Aduh kasihan. Hilanglah pahalanya. Pahala berkurban dari yang bersangkutan. Jadi bagaimana seleksi kulit? Ini sudah saya sampaikan. Kulit ini saudaraku semuanya kasih aja bagi yang mau. Termasuk kepada jagal boleh. Kepada panitia boleh. Ini yang ngasih sohibul kurban ya, bukan panitia. Yeah. Panitia itu kan wakil. Nah, kasih kata sohibul kurban untuk kulit kasih aja. Kalau ada yang mau ke fakir miskin silahkan, ke panitia silahkan.
1: Kalau ada yang minta gimana ya. Tuh Pak Ustaz?
0: Ya silahkan, tapi seizin mudohi. Maka sebagusnya nih lagi-lagi ya, kita harus tertib. Sebelum pelaksanaan kurban, nih insya Allah Rabu kan kita lebaran. Nah malam Senin ataupun malam Ahad rapat antara panitia kurban dengan mudohi, dengan sohibul kurban. Pertama yang harus disampaikan untuk operasional, dari mana uang untuk beli terpal, beli tali, beli plastik. Kalau dating kan bisa minjem. Kata sohibul kurban, biar kami kasih dana tambahan 100.000 per orang, kali 7, 700.000. Kan udah cukup, termasuk untuk makan. Ada 3 ekor dikalikan aja 700 kali 3 udah 2.100.000, kan cukup untuk beli nasi bungkus. Bagaimana dengan kulit mengulit, tulang mentulang? Kata mereka mudohi, itu sudah kami serahkan. Anda-anda ini panitia kurban ini kan wakil dari kami. Silakan, Anda punya kuasa karena kami sudah menguasakan kepada Anda. Ah, silakan. Tapi dengan catatan, kuasa itu jangan disalahgunakan. Menyalahgunakan kuasa salah satunya menjual kulit. Kita kan wakil dari sohibul kurban. Kita jual sama aja berarti menjual. Dari si mudohi ini dilarang. Kalau ngasih silakan. Jadi panitia dikasih aja. Ada orang minta, berarti sudah ada kuasa tadi. Malam itu yang rapat. Kasih aja. Iya, ada yang minta, Pak, minta kulit. Kasih karena kita sudah jadi kuasa. Tapi tentu jangan sampai israf berlebih-lebihan. Ya. Jadi kalau ngasih orang ya anulah apa namanya itu proporsional.
1: Iya.
0: Jadi kalau ada minta kasih.
1: Ya. Pak Ustadz, ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya di menit-menit terakhir ini baru masuk juga, ini ada Arif. Pak, bagaimana dengan marbot yang meminta kepala kambing? Ini seperti apa dan minta langsung ke yang memang mengorbankan. Nah,
0: bagus. Marbot ini kan banyak jasa saudaraku semuanya. Sebenarnya jangan sampai minta. Perhatikanlah marbot ini. Mereka ini banyak yang ikhlas kan Allah Subhanahu wa taala, gajinya pun tidak seberapa marbot ini dibandingkan tugas mereka. Kadang-kadang 24 jam. Saudaraku semuanya, air penuh. Tuh kan kalau semua masang pam, mereka lah yang mematikan. Kemudian sound system bedengung, listrik ada masalah, malam-malam berangkat. Jadi sebenarnya jangan sampai minta. Kalau sampai minta berarti kita yang lalai memperhatikan kesejahteraan mereka. Kan setahun sekali. Tapi kalau toh mereka minta, kasih aja, kan enggak seberapa. Lagian kepala kambing itu jarang ada yang mau, saudaraku semuanya. Tapi tetap lagi-lagi ya, harus izin sohibul kurban tadi. Maka ada akad. Nah, ada akad ketika itu, Pak, nih segala macam yang menyangkut ini bagaimana nih? Kata sohibul kurban, semuanya sudah kami serahkan kepada Anda. Anda yang ngatur. Tapi sesuai aturan agama, jangan dijadikan upah. Yang pertama larangan yang kita sampaikan tadi, dan jangan diperjualbelikan. Itu aja. Kalau dua itu kita perhatikan, maka selamatlah. Yang lainnya karena sudah jadi mewakil, sudah jadi apa penerima kuasa dari sohibul kurban, kitalah yang mengambil keputusannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya ya. Semoga juga ini bermanfaat untuk pendengar kita. Amin, di kesempatan pagi hari ini ya. Dan pendengar, saat lagi juga warta berita daerah kami sajikan untuk Anda. Kita akhiri dulu Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Tapi untuk sekarang kan sudah proses di BKD terkait dengan penetapan status hukum.
1: Saya tidak memungkinkan karena aset-aset tersebut ada berada di lingkungan yang strategis seperti di jalan ataupun di dekat dengan pemukiman masyarakat.

0: Radio Republik Indonesia Sengele dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Nur Aisa. Sari berita, oknum ASN di pemerintahan Provinsi Kebon Bangka Belitung tersangka pembakaran kantor dinas perhubungan sedang diproses status kepegawaiannya. Rencana pembangunan beberapa gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bangka masih terkendala lahan. Berita selengkapnya mendengar hari ini Kamis 21 Mei 2026 kami sampaikan untuk Anda. Selamat mengikuti. Pendengar, oknum ASN di pemerintahan Provinsi Kebon Bangka Belitung tersangka pembakaran kantor dinas perhubungan sedang diproses status kepegawaiannya. Selengkapnya Debi Nirwandi melaporkan.
1: Ya, ini merupakan tugas kita bersama, terutama
2: Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diminta memperhatikan perilaku pegawai atau ASN-nya. Hal itu disampaikan oleh PJ Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto agar ASN menghindari perbuatan melanggar hukum seperti yang terjadi di Dinas Perhubungan Provinsi Babel. Seorang oknum ASN inisial AS nekat membakar kantornya sendiri. Ferry mengatakan perlu dilakukan pengawasan seluruh jajaran terkait kinerja dan perilaku ASN di setiap OPD di Pemprov Babel. Sementara oknum ASN inisial AS di Subbabel saat ini masih ditangani oleh aparat penegak hukum.
1: Ya, ini merupakan tugas kita bersama, terutama pimpinan di perangkat daerah untuk dapat melakukan evaluasi pengawasan terkait dengan seluruh jajarannya. Bagaimana kinerja yang sudah dilaksanakan, seperti apa hal-hal yang sudah dilaksanakan oleh seluruh ASN sehingga dapat pembinaan lebih lanjut untuk kinerja di masing-masing perangkat daerah.
3: Termasuk pembinaan mental, Pak ya? Ya.
2: Diketahui oknum AS tersebut terancam sanksi tegas, selain diberhentikan sementara, yang bersangkutan juga dikenai pemotongan gaji sebesar 50% sembari menunggu proses hukum lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh Kepala BKPSDMD Bangka Belitung Darlan. Darlan menegaskan oknum ASN berinisial AS saat ini tengah menjalani proses penyidikan di Ditreskrimum Polda Babel, sehingga koordinasi terus dilakukan dengan para penyidik yang menangani perkara tersebut.
4: Inisial AS ini memang lagi proses penyidikan di Ditreskrimum di Polda. Kami juga berkoordinasi dengan kawan-kawan penyidik Polda. Artinya nanti keputusan terkait dengan pelanggaran disiplinnya, kalau memang kemarin saya dengar sudah ditetapkan tersangka, kami koordinasi nanti minta nomornya, sehingga gaji yang bersangkutan ini akan kita kurangi 50%-nya. Itu sesuai aturan regulasi yang ada di dalam ASN. Kalau jadi tersangka ya.
2: Darlan menambahkan penentuan sanksi disiplin akan didasarkan pada putusan pengadilan dengan klasifikasi pelanggaran mulai dari ringan, sedang hingga berat, terlebih jika perbuatannya menyangkut pembakaran aset milik pemerintah. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Mendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta OPD di lingkungannya harus memperhatikan perilaku ASN-nya. Kembali lagi Debi Nirwandi melaporkan.
1: Karena aparat penegak hukum ya, mekanisme untuk...
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang memproses status aparatur sipil negara atau ASN terhadap AS yang merupakan tersangka pembakaran kantor Dinas Perhubungan Provinsi Babel pada Rabu 29 April 2026. Penjabat Sekretaris Daerah Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan Pemprov Babel masih menunggu status ASN oleh AS tersebut setelah adanya putusan hukum yang ingkrah. Pemprov Babel menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.
1: Karena aparat penegak hukum ya, mekanisme untuk pidana yang diatur. Dan kita serahkan sepenuhnya kepada APH.
3: Nanti apakah dia akan berlaku status ASN atau gimana nanti Pak? Setelah putusan ya Pak?
1: Setelah putusan. Tapi untuk sekarang kan sudah proses di BKD terkait dengan penetapan status hukum.
2: Sebelumnya Polda Babel menetapkan seorang pria berinisial AS sebagai tersangka pembakaran kantor di Sub Babel pada 29 April 2026. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Babel, Kompol Paisal Patsey, mengatakan dari hasil penyelidikan, aksi pembakaran tersebut dilatar belakangi rasa kesal tersangka terkait pengajuan kenaikan pangkatnya yang belum disetujui.
5: melakukan tindak pidana pembakaran di sini karena dia merasa kesal ya, dan kecewa atas pengajuan kenaikan golongan yang tadinya dia ngajukan itu dari pengajuan P3C tetapi tidak ditandatangani oleh kepala dinas pada sudah lewat 2 hari melalui saudara Arman itu tadi.
2: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukum maksimal 9 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi, RRI.
0: Mendengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur menggelar rapat koordinasi persiapan penyambutan kepulangan jemaah haji mulai dari teknis pengamanan hingga kesiapan fasilitas kesehatan bagi para jemaah yang akan tiba 11 Juni mendatang. Selengkapnya Septianingsih melaporkan.
6: Itu sampainya pada malam hari, kemungkinan sampai di Bandara Belitung itu pukul 9 malam.
7: Menjelang kepulangan jemaah haji tahun 2026, pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama sejumlah instansi terkait menggelar rapat koordinasi persiapan penyambutan jemaah haji di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Rapat tersebut membahas teknis dari mulai kedatangan, pengamanan, hingga kesiapan fasilitas kesehatan bagi para jemaah yang akan tiba di Belitung Timur pada 11 Juni 2026 mendatang. Perwakilan dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belitung Timur, Fatur Rahman, mengatakan secara umum rapat berjalan dengan lancar dan seluruh pihak memberikan masukan terkait teknis penyambutan jemaah haji. Ia menjelaskan jemaah haji asal Belitung Timur diperkirakan tiba di Bandara HS Hananjudin Tanjung Pandan Belitung sekitar pukul 9 malam. Setelah itu rombongan akan langsung menuju titik penyambutan di Masjid Agung Darussalam Manggar Belitung Timur.
6: Estimasi waktu ke titik penjemputan yaitu di Masjid Agung Darussalam Manggar itu untuk yang jamaah Beltim kemungkinan sampai pukul 9-10 malam.
7: Fatur Rahman menyampaikan lebih lanjut bahwa saat ini kondisi seluruh jemaah haji asal Belitung Timur dalam keadaan sehat walafiat. Para jemaah juga tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026. Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Setdal Kabupaten Belitung Timur, Supeni, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk mendukung kelancaran penyambutan jemaah haji. Selain transportasi, Pemkab Belitung Timur juga meminta bantuan layanan kesehatan berupa ambulans dan tim medis untuk mengantisipasi kondisi darurat setelah jemaah menempuh perjalanan panjang dari Tanah Suci menuju daerah.
8: Untuk penyambutan, insya Allah kita sudah siap. Kita akan siapkan 2 mobil, 1 bis, 1 HIS. Karena HIS itu untuk yang lansia, biasanya ke bis agak susah naiknya, kita akan dinaikkan di lansia. Dan untuk barang-barang nanti kita sudah untuk koper mereka, kita siapkan juga tim untuk membawanya lah, untuk mengamankannya gitu kan. Ambulan juga tadi sempat sampaikan, kami minta siapkan, siapa tahu ada yang memerlukan bantuan secepatnya gitu kan.
7: Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga membahas kesiapan pengamanan dan sterilisasi jalan menuju Masjid Agung Darussalam Manggar Belitung Timur. Mengingat tingginya antusiasme keluarga jemaah saat penyambutan kepulangan haji setiap tahunnya. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, pemerintah Kabupaten Bangka tidak mewajibkan sumbangan kurban di kalangan pegawai untuk momen Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ratna Agusari.
9: Tahun ini saya tidak mewajibkan perangkat daerah untuk menyumbang sapi ya.
10: Pemerintah Kabupaten Bangka menegaskan tidak lagi mewajibkan perangkat daerah maupun aparatur sipil negara ASN menyumbang sapi kurban pada perayaan Idul Adha tahun 2026 ini. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan sejak dirinya menjabat sebagai bupati tidak ada kewajiban pegawai untuk menyumbang hewan kurban. Ia menekankan bahwa ibadah kurban harus dilakukan secara sukarela dan berdasar niat pribadi, bukan karena adanya tekanan atau kewajiban dari pemerintah daerah.
9: Saya agak beda ya, tahun ini saya tidak mewajibkan perangkat daerah untuk menyumbang sapi ya. Jadi tidak boleh ada kewajiban mereka untuk menyumbang, karena itu sifatnya sukarela. Itu kan ibadah, gak boleh lah ibadah itu. Masa setiap dinas saya minta satu sapi ini, apa pula dasar saya minta ini? Ibadah itu sukarela dan panggilan hati lah itu ya. Jadi mulai tahun ini karena saya menjabat bupati, saya tidak meminta kepada perangkat daerah. Saya close itu, gak boleh.
11: Kalau mereka pun boleh ya,
9: Pak? Boleh silakan. Tapi tidak ada namanya pengumpulan sapi di rumahnya bupati, enggak lah, enggak boleh.
10: Ferry menambahkan ibadah kurban merupakan bentuk panggilan hati setiap individu, karena itu pemerintah daerah tidak ingin membebani ASN maupun pegawai dengan kewajiban iuran atau sumbangan tertentu. Di sisi lain, PMK Bangka saat ini telah melakukan pemetaan terhadap desa-desa yang membutuhkan bantuan hewan kurban. Langkah itu dilakukan agar distribusi sapi kurban lebih merata dan tepat sasaran, terutama bagi wilayah yang selama ini minim bantuan. Bupati juga menyampaikan bahwa bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia tahun ini akan disalurkan ke Desa Labu. Hewan kurban tersebut merupakan sapi jenis limosin dengan bobot hampir mencapai 1 ton. PMK Bangka berharap pelaksanaan kurban tahun ini dapat berjalan lancar serta membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa membebani pegawai pemerintah daerah. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pembangunan beberapa gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bangka masih terkendala lahan. Selengkapnya Irwan Oleh Rahman melaporkan.
12: Tidak memungkinkan karena aset-aset tersebut ada berada di lingkungan yang strategis seperti di pinggir jalan.
13: Rencana pembangunan beberapa gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bangka masih terkendala lahan. Kepala Bidang Koperasi Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Baharudin mengungkapkan saat ini beberapa rencana pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih masih terkendala lahan yang akan dibangun gerai. Lahan yang dibangun harus memiliki luas 1000 meter persegi dan berada di jalan utama dekat permukiman. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bangka bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa mencari dan menetapkan lahan gerai.
12: Karena kan sekarang kondisinya untuk aset desa ataupun aset kelurahan tidak memungkinkan karena aset-aset tersebut ada berada di lingkungan yang strategis seperti di pinggir jalan ataupun di dekat dengan pemukiman masyarakat. Nah, sekarang ini yang penting desa mempersiapkan tanah tersebut, yang penting aset desa dan kelurahan itu yang penting dia aset dari pemerintah daerah. Nah, karena ukuran tanah itu memang untuk standarnya harus 1000 meter persegi itu untuk. Tapi sekarang ini yang penting ada siap untuk bangunannya itu 20 kali 30 meter persegi, untuk persiapan gedungnya itu sudah siap, misalnya untuk lapangan parkir dan mobilitas daripada pembeli ataupun mobilitas daripada koperasi tersebut, misalnya untuk pengangkutan gudang ataupun sesuai dengan tidak mengganggu, tidak menghambat, tidak masalah.
13: Sebelumnya, Kepala Desa Labu Tarmizi mengungkapkan sudah dibentuk kepengurusan koperasi Desa Merah Putih dan pembangunan gerai sudah siap, tinggal menunggu beroperasi.
14: Potensi yang akan kita laksanakan sesuai dengan potensi desa kita kan, misalnya sembako, pupuk, alat-alat pertanian, herbisida, juga kemarin itu ada apotek desa juga dan simpan pinjam juga ada.
13: Saat ini baru 6 kelurahan dan desa di Kabupaten Bangka yang sudah selesai proses pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan 40 kelurahan dan desa sedang proses pembangunan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Oliya Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan oleh RRI Sungai Let dan ikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung akan kembali menggelar gerakan pangan murah menjelang hari jadi Kota Tanjung Pandan. Selengkapnya Alif Juliantoro melaporkan.
15: Kiraan akan dilaksanakan lagi menjelang hari jadi Kota Tanjung Pandan. Insya Allah akan dilaksanakan juga gerakan pangan murah.
16: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Belitung memastikan akan kembali menggelar gerakan pangan murah GPM menjelang peringatan Hari Jadi Kota Tanjung Pandan atau HJKT pada Juli 2026 mendatang. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan bagi masyarakat. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DKPP Belitung Eni Sulistiyowati mengatakan, rencana pelaksanaan GPM tersebut merupakan bagian dari agenda rutin yang biasanya digelar beberapa kali dalam setahun, terutama pada momen tertentu.

0: Sebelumnya, DKPP Belitung sudah lebih dulu menggelar gerakan pangan murah sekaligus pasar tani di Gedung Nasional Tanjung Pandan. Kegiatan ini melibatkan bulog, distributor, petani, serta kelompok wanita tani yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang lebih rendah dibanding pasar. DKPP Belitung menilai program GPM menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan serta membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
1: Pendengar, Hakli Bangka Belitung minta masyarakat yang menderita batuk tidak sembuh-sembuh periksa diri ke fasilitas kesehatan. Hal ini untuk memastikan penderita tidak terindikasi TBC atau tidaknya. Laporan Ivan Sona.
2: Batuknya tidak sembuh-sembuh, maka segera periksa kesehatan ke puskesmas. Periksa batuknya, apakah Anda terindikasi ke TBC atau tidak.
3: Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, Hakli Kepulauan Bangka Belitung, meminta warga yang menderita batuk tidak sembuh-sembuh untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Hal itu sebagai langkah antisipasi apakah penderita terindikasi tuberkulosis TBC atau tidak. Hal itu disampaikan Ketua Hakli Bangka Belitung Boyandra kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat.
2: Saya berharap kepada masyarakat jaga lingkungan kita dengan baik, dengan bersih. Kemudian kalau Anda batuknya tidak sembuh-sembuh, maka segera periksa kesehatan ke puskesmas. Periksa batuknya, apakah Anda terindikasi ke TBC atau tidak. Kalau iya, Anda tidak usah takut. Anda makan obat 6 bulan dan itu pun gratis. Ya.
3: Terkait informasi bahwa Indonesia akan menjadi lokasi uji coba vaksin TBC yang dikembangkan oleh Bill and Melinda Gates Foundation, Boyandra menegaskan jika belum ada keputusan resmi dari pemerintah kapan akan dilaksanakan. Lebih jauh, dia meminta masyarakat tidak khawatir dengan keamanan vaksin TBC jika program tersebut benar-benar akan dilaksanakan oleh pemerintah. Dari Sungai Liat, Ivan Sona Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Kabupaten Bangka Tengah telah memiliki 11 desa wisata ke-11 desa wisata yang telah ditetapkan melalui SK Bupati dan Desa Perlang, Desa Kurau, Tanjung Pura, Lubuk Pabrik, Desa Tanjung Gunung, Desa Namang, Terak, Batu Belubang, Desa Terentang, Kayu Besi, dan Desa Batu Beriga. Dikatakan Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri bahwa masing-masing desa punya karakteristik dan daya tarik tersendiri yang menjadi kekuatan pariwisata Bangka Tengah. Al-Ghafri juga mengungkapkan bahwa Bangka Tengah telah secara berkelanjutan mengupayakan perkembangan pariwisata dan UMKM. Kabupaten Bangka Tengah juga menurutnya memiliki potensi pariwisata yang sangat lengkap dan menjadi salah satu kekuatan daerah yang terus dikembangkan. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepon Bangka Belitung. Selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real.

dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Inspirasi.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Casi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di Reri Pro 1.5. Ya, kali ini informasinya pendengar, di mana putra tunggal Indonesia Anthony Sinisuka Ginting ini melangkah ke babak 16 besar Malaysia Master 2026. Dan bahkan hasil ini juga ia dapatkan setelah mengalahkan tunggal Malaysia, yaitu Justin, dengan skor 21-16, 21-14. Laga babak 32 besar tersebut juga berlangsung selama 45 menit di Stadium Axianta Arena Kuala Lumpur pada hari Rabu. Bahkan Ginting juga terus bertukar poin dengan Justin hingga kedudukan 14-14 dan setelahnya dia mampu lepas dari kejaran lawan dan merebut gamenya sendiri. Ya, dan pendengar, di mana Ginting juga akan berjumpa nantinya bersama Christo Popov ya dalam laga babak 16 besar di Malaysia Master 2026, dan fokusnya saat ini adalah mengevaluasi pertandingan hari tanggal 20 Mei ya, dan untuk pemulihan tentunya pendengar. Jadi informasinya ya, dan selamat nih untuk Ginting yang akhirnya juga melangkah ke 16 besar Malaysia Master 2026. Semoga aja nanti dilancarkan kembali ya untuk menghadapi pesaingnya. Ya, baik pendengar, pukul 7 nanti Warta Berita Sentral kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1.5, kenal informasi dan inspirasi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Stupid heart.
1: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik mendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Rari Prosa atau Sungilat. Kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda, masih kami kutip dari rri.co.id. Komisi 1 DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital mengingatkan bahaya judi online untuk generasi muda Indonesia. Bahkan judi online dinilai mengancam kondisi ekonomi hingga kesehatan mental masyarakat. Pendengar, Komisi 1 DPR RI Andina Tresia Narang juga mengatakan perkembangan teknologi digital ini memunculkan tantangan teranyar, yaitu di mana berupa maraknya judi online dan bahkan praktik perjudian juga semakin mudah diakses melalui media sosial platform digital. Selain itu juga pendengar, masyarakat juga harus memahami pengaruh algoritma di digital terhadap pengguna perilaku internet dan rendahnya literasi digital. Ini juga nilai membuat masyarakat mudah terpapar konten negatif dan manipulasi digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik pendengar di mana-mana Anda berada, saat lagi kita akan mengikuti Pro 3 dalam Warta Berita Sentral di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelumnya kembali lagi satu informasi untuk Anda pendengar, ya, di mana juga kali ini kita hadirkan kembali di mana dalam Piala Dunia 2026 ini bukan hanya saja menjual tiket yang sedang harganya tinggi, tapi juga di mana kereta yang jadi salah satu alat transportasi ya di tempat Piala Dunia ini juga meroket harganya, pendengar. Bahkan untuk para supporter yang pengen menuju MetLife Stadium, ya, ini siap-siap untuk merogoh kocek senilai $150 hanya untuk perjalanan pulang pergi saja, ya. Yang biasanya ini harganya hanya $13, pendengar, tapi ini naik jadi $150, ya. Nah, harga tersebut juga mengalami 12 kali kenaikan, bahkan untuk perjalanan memakan waktu 15 menit. Alat transportasi umum mau tak mau menjadi pilihan supporter karena minimnya fasilitas parkir di stadion tersebut. Selain itu juga diperkirakan ada sekitar 40 ribu supporter yang akan menggunakan kereta di setiap pertandingan. Bahkan stadion milik klub NFL Giants dan Jets tersebut juga menjadi venue yang untuk ke-8 laga untuk di Brazil, Prancis, Jerman, dan Inggris. Bahkan penyebab kenaikan tarif ini dilakukan demi penutupan biaya transportasi selama Piala Dunia 2026 yang berlangsung nilainya yang katanya nih mencapai $60 juta, pendengar, ya. Ya, baik pendengar, itu dia informasinya, dan saat lagi juga kita hadirkan kembali untuk Anda, ya, acara selanjutnya dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3. Namun sebelumnya kembali lagi beberapa koleksi musik kita temani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Laut, kanal informasi dan inspirasi.

perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional.